0: Ya, baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini mendatang, kita akan ikuti bersama jalannya ibadah pagi dari langsung dari Gereja Betel Kabupaten Fakfak.
1: Adalah Perpri. Kenam ibadah minggu pagi ini dipimpin oleh Vikaris Gabriela Tepi SSI Teol dengan menggunakan liturgi ibadah minggu kedua. 7. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat.
2: Sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau ES

Amin. Masyarakat menyambut.

Jemaat, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami, kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon,

Kami sering berbicara tentang hukum-hukummu yang adil, tetapi kami tidak setia untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendakmu yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon,

0: Kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari segala hutang dosa yang telah kami lakukan. Perbarulah langkah hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepadanya.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan pembacaan kita di saat ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin.
1: Jemaat, begini kata firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendak kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di antara Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan.
0: Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya.

0: Ikatan Pemuryanto melaporkan.
1: Selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar untuk kita semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Puji Tuhan, kita semua umat kepunyaan Tuhan boleh berjumpa dalam satu perjumpaan yang indah di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur dan bersuka cita bersama karena Tuhan sudah selalu boleh baik dalam kehidupan setiap kita. Persekutuan jemaat yang terkasih, tema yang diturunkan bagi kita yaitu keluarga sebagai rumah kasih dan iman di tengah era digitalisasi. Sementara subtema yaitu keluarga Kristen yang tangguh di era digital. Dalam satu bulan berjalan ini kita akan terus belajar melalui kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kehidupan orang Kristen dalam era digitalisasi. Oleh sebab itu saya berpikir bahwa kita semua telah mengetahui, kita telah melihat, dan kita telah menyadari akan era ini, yang dimana memang di saat ini era ini mempermudah kita. Kita dipermudah dalam keberlangsungan kehidupan kita. Namun di balik kemudahan yang kita nikmati dan kita rasakan ini, ada terselip dampak negatif dari era ini yang menjadi tantangan hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, ada terdapat penyebaran informasi yang tidak benar. Terjadi gaya hidup yang saling menghakimi, mementingkan diri sendiri, dan kecenderungan hidup lebih mencari pengakuan manusia daripada hidup menyenangkan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih, kita juga tahu bahwa keluarga adalah lingkungan terkecil, lingkungan pertama, dan merupakan ladang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk memulai segala sesuatu, untuk belajar segala sesuatu, dan untuk kita membentuk setiap karakter kita. Agar kita nantinya hidup dapat bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Nah, di era digital ini tanpa kita sadari bahwa lingkungan keluarga lah yang mengalami dampak yang terlihat dan terasa. Sampai muncul kalimat dalam era ini yaitu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Karena realita kehidupan kita di saat ini, kita dapat terhubung dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, sanak saudari, teman rekan kita yang berada di jauh. Kita dapat menyalurkan rasa rindu kita, perhatian kita melalui layar HP kita. Tetapi dalam realita kita di saat ini, kita satu rumah, satu lingkungan yang sama. Kita ada di satu meja makan, tetapi perhatian kita diambil alih oleh layar-layar teknologi seperti HP, TV, tab, dan lain sebagainya. Kita membuat kehidupan keluarga kita menjadi kurang punya waktu khusus, perhatian khusus, dan juga tidak ada lagi waktu untuk berbagi cerita, menanyakan kabar satu dengan yang lain. Bahkan membuat keluarga kita tidak lagi membangun mesbah doa atau mesbah ibadah. Persekutuan jemaat yang terkasih, di dalam keluarga, karena kesibukan kita dengan layar-layar teknologi kita masing-masing menyebabkan kita sering salah paham satu dengan yang lain. Dan membuat kita susah untuk mengoreksi diri kita dan kita menjadi merasa paling benar. Seperti contoh orang tua dengan anak. Ketika orang tua mengatakan kepada anak, kamu ini tinggal HP, HP, HP. Tetapi tanpa kita sadari bahwa orang tualah yang membiasakan anak-anak dengan HP. Kenapa begitu? Karena realitanya di lingkungan kita sekarang, ketika ada anak kecil yang tantrum, yang tidak bisa diam, orang tua lebih memilih untuk memberikan mereka HP, mereka menonton agar mereka duduk tenang, daripada orang tua menenangkan mereka dengan apa yang dikatakan timang-timang atau dibujuk. Nah, itu yang membiasakan anak-anak dengan menggunakan HP dari kecil. Dan juga ada realita kehidupan keluarga rumah tangga kita, yang dimana suami karena terlalu sibuk dengan layar HP-nya, dengan pekerjaan di depan laptopnya, sehingga seringkali mengabaikan keadaan di rumah tangga, yang dimana istri perlu ditanya ada yang perlu dibantu atau tidak. Begitu juga dengan istri-istri yang mungkin terlalu sibuk dengan men-scroll HP, nonton apa yang dong bilang sekarang dracin-dracin, sehingga di saat suami pulang kerja, istri tidak memberikan kopi atau tidak menyiapkan kopi atau makanan bagi suami. Persekutuan jemaat yang terkasih, hal-hal yang mungkin kita anggap sepele itu yang sebenarnya memiliki pengaruh atau dampak yang besar. Kasus-kasus yang terjadi di saat ini, itulah yang membuat nilai-nilai Kristiani dalam hal ini kasih menjadi perlahan memudar dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Karena di mana era digital ini sudah bukan bagian terluar dari hidup dan kehidupan kita, tetapi ia sudah ada berada di dalam hidup dan kehidupan kita, dan bahkan menjadi bagian dalam hidup kita yang melekat dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Jika hal ini kita tidak waspadai, maka hidup kita akan ditentukan oleh algoritma dunia dan bukan dalam arahan atau kehendak Tuhan. Inilah yang mau diingatkan Paulus kepada kita sebagai orang percaya dan keluarga Kristen melalui pembacaan kita di saat ini. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan dan perenungan kita di saat ini merupakan tanda ingat bagi kita semua tentang bagaimana kita sebagai orang percaya dan keluarga Kristen memahami dasar-dasar iman dan mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana kota Roma pada saat itu merupakan kota yang dapat dibilang lebih maju daripada kota-kota lainnya. Jemaat di kota Roma terdiri dari orang-orang percaya yang berlatar belakang utama. Dua latar belakang utama yaitu orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Perbedaan pemahaman latar belakang budaya, kebiasaan dan agama seringkali menimbulkan ketegangan dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dan di pada suatu ketika ada peristiwa yang mengharuskan bahwa orang-orang Yahudi ini diusir dari kota Roma, dan kota Roma ini berkembang dengan orang-orang non-Yahudi, sehingga pada saat orang-orang Yahudi kembali ke kota Roma, terjadilah perselisihan paham, perbedaan pandangan akan hukum Taurat, adat istiadat, dan bagaimana cara mereka hidup sebagai orang percaya. Dan terjadi kesenjangan sosial dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Antara orang Yahudi dan non-Yahudi, mereka mulai hidup dengan menganggap diri mereka yang paling benar, yang paling baik, dan yang paling layak dari satu dan yang lain. Tanpa mereka sadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kesadaran bahwa hidup mereka, pemikiran dan pemahaman mereka itu semua sama-sama berasal daripada Allah. Dan mereka tidak lagi hidup yang bergantung kepada Allah, tetapi mereka hidup bergantung pada pengakuan manusia. Karena itulah surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma untuk menjelaskan dan menegaskan kembali dasar-dasar iman Kristen serta bagaimana iman tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ke-11, Paulus menjelaskan tentang keselamatan oleh kasih Allah. Pada pasalnya yang ke-12, Paulus mulai berbicara tentang respon hidup orang percaya terhadap anugerah Allah. Ayat yang pertama berbicara tentang persembahan hidup yang total. Menurut Paulus, orang percaya harus hidup mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Di sini Paulus tidak meminta mempersembahkan hewan kurban seperti dalam Perjanjian Lama, melainkan mempersembahkan tubuh sendiri yang artinya seluruh keberadaan hidup, waktu, pikiran, kebiasaan, bahkan cara menyikapi hal-hal yang berkembang di luar diri kita. Menurut Paulus, persembahan hidup bukan adalah keputusan yang diambil sekali seumur hidup, melainkan keputusan yang harus terus diambil di setiap hari. Ayat yang kedua, tidak menjadi serupa dengan dunia. Kata serupa dengan dunia menunjuk pada pola hidup yang mengikuti nilai-nilai dunia tanpa pertimbangan iman. Ayat yang kedua B mengatakan bahwa melalui pembaharuan budi, orang percaya dapat membedakan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Pada zaman Paulus, ini berkaitan dengan budaya Romawi yang penuh dengan penyembahan berhala dan gaya hidup yang tidak kudus. Kata jangan serupa berarti tidak mengikuti pola atau arus dunia, dan kata berubahlah berarti sebagai orang percaya mengizinkan Tuhan Allah memperbaharui cara berpikir dan cara hidup sebagai orang percaya. Ayatnya yang ketiga sampai yang kedelapan, Paulus mengajarkan bahwa setiap orang percaya memiliki karunia yang berbeda-beda untuk membangun tubuh Kristus. Kalimat janganlah kamu menilai dirimu lebih tinggi daripada apa yang patut kamu nilai, tetapi hendaklah kamu menilai diri menurut ukuran iman. Paulus ingin membangun kehidupan orang percaya yang hidup dalam kerendahan hati, saling menghargai, dan bekerja sama dalam pelayanan. Paulus mengajarkan bahwa Allah memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang percaya. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau tugas yang sama, tetapi setiap karunia berasal dari Allah dan memiliki tujuan yang sama. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat itu Paulus melihat adanya kemungkinan bahwa sebagian orang percaya merasa lebih penting karena mereka memiliki karunia tertentu, atau mereka berasal dari latar belakang tertentu. Oleh sebab itu ia mengingatkan agar setiap orang memiliki penilaian yang benar terhadap dirinya. Dengan demikian Paulus menegaskan bahwa keberagaman karunia merupakan anugerah Allah yang harus digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kehidupan kita di saat ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan jemaat di Roma. Jemaat di Roma, mereka juga mengalami perkembangan yang terjadi begitu cepat dalam pemikiran mereka, dan juga mempengaruhi cara hidup mereka. Begitu juga dengan kita di saat ini, yang dimana kita mengalami perkembangan zaman yang terjadi begitu cepat dan begitu canggih, yang mempengaruhi kita dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, yang membuat kita cenderung tidak lagi hidup bergantung kepada Tuhan, melainkan kita hidup bergantung pada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Di era digital ini, hal-hal dunia hadir bukan lagi melalui lingkungan fisik semata, tetapi lewat layar yang kita genggam 24 jam sehari, dan algoritmanya yang mempengaruhi dan membentuk selera nilai, bahkan cara pandang kita dan anak-anak kita tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan hubungan antar sesama. Ini yang menjadi tanda ingat bagi kita semua sebagai keluarga Kristen yang dikatakan tangguh di era digital. Berarti kita tidak membiarkan algoritma dunia menjadi cetakan bagi hidup dan kehidupan kita, tetapi membiarkan Roh Kudus dan firman Tuhan yang membentuk hidup dan kehidupan kita. Yang perlu kita sadari sekarang ini adalah segala hal yang dunia tawari kepada kita dalam layar HP kita di saat ini itu merupakan panggung perbandingan tanpa henti. Paulus mengingatkan kita agar kita menilai diri kita secara jujur dan seimbang, atau bahasa sederhananya kita hidup apa adanya, bukan berdasarkan apa yang ada di media sosial, berapa jumlah likes kita, dan bukan berdasarkan pencitraan-pencitraan yang ada di layar-layar HP kita. Karena kita harus menyadari bahwa apa yang kita lihat di media sosial dan internet kita itu hanya bagian-bagian hidup dari orang-orang, bagian-bagian yang bahagia-bahagianya saja, dan mereka tidak memperlihatkan bagian-bagian hidup yang tidak baik-baik saja. Ketika kita masih terus membandingkan kehidupan nyata kita dengan sorotan panggung orang lain, maka itu adalah perbandingan yang sangat tidak adil. Dan pada bagian bacaan ini, jika ditarik dalam konteks kehidupan kita saat ini, Paulus mau mengingatkan kita agar kita mengukur diri dan hidup kehidupan kita dengan ukuran iman yang Tuhan berikan, bukan dari ukuran yang ditampilkan atau yang diberikan dunia. Persekutuan jemaat yang terkasih, dan kalimat satu tubuh banyak anggota, prinsip ini awalnya berbicara tentang konteks jemaat, tetapi di saat ini sangat tepat jika diterapkan dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita. Artinya ayah, ibu, dan anak adalah anggota-anggota yang berbeda peran namun satu tubuh. Realita kita sekarang dalam kehidupan keluarga, seringkali kita sibuk dengan masing-masing gadget kita, dengan dunia digital kita. Itulah yang seringkali membuat kesatuan tubuh itu menjadi retak. Kita dalam keluarga memang hadir secara fisik, tetapi terpisah secara batin. Oleh sebab itu, keluarga Kristen di saat ini diajak untuk menjadi satu tubuh yang sehat di tengah era digitalisasi dalam Kristus. Kita diajak untuk membangun hidup dan kehidupan kita yang bergerak selaras, saling mendukung, dan saling merasakan ketika satu anggota keluarga terluka, semua anggota merasakan, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-26. Kalimat memiliki karunia yang berbeda-beda ini adalah ajakan untuk menggunakan karunia yang dipakai untuk melayani. Paulus menutup bagian bacaan ini dengan menegaskan bahwa dalam keluarga setiap anggota memiliki karunia-karunia yang berbeda yang harus dipakai secara aktif dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita untuk melayani sesama maupun melayani Tuhan. Kita sebagai orang percaya dan keluarga Kristen yang hidup di tengah era digital ini diingatkan untuk tidak menyimpan apa yang menjadi karunia kita, apalagi kita pakai hanya untuk supaya kita terlihat si paling rohani, atau kita pakai hanya untuk terlihat sebagai keluarga yang harmonis. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Kita diajak untuk menyelaraskan kehidupan kita di dunia nyata maupun dunia maya kita, dan mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk kita menyatakan iman dan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena keluarga merupakan tempat pertama kasih harus dipraktikkan. Persekutuan jemaat yang terkasih, sebesar apapun, secanggih apapun yang teknologi yang ada di saat ini, semua tetap bisa menjadi hal yang negatif kalau ada kesalahan manusia dalam menyikapinya. Kita sebagai orang percaya tidak diminta untuk menjadi anti teknologi, tidak diminta untuk menjauhkan teknologi atau meninggalkan teknologi yang ada sekarang ini, tetapi dengan akal budi, hikmat, pengetahuan yang ada pada kita, kita harus mampu menjadi bijaksana dalam menghadapi teknologi dan dalam menyikapinya. Apa yang dikatakan Paulus dalam bacaan kita di saat ini menjadi fondasi bagi kita yang sangat relevan untuk membangun hidup dan kehidupan keluarga rumah tangga kita sebagai rumah yang penuh kasih di tengah gempuran dunia digital ini. Kita diajak untuk memperbaharui pola pikir kita dan membangun hidup keluarga kita yang berpusat pada Kristus di tengah era digitalisasi ini, dengan mempersembahkan keluarga sebagai ibadah yang hidup, rumah tangga sebagai altar ibadah, mulai menyediakan waktu bersama dan menciptakan percakapan yang hangat, makan bersama di meja makan tanpa HP, dan waktu berdoa bersama yang konsisten. Pembaruan pola pikir keluarga supaya jangan larut dalam arus digitalisasi. Sebagai orang tua perlu secara sadar menyaring apa yang masuk ke dalam rumah lewat layar-layar teknologi, bukan dengan sikap anti teknologi, melainkan dengan bijak memilih apa yang dilihat dalam konten, membangun literasi digital sejak dini, dan yang terpenting menanamkan firman Tuhan sebagai standar kebenaran. Hidup dengan sikap rendah hati, artinya jangan terjebak dalam perbandingan digital. Sebagai orang tua maupun anak, tidak mengukur harga diri dari pengakuan orang dan gaya hidup orang lain, tetapi belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan pada hidup dan kehidupan kita, dan menjaga keutuhan keluarga dengan kasih. Kita mengasihi satu dengan yang lain dan membentuk keluarga yang utuh dengan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, layar boleh berganti, algoritma boleh terus berubah, tetapi firman Tuhan tetap teguh. Dan marilah kita membangun keluarga kita di atas fondasi itu, supaya ketika tantangan era digital datang menerpa, keluarga kita tetap berdiri teguh, bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena dibangun atas kasih karunia Allah, dan iman kita terus bertumbuh dan berakar di dalam Allah. Tuhan memberkati dan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Selaku tanda kesiapan, jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Alikumum, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah kemandian Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal.
2: Ya, Swiss kehilangan top skor mereka ya, ya. Johan Mazimli yang tidak bisa main karena ada terjadi injurinya di apa namanya di dengkul. Jadi ya, kondisi ini tentu akan sedikit mempengaruhi permainan dari Swiss, karena dia salah satu pemain yang cukup jadi solusi timnya, walaupun ya, tidak selalu dimainkan, tidak seperti Mbolo yang terus dimainkan, sering dimainkan. Tapi kehilangan seorang Johan Mazimbi ini tentu tidak bagus bagi Swiss, yang pengen, intinya mereka pengen ngacak-ngacak atau pengen bikin kejutan buat Argentina. Karena sebenarnya kalau dibilang Argentina ini solid, ya cukup solid ya, tapi di fase gugur mereka kebobolan 4 gol ya. Beda dengan Swiss yang belum pernah kebobolan di fase grup, di fase gugur. Artinya ini bukti bahwa Murat Yakin, pelatihnya Swiss ini, menerapkan total defense-nya sangat bagus gitu. Dia seorang mantan back tengah gitu, dan tanpa Mazimbi tentunya akan ada perubahan di cara penyerangan, cara mengejutkan dari Swiss.
3: Perubahannya seperti apa itu, Bung Estu?
2: Ya pasti di line up kali ini yang dimainkan ada Jibril Sow. Di situ Jibril Sow sebenarnya pemain yang belum pernah mencetak gol, belum pernah memberikan assist, tapi ini bisa jadi pembeda saja di situ. Lalu ada Danduye. Danduye biasanya dimainin di depan bersama Brel Embolo di depan, tapi kali ini agak geser ke belakang ya. Formasi 4-2-3-1 ini kebalikan dengan Argentina ya. Argentina kali ini memainkan 4-1-3-2. Di situ ada Leandro Paredes dimainkan lagi. Argentinanya sama persis starter mereka ketika lawan terakhir lawan Mesir ya. Artinya mereka ingin menyerang total seperti lawan Mesir dan memaksimalkan seorang Julian Alvarez dan menyimpan salah satu poin terbaik mereka, Lautaro Martinez, di depan biasanya bersama Messi. Lautaro Martinez di fase grup lebih sering diduetkan dengan Messi dibandingkan Julian Alvarez ya. Lalu kali ini dicadangkan lagi, ada Thiago Almada juga dicadangkan lagi. Nah ini yang penting dari sisi ini adalah, kalau dari sisinya Swiss itu sebenarnya yang sering bongkar pasang di sisi kanan ya. Kali ini Denis Zakaria yang akan dimainkan, sebelumnya ada Sylvain Wiermann, ada beberapa pemain yang lain yang dimainkan. Kali ini di sisinya Denis Zakaria. Dan di sisi ini adalah, berarti ini kan sisi kirinya Argentina. Nicolas Tagliafico yang dimainkan lagi, dan kemarin sempat dalam tanda kutip dibikin repot oleh Hossein Hassan di sisinya itulah. Diganti Otamendi waktu itu di pertandingan lawan Mesir. Nah ini menarik sekali, di sisi kiri dari pertahanan Argentina banyak diserang oleh lawan, tetapi dari Swiss adalah sisi kanan memang yang sering bongkar pasang. Jadi dari pemain yang selalu dimainkan itu hanya Nico Elvendi, ada Akanji, ada Ricardo Rodriguez, lalu ada Brel Embolo. Itu pemain yang selalu dipasang bersama Granit Xhaka dan juga Fowler di gelandang bertahan. Sedangkan di Argentina ini mereka nyaris lini tengahnya tidak berubah. Ada Rodrigo De Paul, ada Alexis McAllister, ada Enzo Fernandez yang kembali jadi pahlawan. Artinya ini akan menjadi perang yang cukup,
3: pertarungan di tengah ya.
2: Lini tengah juga okay. Seperti kemarin.
3: Tapi kalau melihat dari pertahanan Swiss yang begitu kokoh begitu ya, sementara Argentina boleh dikatakan pertahanannya agak sedikit lemah nih karena bobolan juga kan di babak-babak sebelumnya begitu ya. Nah apa yang menjadi PR dari masing-masing pelatih kalau begitu?
2: Yang pasti kalau Argentina ini sebenarnya sejak pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir kemarin lawan Mesir itu sebenarnya memberikan sedikit sekali peluang lawan untuk melakukan shoot di shoot on goal mereka. Hanya 9 tercatat dari shoot on goal mereka, tetapi dari 9 itu 5 menjadi gol. Artinya walaupun mereka berhasil memblokir lawan untuk tidak memiliki ruang tembak di Argentina ini, tapi ketika lawan dapat ruang tembak dari 9 kesempatan 5 menjadi gol, menjadi kebobolannya Argentina. Artinya hampir ya setengah lebih lah Argentina ketika lawan mendapatkan ruang tembak akan probabilitas untuk mencetak gol kepada Argentina itu besar gitu.

0: Brian Embolo ini striker nomor 9 yang dijadiin pantulan atau jadi perusak konsentrasi para pemain bertahan dari lawan gitu, dan ini tentunya harus jadi notis bagi pelatih Lionel Scaloni untuk lini pertahanan dari Argentina yang memang di fase gugur ini sudah kebobolan 4 kali, dan ini catatan yang menurut saya
1: jadi PR juga bagi
0: PR
1: Scaloni ya.
0: Benar.
1: Nah, ini kan berarti kan mempertemukan dua kubu dengan modal berbeda-beda nih. Swiss dengan pertahanan yang sangat ketat,
0: betul,
1: disiplin. Sementara Argentina punya lini depan yang menakutkan. Gitu. Ya. Ini bagaimana Bu Estu?
0: Ya, belajar dari Mesir kemarin. Mesir di luar ada kontroversi segala macam ya. Di luar ada kontroversi segala macam. VAR digagalkan segala macam gol dari Mesir. Tetapi Mesir kebobolan dalam waktu yang tidak lama atau sangat singkat 3 gol itu. Artinya ada sesuatu yang salah dari Mesir ketika itu. Di luar ini sekali lagi, di luar ada
1: kontroversi
0: pembatalan VAR, tapi 3 gol yang dalam waktu singkat tidak sampai 15 menit ada 3 gol, menurut saya itu catatan yang harus di notice oleh Swiss sekarang. Nah, tapi kalau melihat cara bermain Swiss sendiri berbeda dengan Mesir. Mesir kemarin kehilangan 2 pemain bertahannya. Sedangkan Swiss, mereka itu memanggil di Piala Dunia ini banyak pemain yang tipenya bertahan. Dan itu ternyata cukup efektif, termasuk ketika Akanji maupun Elvadi tidak pernah diganti, tapi dia bermain sangat bagus. Lalu ada 2 pemain yang menurut saya ini 2 pemain yang sangat layak dinotis ya. Ada Remo Freuler dan Granit Xhaka, ini kapten Tsubasa Granit Xhaka, ini 2 gelandang bertahan yang sangat disiplin, selalu dimainkan, chemistry-nya sudah terbentuk cukup bagus, dan 2 pemain ini pemain yang mampu seringkali memutus serangan lawan sebelum sampai lini belakang. Jadi kerja dari Nico Elvedi maupun Manuel Akanji plus 2 winger mereka, 2 back bertahan mereka, ada Denis Zakaria maupun Ricardo Rodriguez, ini agak lebih ringan dibandingkan tim lain karena dua gelandang bertahan ini sudah sangat jadi pakem ya. Pakem sudah. Murat Yaki adalah pelatih tipe bertahan, bukan bertahan total ya, tapi kecenderungan bertahan cukup baik, disiplin, ini yang menjadi modal Swiss sejauh ini sampai akhirnya mereka sejak 54 mereka akhirnya kembali ke perempat final.
1: Nah, Anda juga masih bisa berkomentar, silakan, sebelum kita nanti memulai pertandingan di pukul 8 waktu Indonesia Barat di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213864445. Ada Pak Hanafi di Padang. Pak Hanafi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bung Remi.
1: Silakan Pak Hanafi.
2: Tadi sudah bangun pagi ini di teriakan sama alat yang bernama Gold dari ya. Dan kali ini Hanafi mau dukung Argentina.
1: Oh, begitu ya.
2: Ya.
1: Berapa prediksi skornya, Pak Hanafi?
2: Skornya tuh
1: 3-0 ya. Ini rata-rata pendengar semuanya prediksinya angkanya di 3 semua buat Argentina ini.
2: Ya.
1: Baik, Pak Hanafi, ada lagi Pak yang disampaikan?
2: Ya, sampaikan ini Lionel Messi pengennya tuh mendapatkan sepatu emas.
1: Oh, oke.
2: Di akhir karirnya.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Baik, Pak Hanafi. Terima kasih banyak, Pak Hanafi. Salam olahraga jaya. Berikutnya Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Pagi.
1: Ya, Bu Dinda. Ya, silakan Bu Dinda. Bu Estu.
3: Ya, Bu Estu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Minggu yang cerah, yang indah, dan seindah tim tuh yang mau bertanding.
1: Waduh, Argentina juga nih kelihatannya.
3: Betul sekali Bung Zaini, Argentina 3-1.
1: Oh, 3-1 juga. Baik. Terima kasih banyak, Yaya. Berikutnya Pak Ibrahim di Bengkulu. Pak Ibrahim, selamat pagi, salam olahraga. Silakan Pak Ibrahim. Salam olahraga, jaya Pak Ibrahim.
4: Iya, Pak Ibrahim Bengkulu.
1: Iya.
4: Aku Argentina Bang Zain.
1: Iya.
4: Iya, skornya 2-1.
1: Oh, 2-1 ya. Terima kasih banyak. Pagi, salam olahraga jaya. Berikutnya Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi, salam olahraga.
5: Itu adalah mereka menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka.

mereka sebagai wakil Allah di dunia. Mereka boleh lakukannya dengan segala baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa kami juga bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, para oma dan opa kami ya Tuhan. Biarlah dalam masa tua mereka Tuhan selalu menyertai dan menopang kehidupan mereka. Tuhan beri kuat sehat umur yang panjang serta kebahagiaan dan kedamaian, agar mereka boleh terus menjadi kekuatan dan sumber juga teladan bagi kami anak-anak dan cucu-cucu. Kami juga berdoa bagi keluarga, sanak saudara kami yang hidup terpisah jauh daripada kami, karena tugas tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Tuhan yang lebih mengenal dan mengetahui seluruh kehidupan mereka, dan biarlah pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan boleh selalu membersamai kehidupan mereka sampai pada nanti saatnya. Hanya karena kasih Tuhan kami dapat dipertemukan dalam satu kehidupan dan kebersamaan. Ya Bapa, doa kami juga menyertai bagi anggota jemaat yang berbahagia dan bersuka cita atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Biarlah dalam pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan pribadi dan keluarga ini, berkat cinta kasih sayang Tuhan boleh selalu menjadi bagian dalam setiap musim kehidupan yang mereka jalani. Tuhan Allah Bapa sahabat kami yang baik, doa kami juga menyertai setiap anggota jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ibu terkasih kami, Ibu Switu Pamahu, dan semua yang belum sempat kami sebutkan satu persatu, Engkau yang mengenal mereka, Engkau tahu jenis penyakit yang mereka tanggung, baik yang terbaring di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami mohon kesembuhan daripada-Mu, ya Tuhan yang Maha Penyembuh. Sentuhlah tubuh mereka, kuatkanlah iman mereka, dan berikan juga kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang mendampingi dan menjaga mereka. Jika harus melalui proses pemulihan yang panjang, kami mohon kesabaran dan pengharapan yang tidak pernah pudar yang berasal daripada Tuhan Yesus Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa. Doa kami juga menopang seluruh anggota Sekaris DPI Papua, dan terkhususnya bagi keluarga besar Leasa yang di saat ini di tengah berduka karena peristiwa iman yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka di saat ini. Dimana atas kedaulatan Tuhan, anak, saudari, suami, ayah, rekan, sekali yang terkasih, Almendi Marseliasa telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga tadi malam. Bapa sumber kekuatan, sumber penghiburan, biarlah boleh memberi kekuatan serta penghiburan bagi kami juga, bagi istri, anak, dan keluarga yang ditinggalkan, agar kami semua yang hidup mampu menerima kenyataan dan terus hidup berpegang teguh dan berpengharapan hanya pada Tuhan. Bapa kami yang kudus, yang kekal, kami juga berdoa bagi kami semua yang hadir dalam ibadat saat ini, mulai dari hamba-Mu yang memimpin ibadah, para majelis jemaat yang bertugas di multimedia kantoria pemain musik, dan juga opa orang tua terkasih kami, opa Max Tail, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan di saat ini, yang membantu kami dalam mengingatkan kami ibadah saat ini, dan seluruh umat-Mu-Nya Tuhan yang beribadah di saat ini. Kami meyakini sungguh Tuhanlah yang akan menyempurnakan pelayanan dan ibadah yang kami laksanakan di saat ini. Tuhan berkati kehidupan setiap kami dengan tugas tanggung jawab. Setelah ini kami akan kembali pada kehidupan kami masing-masing dan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Biarlah berkat dan penyertaan yang berasal daripada Tuhan boleh senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi saksi-Mu dan diberkati untuk menjadi berkat di tengah-tengah. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang hidup yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani setiap gumul hidup kami masing-masing.
Jadikanlah kami pelaku firman-Mu, agar melalui kehidupan kami, orang-orang dapat melihat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah, Allah kami yang hidup. Ini kami buat kepunyaan-Mu dengan seluruh syafaat kami. Hanya kepada Tuhan Allah Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berseru. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Kami akan mengakhiri syafaat kami ini dengan doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, dengan bersama-sama berkata demikian. Bapa kami yang di sorga, ikut. Tuhan.

0: pues, anda.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2022.

Terima kasih diberkati Tuhan, ingatkan ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayan, kasih dan keadilan. Amin.

untuk pengutusan dan berkat jemaat di bidang kecil. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan.

Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku.

kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan baik untuk Anda umat Kristen yang berbahagia, baru saja kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi ya, dari Gereja Betel Kabupaten Fakfak. Dan buat Anda yang mungkin di hari ini belum sempat melaksanakan ibadah ke gereja karena dalam kondisi sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dapat kembali ya, melaksanakan ibadah di minggu depan. Rangkaian lagu rohani masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim, serta kadar ultraviolet.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat untuk Anda di suasana hari libur ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Ya, semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Baik pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di acara Idola Anak. Kita bersama dengan adik-adik yang berada di Sempoa TC Fak-Fak ya. Nanti yang mau bergabung, yang mau tanya-tanya juga boleh. Dan acara ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak. Dan baik pendengar, saat ini juga tengah berlangsung ya pertandingan Piala Dunia 2026 yang mana berlangsung antara Argentina melawan versus Swiss, yang dapat Anda ikuti secara langsung dari Pro 3 Jakarta melalui Pro 2 RRI Fak-Fak. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung, tetap semangat untuk Anda, sukses ya untuk Anda semuanya. Dari seputaran Jalan Kapten Patendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati suasana hari libur Anda bersama keluarga.

0: lampu yang menyala selama lebih dari 124 tahun. Pada umumnya, sebuah lampu dapat menyala kurang lebih dari 25.000 hingga 50.000 per jam. Namun, beda dengan lampu satu ini. Lampu pijar yang menjadi legenda terdapat di sebuah stasiun pemadam kebakaran kecil di Livermore, California, Amerika Serikat. Lampu ini dikenal sebagai Sentinel Light yang mulai menyala pada Juni 1901. Dan bertahun 2025, lampu ini telah menyala selama lebih dari 124 tahun dan menjadikannya lampu tertua dan paling lama menyala di dunia. Artinya, lampu ini telah menyala selama lebih dari 1.090.000 jam, jauh melebihi umur lampu pijar biasa yang hanya sekitar 1.000 jam. Lampu ini menggunakan filamen karbon, bukan tungsten seperti lampu modern. Filamen karbon lebih tahan panas dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi jika tidak dimatikan. Lampu ini hampir tidak pernah dimatikan. Pemadaman hanya terjadi beberapa kali dalam lebih dari satu abad. Salah satunya saat dipindahkan ke lokasi saat ini pada tahun 1976 dan sekali saat mati listrik sebentar di tahun 2013. Awalnya lampu ini digunakan dengan tegangan tinggi, tetapi kini hanya dialirin sekitar 4 watt. Daya rendah memperpanjang umur lampu secara signifikan. Sentinel Light menunjukkan bahwa teknologi kuno bisa sangat awet dan dirancang tanpa kompromi. Di era modern, di mana banyak produk cepat rusak, lampu ini menjadi pengingat bahwa desain berkualitas dan sederhana bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Sentinel Light bukan hanya sekedar lampu tua. Ia adalah simbol ketahanan teknologi masa lalu. Menyala sejak era sebelum Perang Dunia Pertama. Lampu ini menjadi ikon global ketahanan dan efisiensi. Meski kecil dan sederhana, ia mengalahkan umur teknologi modern dan masih terus menyala hingga hari ini.
1: Suasana sore Anda makin semarak dengan berbagai segmen di Pak-Pak sore ini. Dengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 2, sajian berita seputar Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ikuti juga Mozaik Tanah Papua Berjaringan setiap Senin mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Dan Mozaik Indonesia yang mengangkat tema Astracita, 8 cita-cita strategis pembangunan nasional. Jangan lewatkan juga ruang layanan masyarakat serta mitigasi bencana kantongan agar Anda makin waspada dan terinformasi. Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Resensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berani tidak disukai, buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Membaca buku ini bisa mengubah hidup Anda. Jutaan orang sudah menarik manfaat darinya. Berani tidak disukai mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani tidak disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung. Buku ini juga mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam lima percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menemukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga.
0: Buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini. Satu informasi dari situs resmi kami rri.co.id terkait dengan prakiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia untuk 12 Juli, yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan prakiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia Minggu 12 Juli 2026. Prakirawan BMKG Bintari menjabarkan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut, yang mana Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Pangkal Pinang berawan tebal, Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, Padang dan Bengkulu udara kabur, Bandar Lampung berkabut. Sedangkan di Semarang cerah berawan, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal, Bali, yang mana Denpasar cerah berawan, Mataram dan Kupang berawan, Pontianak dan Palangkaraya berawan, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin udara kabur. Sedangkan Makassar dan Manado cerah berawan, Gorontalo berawan tebal, Palu dan Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Kendari berkabut, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke berawan, Ternate, Sorong dan Manokwari berawan tebal, Ambon hujan dengan intensitas ringan, Nabire berkabut. Baik, demikian informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia untuk 12 Juli 2026.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
1: Oh ya? Bagaimana deh cara?
2: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital?
2: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, deh cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
2: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
1: Iya, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital.
2: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

Banjirop merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjirop juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjirop ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjirop tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran

camat, mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit, cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan, atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi

yang selalu setia juga ya temani suasana Anda di hari libur ini ya, bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terkasih. Baik, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, pendengar, saya temani Anda semuanya di acara Idola Anak ya, atau Indonesia Layak Anak. Kita akan bersama dengan adik-adik yang dari Simpoa CC Fak-Fak ya, yang mau tanya-tanya juga boleh, atau juga dapat ikuti acara kami melalui YouTube RRI Fak-Fak ya. Kita bersama di Idola Anak nanti hingga pukul 12 siang. Kami yang bertugas juga akan pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di suasana hari libur ya, dengan berbagai rencana, berbagai kegiatan-kegiatannya di siang hari ini, sembari menikmati keindahan kota Pala Fak-Fak ya, di tempat wisata. Ya, apapun itu aktivitasnya, apapun kegiatannya, berjalan lancar, sukses untuk Anda. Begitu juga ya, buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak, yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk adik-adik di rumah, apa kabar di siang hari ini? Bagaimana suasana hari liburnya? Pastinya menyenangkan ya. Buat yang di rumah tidak buat apa-apa, yuk kita bersama dengan teman-teman kita di Idola Indonesia Layak Anak. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Selamat siang pendengar dan juga adik-adik di rumah, apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat selalu ya. Senang sekali Kati dapat temani adik-adik semuanya di Idola Indonesia Layak Anak siang hari ini. Dan untuk adik-adik mau bergabung juga boleh ya, mau tanya-tanya silakan di 0811 495 9490. Siang hari ini kita akan bersama dengan adik-adik dari Simpoa TC Fakfa ya. Oke, halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Kayaknya kurang jelas nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Kabarnya baik. Kayaknya rasanya tidak lengkap kalau kita tidak berkenalan dulu ya. Nih ada adik siapa nih?
1: Rasya.
0: Rasya. Oke, ada Rasya. Kelas berapa nih adik Rasya?
1: 6.
0: Kelas 6 di SD mana nih?
1: IT.
0: SD IT. Ya dekat-dekat sedikit dong dengan mikrofonnya. Nah. Oke, selanjutnya ada adik siapa nih?
2: Abizar.
0: Abizar. Abizar kelas berapa?
2: Kelas 3.
0: Kelas 3. Oke, di SD?
2: IT.
0: Abizar ya. Aduh, namanya keren nih. Dan juga ada Miss siapa nih? Kita langsung berkenalan ya.
3: Miss Lala.
0: Oh, ada Miss Lala. Apa kabar Miss Lala? Oke, okay, Miss Lala kabar baik ya. Dan baik, kita ke sebelum ke Miss Lala ya. Kita ke Adik Rasya dulu ya. Iya ya. Aduh. Adik Rasya imut deh ya, pengen dicubit. Adik Rasya sudah berapa lama nih gabung dengan Simpoa nih?
1: Lupa.
0: Lupa. Dari bulan apa?
1: Bulan pas itu kayaknya April. Kalau enggak Mei.
0: Oh, antara April atau Mei ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kenapa suka Simpoa?
1: Gara-gara lihat itu statusnya. Menghitung cepat.
0: Oh, menghitung cepat. Jadi iya, tertarik, tapi suka dengan menghitung.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Simpoa.
0: Simpoa. Tapi sebelumnya
1: lambat
0: ya. Oke. Okay. Nanti kita cerita lagi ya sama Ade Rasya ya. Kita ke Ade Abizar. Abizar ini seperti nama pemain film ya. Benar ya? Ade Abizar, kenapa suka sama Simpoa?
2: Biar mama kira saya pintar.
0: Oh, biar mama kira pintar ya. Ini ikut memang mau sendiri apa disuruh mama nih?
2: Disuruh mama.
0: Oh, disuruh mama. Mama lagi monitor ya?
2: Ya.
0: Mama lagi denger radio ya?
2: Ya.
0: Oke, baik. Sejak kapan nih Adik Abizar ikut gabung di Simpoa?
2: Lupa juga
0: ya. Berarti berdua janjian nih ya. Iya benar ya,
1: janji.
0: Janjian lupa atau janjian apa nih?
1: Janjian masuk sama-sama tapi lupa bulannya.
0: Oh iya, janjian sama-sama. Jadi berarti sama-sama bergabung ya?
2: Iya.
0: Sama-sama gabung. Senang ikut Simpoa?
2: Senang.
0: Baik, sebelum kita cerita-cerita lagi ya dengan adik Rasya dan juga Abizar, kita ke Miss Lala nih. Miss Lala, mungkin ada sebagian orang juga yang pengen tahu sih ya. Sebenarnya apa sih metode Simpoa dan mengapa masih relevan untuk anak-anak saat ini? Atau mungkin bisa cerita dulu Simpoa itu apa sih?
3: Simpoa itu tempat pelatihan otak anak.
0: Simpoa
3: itu tempat pelatihan otak anak yang jadi kita itu bukan hanya menghitung cepat tapi juga mengedukasi kedua belah otak anak supaya anak tuh lebih konsentrasi, fokus. Apalagi dengan zaman sekarang kan gadget juga ada kan.
0: Nah, itu mah lebih baik sebagai gadget ya daripada Simpoa ya. Oke. Jadi itu Simpoa sebenarnya pada usia berapa sih anak sebaiknya mulai belajar Simpoa ini?
3: Masuk di Simpoa ya.
0: Iya, masuk
3: kalau
0: di Simpoa.
3: Masuk di Simpoanya itu kalau dari kita saranin itu dari usia 3 sampai 4 tahun udah masuk Simpoa, karena kalau di Simpoa tuh enggak langsung hitung cepat kan.
0: Oke.
3: Okay. Kalau untuk usia anak 3 sampai 4 tahun itu nanti kita latih untuk motorik halus, motorik kasarnya dulu.
0: Oke, berarti di metode-metodenya ya. Oke, okay. Untuk Adik Rasya dan juga Adik Abizar ini bagaimana mereka berdua?
3: Mereka berdua tuh gabung dari bulan April.
0: Oke, dari bulan April ya.
3: Mereka berdua gabung di bulan April, gabung langsung di level foundation 1 bersama saya.
0: Oke.
3: Terus untuk kemajuannya sih ya sangat banyak ya kemajuannya. yang dari mulai kan kita memang anak-anak adaptasi dulu dengan alat semua itu, tapi untuk sekarang ini kalau untuk mereka berdua sendiri sudah bisa lepas sempoanya dengan jadi sekarang udah pakai sempoa bayang
0: begitu,
3: tapi memang masih campur karena kita masih ada rumus tambahan gitu loh.
0: Baik, ada rumus tambahan. Oke, saya ke Ade Rasya. Boleh cerita dong seperti apa awal mula Ade Rasya ikut simpoa ini?
1: Jelaskan itunya.
0: Awalnya bagaimana beradaptasi menghitung menggunakan alat simpoa? Pertamanya pasti lihat nih apa nih ya? Seperti apa ya? Alat menghitung dulu sebutnya reken-reken atau apa itu ya? Yang jadi di
1: Pertamanya itu diajarin 1 itu manik 1, 2 itu manik 2, 3 itu manik 3, 4 itu manik 4, sama di atasnya itu kayak ada satu manik tuh disebutnya ratu. Satu maniknya tuh satuannya tuh 5. Sama ada bersihkan, rapikan.
0: Nah,
1: sama ada tambah kurang. Sama ada puluhan juga ada. Sesama misalkan 5 sepak 1 ke bawah itu tambah 3 4.
0: Ini mungkin karena saya ya. Baik. Tapi awalnya bingung tidak untuk menggunakan alat simpoa?
1: Enggak.
0: Tidak ya?
1: Iya.
0: Langsung bisa gitu.
1: Iya, karena sudah ada maniknya.
0: Oh, sudah ada maniknya. Awal belajar bagaimana rasanya itu?
1: Seru karena masih gampang-gampang.
0: Oh, masih seru karena gampang-gampang, masih tambah-tambah dulu ya.
1: Iya,
0: belum kurang.
1: Masih satuan.
0: Masih satuan ya, belum puluhan dan ratusan ya.
1: Iya.
0: Baik. Dan Ade Abizar bagaimana nih rasanya gabung? Boleh cerita?
2: Boleh.
0: Seperti apa awal pegang alat simpoa? Mungkin bingung atau bagaimana? Boleh?
2: Bingung sih. Tapi di situ bagus juga. Saya senang di situ karena sebelum pulang kita main games.
0: Oh, main games. Asiknya seru ya main games?
2: Seru.
0: Jadi waktu menggunakan alat simpoa bagaimana rasanya itu? Kan awalnya kalau menghitung masih menggunakan kertas ya, dicari-cari dulu. Tapi ini menggunakan alat bagaimana tuh?
2: Simpoa.
0: Menggunakan simpoa. Rasanya awal rasanya pegang alat simpoa bagaimana?
2: Tangan kiri pegang simpoa, tangan kanan pegang pensil.
0: Setelah itu?
2: Setelah itu tangannya dikasih begini. Ini untuk menambah, ini untuk mengurang.
0: Ada metodenya ya. Tadi juga disebut Miss Lala ada rumus ya. Memang hafal rumus semuanya? Hafal rumus tidak?
2: Tidak.
0: Kalau tidak menghafal rumus otomatis susah ya. Jadi minimal mereka harus
3: hafal.
0: Hafal
3: rumus. Hafal dia grogi saja.
0: Hafal rumusnya ya. Jadi memang awal pertama mereka diberikan pelatihan seperti apa itu?
3: Memang kalau awal metode dasarnya itu pengenalan dulu. Alat sempoanya dulu, terus kemudian pengenalan manik, terus di sempoa itu ada rumah-rumah, yaitu rumah adik, rumah satuan, rumah kakak, rumah puluhan gitu. Terus pelan-pelan tuh nanti ketika sudah menghitung menggunakan sempoa itu, setiap pertemuan itu nanti ada kemahiran namanya.
0: Berarti ada tingkatan-tingkatannya.
3: Iya, ada tetap ada
0: step-stepnya. Kalau ada rasa sekarang di step bagaimana nih?
3: Dia udah masuk buku B.
0: Buku B. Boleh cerita buku
3: ada
0: B?
3: Ada tiga buku. Kebetulan dia baru masuk di buku B, baru satu halaman
0: ya. Buku B ya. Boleh cerita dong? Cerita masuk di buku B itu seperti apa?
1: Semuanya tuh sudah selesai. Rumus di buku A udah selesai semua, sudah dikerjakan, sudah paham, sudah tahu. Sudah tahu manik panik, satuan, puluhan, baru masuk ke situ. Sudah tahu rumus-rumusnya semua.
0: Jadi kalau dicoba bisa ya?
3: Bisa
0: ya?
3: Bisa.
0: Kalau tanpa menggunakan alat simpoa, sudah bisa? Belum?
1: Baik. Sudah bisa.
0: Sudah bisa, tapi nanti kita tes sedikit ya? kita ke Ade Abizar. Kalau Abizar sekarang di bagian apa?
3: Kalau Abizar masih di buku A,
0: buku
3: tapi
0: A.
3: Dia sudah masuk di bayangnya, udah ngerjain bayang semua itu di buku A-nya. Dia masih rumus tambah 4 sampai 1 satuan, terus tambah 4 sampai 1 puluhan.
0: Iya. Iya, Abiza cerita dong sedikit seperti apa keseruan belajarnya?
2: Keseruannya itu gara-gara semua. Itunya gampang.
0: Oke.
2: Gitu. Bukunya juga bagus.
0: Iya. Oke, jadi bukunya bagus sih, karena bukunya bagus yang unik ya.
3: Bukunya tuh kan soal semua.
0: Oh, soal semua.
3: Iya,
0: okay.
3: Soal semua. Tiap lembarnya itu soal semua. Jadi misal satu lembar tuh ada 4 table. 4 table itu satu tablenya itu 10 soal. Jadi satu lembar itu 40 soal menghitung.
0: Oke.
3: Okay. Dan mereka suka.
0: Suka.
3: Mereka bisa satu lembar 40 soal itu ngerjain cuma 10 menit atau itu termasuknya masih lama ya kalau untuk di semua. Tapi kalau untuk anak-anak baru kan ya hitungannya udah cepet ya.
0: Iya, sudah cepat ya.
3: 40 soal.
0: Iya, karena belum tentu
3: masuk soal satuan sama puluhan.
0: Oke, satuan puluhan, ratusan belum ya?
3: Belum.
0: Oke, baik. Dan kita juga ingin tahu ya, ini sebenarnya manfaat dari belajar Sempoa ini selain meningkatkan kemampuan berhitung, atau apalagi manfaat yang bisa didapatkan?
3: Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Ya,
0: okay.
3: Terusnya memperluas penglihatan, terusnya membangun rasa percaya diri, Kak. Kita di Sempoa tuh bikin membangun karakter anak juga. Jadi ada kan anak zaman sekarang banyak yang pemalu. Jadi di situ kita gimana caranya supaya anak tuh percaya diri, berani tampil kayak anak gue ini.
0: Baik.
3: Mungkin pemalu sekarang berani tampil.
0: Oh iya, berani. Oke, kita ke Rasya. Rasya, setelah ikut Sempoa, manfaat apa sih yang Rasya rasakan nih?
1: Jadi lebih fokus.
0: Tapi sebelumnya tidak fokus ya?
1: Jadi lebih fokus. Jadi lebih cepat hitung.
0: Tapi awalnya memang susah untuk menghitung.
1: Susah pakai jari-jari.
0: Hitung pakai jari susah ya? Setelah ikut Sempoa jadi
1: lancar
0: untuk menghitung menggunakan jari jemari ya.
1: Iya.
0: Tanpa menggunakan alat.
1: Iya.
0: Sempoa bayangan nih, kita hitung ingat berapa tinggal ditambah berapa gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau ada Abizar sendiri, Abizar gimana rasanya setelah belajar Sempoa ini, manfaat dirasakan? Tadinya seperti Rasya, tadinya kurang lancar menghitung, jadi bisa menghitung. Kalau adik Abizar sendiri?
2: Bisa.
0: Tapi awalnya memang menghitungnya lambat atau seperti apa?
2: Dulunya lambat, tapi sekarang agak cepat.
0: Jadi lebih seru mana nih? Lebih seru sekarang ya, menggunakan Sempoa ya?
2: Iya.
0: Baik. Nah, ini untuk meningkatkan kemampuan berhitung mereka, metode seperti apa sebenarnya yang digunakan nih, Miss Lala?
3: Untuk di Sempoa itu kan ada cara mengajarnya itu dari mulai mengerjakan buku, itu namanya kita biasa bilangnya itu lihat hitung. Itu mengerjakan buku, terus kemahirannya, kemahiran manik, kemudian metode belajarnya itu dengan hitung, Kak.
0: Dengan hitung.
3: Ya, saya sebutkan soalnya, anak-anak mengerjakan menggunakan Sempoa, langsung anak-anak tulis jawabannya di buku. Saya sebutkan soal, sama ada namanya kartu lihat hitung.
0: Itu seperti apa itu?
3: Saya buat kartu gitu, soal, satu kartu, satu soal. Kemudian mereka ngerjain lihat kartu cepat, atau saya yang pegang kartunya lihat 1, 2, 3 cepat.
0: Baik, bisa dites dulu Miss Lala, ada rahasianya?
3: Boleh.
0: Rahasia boleh ya?
3: Sempoa.
0: Sedikit ya?
3: Pakai bayang dong.
0: Boleh pakai bayang aja ya.
3: Satuan dulu.
0: Satuan saja dulu. Pakai bayang saja.
3: Tanpa
0: alat Sempoa.
3: Tanpa kartu bayang.
0: Tanpa kartu lagi. Kita berbayang-bayang Ria ya hari ini ya.
3: ready ya. 7 tambah 2 kurang 4 jadi 5.
0: sekarang?
3: 3 tambah 2 jadi
1: 7.
3: Oke. 5 tambah 2 kurang 5 tambah 4 jadi
1: 6.
3: Good.
0: Oke, okay. Abizar dong, ayo.
3: Abizar bayang,
0: bisa. Bayang bisa?
3: Atau mau pakai
2: sempoa?
0: Bayang, pakai sempoa. Oke, kita kalau Abizar kita pakai sempoa ya, boleh. Baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung boleh, yang ingin tanya-tanya ya, silahkan. Untuk adik-adik yang di rumah, pengen kenal lebih jauh tentang sempoa dengan adik-adik ada Abizar dan juga Rasya ya, silakan di 0811-495-9490 ya. Baik, sambil Ade Abizar mempersiapkan simpoannya ya. Oke. Baik. Silakan. Ade Abizar sudah siap simpoannya?
3: Puluhan ya.
0: Oke, okay, siap mah. Ratusan jangan ya. Oke.
3: Okay. Ready Abizar?
2: Ready, Miss.
3: Oke. Okay. 53 tambah 15 20. Jadi
2: 80 sama
3: 88.
0: Iya, 80. Oke. Ada yang seru ternyata ya. Oke.
3: Okay. Ya. 39 kurang 28 tambah 56. Jadi
2: 67.
0: Oke, luar biasa ya kalau pakai sempoa cepat ya. Oke, bukunya seperti itu ya. Semua soal ya. Baik, kalau saya membutuhkan waktu juga ya untuk menyelesaikannya. Baik, Ibu ini kita ke Miss Lala dulu. Miss Lala, untuk seorang anak kan kadang-kadang ada yang bisa cepat menangkap, ada juga yang mungkin kurang ya. Nah, ini bagaimana agar mereka bisa mengikuti volume teman-temannya? Karena satu ini harus bisa barengan semuanya, nanti naik tingkat berikutnya atau seperti apa?
3: Tidak, Kak. Di kami itu kan kalau semi privat ya, kalau di kami itu jadi satu sesi itu batas hanya 6 anak.
0: Oh, 6 anak saja. Oke. Okay.
3: Jadi di 6 anak itu tidak semuanya materinya sama.
0: Oke.
3: Okay. Misalnya kayak Rasya udah di buku B, Zer masih di buku A, ya itu oke, enggak apa-apa gitu loh. Selama mereka tetap masih menggunakan sempoa. Kalau lambat itu kan memang pelan-pelan.
0: Oke.
3: Okay. Pelan-pelan, terus kemudian juga kami tetap butuh support dari orang tua.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan pertarungan kami bukan hanya dengan mainan, sekarang sama gadget.
0: Oh, sama gadget ya. Gitu.
3: Jadi kalau dari kitanya sudah latih anak-anak pakai sempoa supaya fokus begitu, tapi kalau di rumah tetap gadgetnya dilepas, tetap kayak seharian main gadget, kayaknya sama aja gitu.
0: Oke. Okay. Ada.
3: Kalau sekarang ini ada beberapa anak yang tadinya awal-awalnya lambat, sekarang tuh sudah mulai cepat.
0: Oke.
3: Okay. Orang tuanya pun bilang, misalnya anak saya sudah mulai fokus gitu.
0: Oke, okay. Jadi memang peran orang tua sangat penting ya. Kalau tidak bahaya nih, bisa sulit untuk mengikutinya. Susah tidak sih menghafal rumusnya, Rasya?
1: Pertamanya agak-agak susah, tapi lama-lama bisa.
0: Caranya bagaimana, Rasya, untuk menghafal setiap rumus yang diberikan dari volume A ke volume B? Pasti kan berbeda rumusnya. Nah, kalau Rasya sendiri bagaimana caranya tuh?
1: Ingatnya tuh kalau lihat maniknya, misalkan kayak tadi tuh 5, toh 5 kalau mau kurang 4 kan nggak bisa, toh 5 diturunin, 4-nya diturunin juga.
0: Satu sepak
1: ratu ke atas, lima itu biasanya kita bilangnya ratu.
0: Oh, 5 itu berarti ratu ya, 5-nya turun ke bawah, 4-nya
1: ke bawah juga. Itu berarti itu kurang 1.
0: Itu berarti kurang 1. Oke. Okay. Tambah 1 apa kurang 1? Ayo.
1: Kurang 1.
0: Kita kompromi dulu sama Miss Lala. Miss Lala bagaimana? Tambah 1 kurang 1?
3: Tambah 1 berarti ratu sepak 4 ke bawah.
1: Ayo tambah 1.
0: Tambah 1. Yakin ya rumusnya ya? Oke. Okay. Tapi kan kalau Rasya, bagaimana untuk tetap mengingat itu rumus, apalagi kan dari volume A diganti ke volume B, otomatis kan akan ada rumus baru lagi, harus ingat lagi. Tapi kan suatu saat nanti Miss juga akan kembali ke metode Nah, bagaimana tuh rahasia bisa selalu ingat tuh? Atau mungkin ada caranya untuk mengingat rumus-rumusnya?
1: Dipakai buat soal.
0: Pakai buat
1: bisa
0: soal.
1: Ingat.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dipakai ke soal terus, kayak tadi itu bisa ingat.
0: Jadi belajar-belajar terus ya?
1: Iya, belajar.
0: Diulang-ulang terus gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, Abizar. Nah, bagaimana kalau Abizar sendiri? Untuk ingat rumusnya kan banyak tuh. Ada ratunya, ada ininya gitu ya.
1: Ada ratu.
0: Ada ratu, ada apa lagi? Ada
1: rumah adik, rumah kakak.
0: Ada rumah adik, rumah kakak. Apa lagi?
1: Sudah.
0: Itu aja. Kalau Abizar bagaimana Abizar?
2: Waktu dulu itu saya baru pertama kali masuk Sumpo itu belajarnya tidak susah, gampang-gampang saja.
0: Waduh, gampang-gampangnya seperti apa nih?
2: Macam satuan, macam 5 tambah 1 kurang 1 jadi 5.
0: Oke.
2: Baru saya pertama kali pegang Sumpo itu pakai tangan kanan, tangan kiri.
0: Seharusnya harusnya
3: kalau pegang Sumpo pakai tangan kiri.
0: Oh, harusnya
3: kanan untuk menghitungnya.
0: Oh,
3: 3 jari ditutup pegang pensil, 2 jari terbuka, jempol untuk menambah, telunjuk
0: untuk mengurang. Oke, okay, baik. Jadi menggunakan tangan kanan nih.
2: Iya.
0: Abizar. Terus
2: waktu itu saya belajar yang tambah 3 itu saya yang puluh-puluhan itu susah sekali.
0: Oke. Okay. Bagaimana nih caranya supaya bisa gampang?
3: Tambah. Gimana?
0: Bagaimana nih?
1: Caranya supaya gampang.
0: Caranya supaya gampang nih, Abizar ingat rumus-rumusnya.
3: Yang penting hafal apa kata misalnya teman.
0: Teman kecil tuh sudah dibocorin sama Rasya. Okay, jadi itu memang memang aturannya seperti itu ya, Miss Lala, atau gimana?
3: Jadi kalau di Sumpo itu kan 4 manik di bawah, 1 manik di atas.
0: Di atas ya, oke. Okay.
3: Jadi kalau 4 manik di bawah itu 1 2 3 4.
0: Oke. Okay.
3: Manik 5-nya di atas, kalau untuk manik 6 sampai 9 itu kan digabungkan. Manik 5 sama manik 1 gabung itu 6. Manik 5 sama manik 2 gabung itu 7. Nah, sekarang kalau misalnya ada soal 5, manik 5 turun. Dikurang 4, gimana caranya? Kan sudah tidak ada tuh manik yang
0: berkurang. Iya, kurang ya,
3: oke. Itu gimana caranya? Tadi gimana caranya, Rasha? Satu sepak ratu ke atas, ini kurang 4. Nah, itu tuh memang saya sudah paling sering kasih tahu mereka, kemahiran itu harus selalu diucapkan. Ayo Miss, mau kemahiran, ayo kalian buat 5 yang banyak. Gimana caranya? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oke. Sekarang Miss mau kalian tambah kurang 4. Gimana caranya? 1 sepak ratu ke atas, ini kurang 4, kurang 4, kurang 4, kurang 4. Kayak gitu.
0: Iya, berarti memang perlu diasah terus ya.
3: Supaya lincah juga.
0: Lincah jari jemarinya ya.
3: Supaya lebih cepat. Karena kalau di luar sana, Pak, anak-anak semua di luar sana itu mereka bisa ngerjain soal 10 soal itu hanya dalam waktu hitungan 20 detik.
0: Oke. Karena saya juga pernah lihat bahwa cara menghitung cepat ya, tanpa harus menggunakan simpo, tapi jari mereka yang main atau ya. Oke. Berarti itu ada tekniknya lagi ya? Oh, ada tekniknya. Rasanya sudah.
3: Kalau untuk bayang itu pelan-pelan. Kalau untuk dibayang itu mereka hitungannya masih satuan, banyak banget ya. Hitungan bayang satuan tuh banyak banget.
0: Iya, oke.
3: Berapa lembar itu? Karena supaya melatih mereka.
0: Oke. Kalau Rasya sendiri bagaimana? Rasya tuh banyak tadi Miss Lala bilang bagaimana Rasya bisa untuk cepat menguasainya gitu.
1: Dipelajari terus bayangnya.
0: Oke. Okay. Bagaimana respon orang tua nih, Rasya?
1: Bilang otakmu makin pintar.
0: Oh, gitu ya. Jadi kata mama dan papa apa tuh?
1: Enggak bilang apa-apa sih, bilang katanya masih mau lanjut sempo enggak?
0: Oke.
1: Mau, masih mau.
0: Jadi pernah ini ya, baku tanding atau baku uji dengan ayah, ibu di rumah?
1: Iya, pernah.
0: Pernah ya? Yang menang? Rasya ya, dong ya?
1: Bukan, mama yang
0: menang. Mama yang menang, oke. Okay. Okay. Baik, saya ke Abizar. Kalau Abizar, orang tua bagaimana tuh? Setelah lihat Abizar gabung di Sempoa?
2: Mama Mama suruh saya kerjakan soal di kertas kosong, baru Mama kasih soal di kertas itu. Jam tambah-tambah kurang-kurang begitu, baru Mama suruh saya kerjakan. Baru Mama lihat saya pintar sudah.
0: Sudah ya?
2: Iya. Mama, dia saya sudah pintar.
0: Karena jadi gabung di Sempoa. Jadi Mama senang ya, Abisar bisa gabung di Sempoa ya. Tadi awal masuk itu disuruh sama Mama. Tapi Abisar sendiri bagaimana? Suka awalnya untuk gabung atau karena Mama suruh jadi ikut saja?
2: Iya.
0: Karena Mama yang suruh ya.
3: Kalau sekarang?
2: Kalau sekarang sih senang juga. Tapi pelajarannya agak-agak susah.
0: Miss Lala bagaimana nih pelajarannya agak susah, Miss Lala?
3: Bisa. Awal-awal aja susah.
0: Oke.
3: Pelan-pelan bisa kan? Bisa.
0: Oh gitu ya.
3: Boleh aku tanya nggak sama mereka berdua?
0: Boleh.
3: Rahasia dan Abisar, Miss Lala tanya. Kalau untuk rahasia, enak pakai Sempoa atau Sempoa Bayang?
1: Dua-duanya.
0: Tapi yang paling disukai yang mana?
1: Sempoa,
0: kenapa?
1: Karena bisa lihat manikin jadi tahu.
0: Apakah dengan bayangan susah?
1: Itu karena nggak kelihatan, itu jadi hilang-hilang.
0: Lupa. Jadi tidak bisa membayangkan manik-maniknya ya?
1: Iya.
0: Karena kalau bayangkan bingung ini mana ini ya, ratu mana ini ya, ya gitu ya. Tapi lebih seru pakai Sempoa. Baik. Kalau Abizar?
3: Lebih seru pakai bayang atau Sempoa?
2: Sempoa juga.
0: Kenapa pakai Sempoa?
2: Karena kalau pakai bayang, itu saya kerjakan bayang, saya berpikir 1, 2 kurang 2, saya bingung.
0: Iya. Tapi mereka harus masuk di tahapan itu ya, Miss.
3: Semua harus bayang. Jadi yang saya perhatikan memang ya, untuk anak-anak saya yang udah Sempoa dan bayang gitu, kan ada anak cowok dan anak cewek. Anak cowok memang rata-rata lebih senangnya pakai Sempoa. Kalau anak cewek rata-rata mereka senangnya pakai bayang. Pakai bayang begitu. Jadi nggak tahu juga kenapa perbedaan itu menonjol sekali.
0: Kelihatan ya.
3: Anak-anak cowok mereka lebih senang pakai Sempoa. Mungkin tipikal memang cowok itu
0: yang pasti ya.
3: Jadi udah yang pasti aja.
0: Yang pasti dan yang nyata. Jadi menurut mereka lebih enak Sempoa, tapi mereka harus tetap masuk di tahapan untuk
3: semua
0: menghitung bayangan.
3: Teorinya tetap semua ada materi.
0: Tapi mereka kan kadang-kadang setiap anak itu pasti akan mengalami kesulitan seperti tadi Abisar juga bilang dia bingung di saat harus menggunakan bayang. Nah, ada teknik tertentu agar mereka bisa menguasai itu?
3: Saya bikin latihan, kasih lembar latihan. Kalau untuk bayang itu memang saya tetap arahkan, tetap dipantau. Gitu, nggak saya langsung lepas gitu, tidak. Saya tetap pantau, ayo bayangnya mana? Abisar, maniknya naik, kalau naik 4 seperti apa bayang itu? Gitu.
0: Ada ujian atau mungkin tes begitu?
3: Kalau kita biasa kalau setiap habis materi 1 sampai 6 itu ada tesnya, nanti 6 sampai 18 ada tesnya, kayak begitu kan.
0: Ada tes ya.
3: Terus kita juga sering ngadain ini. Lomba mini kompetisi. Jadi antar sesi aja. Ayo misalnya bikin ya lomba ya. Misalnya pakai waktu ya. Biasanya kan nggak pakai waktu, ini sekarang pakai waktu. Dan bahkan ternyata memang kalau saya perhatikan anak-anak ini ternyata lebih senang pakai waktu. Ketika di waktu saya cuma kasih 2 menit, 1 menit udah selesai semua. Tapi kalau nggak di waktu, mereka mungkin nyantai.
0: Karena tidak ada batasan waktu, tidak dikejar-kejar ya. Baik, sebelum kita tanya lagi ke Rasya dan Abisar ya, kita break dulu. Kita dengarkan satu nomor lagu dari Barbell Angel dengan Pengejar Bintang. Spesial juga untuk Anda pendengar, untuk Anda di rumah yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini.

0: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
1: Pendengar, masih saya temani Anda di Idola Anak ya, di siang hari ini. Buat yang mau bergabung boleh silakan di 0811-495-9490. Kita masih bersama dengan ada Ade Rasya, juga ada Ade Abizar, dan ada Miss Lala ya, yang akan temani kita semua hingga nanti pukul 12 siang. Ya, baik, untuk Ade berdua sama Miss Lala ini sepertinya sudah ada yang mau bergabung, kita tanya dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Siang. Halo, selamat siang, Mbak Ati. Okay. Aduh, coba kasih pindah ke Pro 1 ke Pro 2.
1: Ya. Oke, okay. Baik. Wait, terima kasih ya untuk yang sudah gabung ya. Iya, yang mau ikut pertandingan bola bisa langsung melalui Pro 3 ya, Pro 3 Jakarta langsung saja. Di sana Anda bisa ikuti pertandingan bola antara Argentina versus Swiss ya, di Pro 2 juga boleh, atau langsung di Pro 3 Jakarta. Ini lagi seru-serunya ya, antara Argentina dan Swiss ya. Tapi kita kembali lagi dengan adik-adik dari Simpoa, adik Rasya. Adik Rasya, boleh tahu mata pelajaran apa yang paling disukai?
3: Simpoa
1: ya. Tapi ya, sebelumnya, sebelum gabung dengan Simpoa,
3: yang di sekolah.
1: Iya, di sekolah.
3: PJOK.
1: Kenapa bukan matematika?
3: Susah hitung-hitung.
1: Tapi kan sudah belajar Simpoa.
3: Iya, jadi agak gampang.
1: Agak gampang. Jadi sudah oke ya?
3: Iya, sudah enggak ngelek lagi.
1: Oke. Okay. Tapi boleh cerita dong sebelumnya, sebelum gabung di Simpoa, apa yang ada rasa rasakan saat menghadapi pelajaran matematika yang tadi bilangnya susah.
3: Sekarang hitungnya jadi cepat. Sudah enggak bingung-bingung lagi.
1: Oke. Okay. Awalnya sebelumnya?
3: Sebelumnya agak-agak enggak lancar.
1: Oh, tidak lancar ya. Sulit untuk menerimanya gitu ya.
3: Iya, sulit hitungnya.
1: Sulit hitung. Apa yang bikin Ade Rasya sulit menghitung, tambah, kurang, bagi atau apanya?
3: Karena otaknya enggak bisa fokus.
1: Iya, ini baru kali ini saya dengar ini kurang fokus ya. Berarti ingat main nih Ade Rasyanya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau Ade Abizar lebih suka pelajaran apa ini?
4: PJOK juga.
1: Kenapa PJOK?
4: Karena nanti kalau PJOK itu saya biasa praktek di luar.
1: Oh, oke, okay. Keluar dari kelas ya?
4: Iya.
1: Jadi senang gitu ya, bisa main-main. Tapi suka pelajaran matematika?
4: Suka juga.
1: Tapi sebelum belajar Simpoa, Ade Abizar bagaimana menghitungnya?
4: Matematika.
1: Untuk matematika.
4: Susah sekali.
1: Susahnya yang mana? Waktu tambah, kurang atau bagi?
4: Kali sama bagi.
1: Oke. Tapi setelah belajar Simpoa?
4: Saya sudah agak pintar.
1: Oh, sudah bisa yeah, menghitung untuk kurang baginya.
4: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Itu yang dirasakan deh. Banyak sekali ya manfaat dari Simpoa ini ya, Miss Lala.
5: Banyak kak. Jadi kalau pertama untuk ini penglihatan anak yang tadi saya bilang, kalau misalnya pas metode bagian kartu lihat hitung, saya yang pegang kartunya kan lihat, mereka harus fokus dulu matanya ke kartu yang saya pegang, karena cuma 3 detik saya tutup, mereka kerja di Simpoa.
1: Berarti kalau tidak fokus dan terlambat, berarti otomatis tinggal. Terlambat.
5: Hmm. Tinggal. Saya tinggal. Nanti mereka kecil hati ya. Nanti, oke, okay, mana yang terlambat? Misalnya ulangi lagi.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Selain itu, apa lagi manfaat yang bisa didapatkan dari anak-anak untuk belajar simple? Selain menghitung lebih cepat, fokus?
5: Percaya diri, Kak.
1: Oke. Okay. Apa hubungannya?
5: Ya, karena gini, awal mula saya training untuk mengajar semua itu, saya disuruh cari game sebanyak mungkin, games edukasi yang sebanyak mungkin gitu.
1: Oke.
5: Okay. Tujuannya apa? Tujuannya untuk anak-anak pertama nggak bosen ketika di dalam kelas belajar semua. Kedua, gamesnya itu kita harus melibatkan semua anak-anak yang ada.
1: Baik.
5: Jadi nggak ada cuma anak-anak yang diem nggak ikut game tuh nggak ada. Jadi semuanya tuh ikut gabung main games sama-sama maju, berarti maju satu maju semua gitu.
1: Oke, okay. Satu orang bikin kesalahan semua ya?
5: Iya, intinya nggak apa-apa salah, yang penting kamu berani maju dulu, berani tampil dulu. Terus kita juga kan kayak coach-coachnya tuh dituntut setiap bulan tuh harus minimal ada konten. Dan kontennya itu melibatkan anak-anak gitu loh. Jadi ya entah Abizar, Arasya dan yang lainnya, perempuan-perempuan semua saya ajak bikin konten. Ya ayo maju, kita juga udah izin sama orang tua.
1: Oke, kita ke Rasya. Rasya, boleh dong tahu siapa yang paling sering menyemangati Rasya untuk belajar simple ini?
3: Biasanya mama yang paling sering.
1: Oh, mama paling sering ya?
3: Iya. Mama bilang, kenapa kau terus simple? Betul, badan sakit. Oh, simple sudah, biar kau pintar.
1: Oh, gitu ya. Jadi semangat ya untuk belajar simple ya?
3: Iya.
1: Oke, kalau bapak?
3: Bapak biasanya yang antar-antar paling semangat.
1: Oh, oke, okay. Bapak yang lebih semangat deh.
3: Iya, biasanya antar pulang sekolah. Kalau mau pulang dulu ganti baju kadang-kadang bisa. Langsung selesai ganti baju, langsung berangkat lagi.
1: Lagi langsung semangat lagi ya.
5: Makanya support orang tua.
1: Support orang tua. Tapi pernah tidak Rasya merasa bosan, jenuh tiap hari sudah sekolah belajar, terus harus ikut les sempoa lagi?
3: Pernah sih satu kali.
1: Pernah satu kali.
3: Pas itu olahraga baru. Kegiatan banyak, ujian tuh baru langsung sempoa.
1: Oke.
3: Okay. Oh, otak panas langsung.
1: Otak. Oke, baik. Ini memang banyak tergantung dari

0: jadi apalah daripada anaknya datang terlambat terus gitu.
1: Baik, kita ke Abizar. Oke, Abizar, yang paling menyemangati Abizar itu siapa tuh?
2: Paling sepupu bapak.
1: Bapak.
2: Karena sering ngajak pergi mancing, juga bermalam mandi.
1: Oke, jadi bapak yang lebih semangat ya?
2: Iya.
1: Lah, apa yang diajarin nak untuk pergi les sempoa?
2: Hah?
1: Yang paling semangat untuk ajak pergi ke sempoa, les sempoa, ayah atau ibu?
2: Ibu.
1: Ibu ya. Biasa bagaimana tuh ibu kalau di rumah bilang?
2: Bilang tadi kau belajar apa di sempoa? Saya bilang tadi belajar sempoa macam hitung-hitung.
1: Oke. Iya, tapi Abizar pernah tidak rasa bosan seperti Rasya tadi?
2: Pernah sih, sambil menunggu teman selesai mengerjakan baru sebelum pulang kita main game seperti itu.
1: Tidak bosan ya?
2: Tidak.
1: Aha. Tapi pernah tidak sih ibu atau ayah suruh ikut simpul tapi malaslah gitu? Pernah tidak?
2: Tidak.
1: Tidak ya?
2: Saya senang di situ gara-gara ada AC.
1: Oh, ada AC. Bukan karena asik main simpulannya ya?
2: Iya.
1: Oh, baik. Kalau Rasya, apa yang bikin Rasya suka betah lama-lama di tempat simpoa?
3: Banyak gamenya.
1: Oh, banyak gamenya.
3: Iya.
1: Pernah benang juga? Nah, ikut di kemis lala kasih game, terus Abizar pernah Rasya lebih dulu dari teman-teman atau gimana?
3: Pernah.
1: Di
3: situ tebak-tebakan.
1: Apa yang paling Rasya suka dalam tebak-tebakan itu?
3: Maksudnya?
1: Tebak-tebakan apa yang paling disukai dalam setiap penghitungan simpoa?
3: Macam tebak-tebakan hewan-hewan apa yang paling panas begitu?
1: Oke, apa tuh?
3: Kayaknya
1: tak ngasal ya.
3: Kalau nggak ini motor-motor apa yang paling yang bisa bikin ketawa?
1: Apa tuh?
3: Yamaha.
1: Oh iya benar gitu. Juga.
3: Itu kadang-kadang
1: yang tuh bikin seru-seruan ya.
3: Iya.
1: Biar tidak jenuh dengan belajar terus ya, menghitung terus ya. Oke, baik. Kalau ada teman nih yang mungkin sudah malas untuk belajar simpoa, kalau Rasya biasa menyemangatinya seperti apa tuh? Misalnya kalau seperti Abizar sudah malas nih, aduh saya malas nih banyak rumus yang harus saya hafal nih. Rasya biasanya biasa tuh buat Abizar.
3: Jalannya aja lama-lama terbiasa.
1: Oke, okay, asik deh ya. Oke, okay, saya ke Miss Lala. Miss Lala, ini boleh sedikit tahu ini untuk setiap tingkatan dari simpoa itu seperti apa?
4: Kalau saya baru sampai di level foundation 1 ya, karena trainingnya juga bertahap juga tuh
1: okay. Coachnya.
4: Jadi kalau di yang saya tahu di starter itu memang tingkatan starter itu untuk usia 4-5 tahun, memang di situ kita difokuskan anak-anak melatih motorik halus motorik kasarnya,
1: okay.
4: Dari mulai cara pegang pensilnya, terus melatih otot-otot anak begitu. Nah nanti untuk di level junior itu lebih ke pendekatan angka
1: okay.
4: Ke anak-anak. Jadi hampir sama kalau untuk junior sama foundation itu materinya hampir sama. Cuman kalau untuk junior lebih mendetail lagi, lebih pelan-pelan lagi. Terus misalnya manik satu itu harus ada buktinya. Ini manik satu, itu harus ada pembuktiannya. Kenapa
1: okay.
4: Disebut manik satu gitu. Tapi kalau di level foundation udah langsung cepet. Memang langsung ini manik satu, manik dua, manik tiga, manik empat. Langsung menghitung.
1: Kalau untuk tantangannya sendiri, Miss Lala, apa yang dihadapi nih?
4: Tantangannya itu gimana caranya anak-anak beradaptasi dengan alat yang namanya sempoa itu. Itu aja sih tantangan. Memang rada susahnya itu mengadaptasi anak-anak dengan menggunakan sempoa.
1: Ada teknik khusus tidak sih, Miss Lala, untuk anak-anak?
4: Balik lagi, karena di sempoa juga banyak metode belajarnya. Jadi ya saya pakai metode belajar yang ada di sempoa itu, kayak mulai kemahiran, dengar hitung, kartu lihat hitung segala macam.
1: Oke, berarti memang dari anak-anak juga ya, mereka mau atau tidak ya, seperti itu ya.
4: Tetap

0: ada yang bisa menghitung pakai sempoa lincah, cuman disiplin sempoanya yang belum.
1: Belum ya?
0: Kan kalau disiplin sempoanya itu tangan kiri harus pegang sempoa, tangan kanan pegang pensil, dua jari terbuka.
1: Tapi beda dengan Abizar ya? Iya, Abizar mah unik sendiri nih.
0: Dia tangan kanan yang pegang
1: sempoa, kiri yang ini ya. Baik. Tapi susah tidak sih Abizar, teman-teman yang lain menggunakan tangan kiri untuk menggunakan sempoa, Abizar menggunakan tangan kanan. Kenapa tuh?
0: Enggak, awal deh.
1: Oh, awal.
0: Kalau sekarang udah.
1: Oh, sudah. Dia. Oh, iya. Kalau sekarang sekarang mah sudah mahir gitu ya.
0: Karena sudah cepat. Dia kalau di sesinya tuh dia terus misip.
1: Dia yang luar biasa sekarang ya. Sekarang gitu. Oke, boleh tahu dong cita-citanya, Rasya? Cita-citanya mau jadi apa? Jadi apa?
2: Jadi dokter.
1: Oh, jadi dokter. Oke, kalau Abiza?
3: Polisi Brimob.
1: Oh, polisi Brimob. Aduh, cita-citanya sangat luar biasa ya. Oke, baik. Saya masih tahu juga, pengen tahu juga nih untuk Abizar. Rahasia dulu nih. Ini karena bilang dokter, saya jadi gugup juga di sini ya. Ini calon-calon dokter nih ya. Rahasia, kalau ingin ajak teman-teman seperti apa tuh? Yang mungkin di sekolah belum pandai menghitung. Nah, bagaimana tuh?
2: Biasanya diajarin kalau belum bisa tuh, kalau belum selesai kerjakan tuh macam diajarin gini. Ini berapa?
1: Okay.
2: Sampai bisa, tapi enggak dikasih tahu jawabannya.
1: Okay, jadi Rasya bantu ya.
2: Iya, bantu kalau sudah selesai.
1: Bantu-bantu. Untuk bisa teman bisa lebih pintar atau bisa untuk menghitung ya, seperti itu ya, Rasya ya. Oke, cita-citanya dokter. Oke, mudah-mudahan terwujud ya. Iya. Oke. Saya pikir tadi mau jadi ahli apa, matematika gitu.
2: Dokter ikut mau.
1: Oh, dokter ikut mau. Oke. Baik, Miss, mungkin ada pesan-pesan juga buat ada-ada yang dirubah yang mungkin kepingin gabung ya di Sempo ini. Apakah ada persyaratan khusus atau bagaimana?
0: Kalau untuk persyaratan khusus enggak sih, cuman memang kalau di kita tuh ada yang namanya trial class.
1: Okay. Ya,
0: jadi kalau memang ada anak-anak yang mau berminat, mau coba dulu gimana sih di Sempo tuh belajarnya seperti apa sih, kita ada trial class satu kali pertemuan. Itu mengerjakan lembar trial class.
1: Okay. Mungkin ada pesan-kesan juga untuk adik-adik di rumah, Miss Lala, sebelum kita ke Rasya dan Abizar ya. Siap-siap ya, pesan-pesan buat teman-teman ya di rumah ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan Miss Lala.
0: Kalau dari aku, ayo kita gabung di Sempoa supaya lebih fokus. Jangan cuma main HP aja di rumah. Okay. Ayo kita main-main sempoanya supaya lebih fokus, lebih konsentrasi, terus lebih percaya diri juga.
1: Oke, baik. Untuk Kak Rasya, pesan untuk teman-teman apa nih?
2: Pesannya gabung di Sempoa.
1: Oke. Kenapa harus gabung di Sempoa?
2: Biar ada teman laki-laki.
0: Oh iya, di satu sesi dia doang laki-laki sendiri.
1: Iya, di satu sesi dia sendiri yang cowok ya. Baik. Iya, ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman bahwa belajar sempoa itu asik dan menarik. Belajar, matematika itu juga seru.
2: Belajar sempoa tuh gampang.
1: Oke.
2: Terus banyak gamenya juga, jadi otaknya nggak panas-panas.
1: Ya. Oke. Jadi matematika itu seru tidak?
2: Lumayan seru kalau di Sempoa.
1: Oke. Lumayan seru kalau di Sempoa. Oke. Untuk Abizar, Abizar ada pesan buat teman-teman?
3: Ada.
1: Apa itu?
3: Setiap saya pulang dari main, saya biasa. Teman-teman, saya pulang dulu, saya mau pergi dari Sempoa.
1: Baru
3: teman-teman bilang, Sempoa itu apa? Baru saya bilang, Sempoa itu macam kita belajar matematika, itu begitu. Sudah, saya pergi pulang ganti baju ke Sempoa.
1: Oke. Jadi matematika itu seru tidak menurut Abizar?
3: Susah.
1: Tapi setelah gabung di Sempoa, susah tidak?
3: Tidak.
1: Tidak ya. Jadi matematika itu seru ya. Ada susahnya, ada gampangnya ya. Oke, untuk Rasha dan Abizar, terima kasih sudah bersama kami di Idola Anak siang hari ini. Untuk Miss Lala juga terima kasih sudah memberikan informasi terkait dengan apa itu Simpo dan berbagai manfaatnya. Untuk berduanya mudah-mudahan bisa lanjut ke tingkat-tingkat berikutnya ya.
2: Siap.
1: Jadi jangan lupa rumusnya ya, Rasha ya, Abizar. Iya, jangan lupa ya rumusnya ya di metode AI ya. Oke, baik pendengar, sampai di sini dulu. Saya temani Anda semuanya di Idola Anak. Selamat siang dan sampai jumpa.

Baik, pendengar tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selepas saya bertugas, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah dilanjutan fak-fak siang hingga sore hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.
1: MHz, Program 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpa Anda di akhir pekan Minggu 12 Juli 2026 menggantikan rekan Hatija Baco yang sudah bersama Anda dari jam 5 subuh hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Lanjutan Fakfak siang ini dengan berbagai segmen hingga tuntas tugas pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan mendatang kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda yang ingin menyimak ya jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Swiss, Anda bisa dengarkan melalui Pro 2 RRI Fakfak. Dan pendengar, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah diselingi dengan informasi. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak. Selamat menikmati suasana akhir pekan, semoga menyenangkan.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Sanai Timpiska berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali, Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Sanai Timpiska adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan gunung berapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, Festival Budaya menjadi salah satu dalam rangkaian penutupan Gebiar Wisata Pol 4 yang berlangsung di kawasan Gong Perdamaian Ambon. Ribuan masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni tradisional yang menampilkan kekayaan budaya Maluku, sekaligus menjadi wujud komitmen dalam melestarikan warisan budaya daerah kepada generasi muda. Sejak awal acara, suasana festival dipenuhi antusiasme pengunjung yang datang dari berbagai kalangan. panggung utama menjadi pusat perhatian masyarakat yang ingin menikmati berbagai penampilan seni yang telah dipersiapkan oleh para seniman, komunitas budaya, dan sanggar tari. Festival budaya kali ini menghadirkan beragam pertunjukan khas Maluku yang memukau para penonton. Salah satunya adalah tari lari kaweng, tarian tradisional yang menggambarkan semangat kebersamaan dan kekuatan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penampilan lari obor turut menjadi salah satu atraksi yang paling dinantikan. Pertunjukan tersebut menghadirkan nuansa heroik dan penuh makna, menggambarkan semangat, harapan, serta persatuan masyarakat Maluku yang terus menyala seperti kobaran api obor. Pendengar, Festival Budaya Gebiar Wisata Vol 4 turut dihadiri oleh Rektor IAKN Ambon beserta jajaran pimpinan kampus. Hadir pula perwakilan dari Bank BNI, Komisaris Bank Maluku, Maluku Utara, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, pimpinan Adira Finance, Mandala Finance, serta berbagai sponsor dan mitra yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Panitia berharap Festival Budaya dalam Gebiar Wisata Volume 4 dapat menjadi agenda tahunan yang terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak komunitas seni, sanggar budaya, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu ikon pariwisata budaya di Maluku, meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat upaya pelestarian budaya lokal bagi generasi yang akan datang. Updatean info ini pendengar kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Nina.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.
4: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar buku Tata, Suluk, Sulur, dan Jepara menawarkan perspektif baru membaca sejarah Jepara melalui seni ukir. Pendekatan itu menggabungkan sejarah, seni budaya, hingga dinamika sosial masyarakat. Bedah buku digelar di Museum Nasional Indonesia Jakarta pada Jumat 10 Juli 2026. Forum tersebut menghadirkan penulis dan akademisi untuk membahas rekonstruksi sejarah Jepara. Arif Akyat, selaku salah satu penulis buku dalam launching dan bedah buku rekonstruksi Jepara melalui seni ukir di Teater Museum Nasional Indonesia Jakarta pada 10 Juli 2026, ia menjelaskan tim penulis menelusuri arsip, artefak, dan peninggalan budaya sebagai dasar penelitian. Kajian juga mencakup rumah ibadah dan arsip luar negeri yang jarang digunakan. Menurutnya, seni ukir lahir dari perjalanan panjang hubungan perdagangan dan peradaban. Ia menyebut karya ukir merupakan puncak strategi budaya yang dibangun masyarakat Jepara. Ia menilai buku tersebut menghadirkan pendekatan berbeda dibanding kajian seni ukir sebelumnya. Fokus pembahasannya bukan hanya karya seni, melainkan Jepara sebagai sebuah peradaban. Ia mengatakan identitas Jepara terbentuk melalui pertemuan berbagai kebudayaan selama berabad-abad. Meski terus berubah, Jepara tetap mempertahankan nilai dasar yang menjadi identitasnya. Pembedah buku lainnya, Suwarno Wisetrotomo, menyebut buku tersebut penting sebagai pijakan menyusun masa depan Jepara. Menurutnya, hasil riset perlu diterjemahkan menjadi kebijakan pelestarian yang berkelanjutan. Ia pun berharap lahir langkah konkret setelah penerbitan buku dan penyelenggaraan pameran Tata. Ia menilai seni ukir harus dipandang sebagai identitas budaya yang terus dikembangkan, bukan sekadar komoditas ekonomi.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sejolderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sejolderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
4: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers shot!
5: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan 1 lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990 dan 2018.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: turning over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fedrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fedrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejur pop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anne Kusuma,

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang para pendengar. Kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Minggu 12 Juli 2026. Usai penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Saya mengajak partisipasi para pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0811 495 9490. Kita ramaikan Pro Dangdut siang ini hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan untuk para pendengar yang saat ini lagi menikmati suasana libur ya, tetap semangat dan bahagia adanya. Yang sudah gabung, halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Caca. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Nona Vika di Manado.
1: Iya. Caca Aisyah ini atau Caca Esa?
0: Aisyah di sini. Okay, Kakak Nona Vika.
1: Caca Aisyah.
0: Kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya?
1: Satu sama.
0: Asik ya kalau satu sama.
1: Bahaya.
0: Iya.
1: Ya celana yang manis itu teman nanila. Celana yang manis. Satu sama saya. Lagunya kayak siapa?
0: Lagunya nih ada Ikke Nurjanah Terlena, Mirnawati Diambang Frustasi, Fahmi Sahab Kopi Dangdut, Siti Badriah Suamiku Kawin Lagi, Nela Karisma Demi Tuhan Aku Ikhlas, kemudian ada Roma Irama dan
1: Demi Tuhan Aku Ikhlas
0: Nela Karisma.
1: Iya, itu ya.
0: Oke, baik. Iya.
1: SMS. Iya.
0: SMS?
1: Sudah makan siang.
0: Alhamdulillah sudah, Nona Vika.
1: Kita sama sudah.
0: Oke.
1: Semangat lagi.
0: Iya, semangat. Iya, semuanya ya.
1: Terima kasih Dangdut
0: adalah kita. Terima kasih kembali ya untuk Nona Vika yang sudah gabung. Dan berikutnya Pak Nasrun, selamat siang.
2: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasrun.
2: Rencana.
0: Bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Lagunya mau yang mana nih Pak Nasrun?
2: Ikke Nurjanah.
0: Oh, Ikke Nurjanah. Oke.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Amin.
2: Yang kompara putar ada minta cendana ada Amel, kita Amel ada Leo Garasna, ada Air Masuhi, ada Pak Anies, ada Pak Abu Suku, kita satu kasar ada Bung Lei, ada Ali, ada Sergeant ada Paida, Mas Lia, Presiden Tohir, ada Pak Junaidi, ada Pak Ramadan, ada juga di Kota Bang. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Kembali kasih untuk Pak Nasrun, Bang Putra, selamat siang.
3: Mbak Aisyah, selamat siang. Selamat segera hari Minggu. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Selamat berhari Minggu juga, Bang Putra. Cuaca bagus ya hari ini.
3: Bagus ya.
0: Bagus, setelah piknik kah? Atau kemana begitu, Bang Putra?
3: Jadi, bola jadi tidak kemana-mana.
0: Oh, sudah kuduga ini. Pasti di rumah saja. Oke, okay. Iya. Lagunya yang mana nih, Bang?
3: Kopi Dangdut aja.
0: Kopi Dangdut. Oke, lagi nikmati kopi kapan ya siang ini?
3: Iya.
0: Pas ya. Oke, okay. Salamnya.
3: Baiklah, sama juga
0: ya, amin.
3: Tadi Rotika yang ada kata SMS itu mungkin maksudnya sudah makan siang.
0: Oh, disingkat SMS. Oh, saya baru tahu itu.
3: Jadi tadi kita sempat tangkap juga bahwa SMS tadi ada bilang, oh berarti sudah makan siang.
0: Oh, sudah makan siang. Disingkat SMS gitu ya. Oke, baik.
3: Oke,
0: mm-hmm.
3: Pak Nasrun juga yang baru lewat. Bang lain dan Natalia, semua yang ada di Manado sana, Manila, Sinaidi, Ibu Ani, Ibu Ali, Ahmad Irwan juga, Didi, Bang Bauchan, dan semua saja tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Selamat siang. Selamat
0: jadi serat, Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita, iya. Kembali kasih ya untuk Bang Putra yang mau ikutan lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bang Hadi di Nias, betul ya?
4: Iya, benar banget.
0: Hari Minggu kemana nih? Jalan-jalan kah atau di rumah saja?
4: Hari Minggu baru balik dari ini nih, ibadah.
0: Dari ibadah, lagi santai di rumah atau mau jalan-jalan ke tempat rekreasi begitu?
4: Sekarang 10 menit.
0: Oh, lagi santai berarti ya?
4: Iya, lagi santai dulu. Jadi saya buka ini RRI digital ada ke Aisyah. Makanya ke monitor. Jadi saya belum tahu apa lagu-lagunya gitu.
0: Lagunya ini sudah terpilih ada 3. Nela Karisma, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Ike Nurjanah Terlena, Fahmi Sahab Kopi Dangdut.
4: Ikin Irjan aja.
0: Oke, baik. Salamnya.
4: Terlena, ku terlena.
0: Asik. Oke, salamnya.
4: Oke, salamnya pertama buat Kak Aisyah yang bertindak sampai tuntas. Semoga saya selalu sayang.
0: Amin.
4: Sama keluarga di sana ya. Ada baru turun tadi Kak Putra ya, Bang Putra.
0: Iya.
4: Salam saya juga, ada Pak Nasrun juga tadi ya. Ada Sari di Banjarmasin sana, ada Pak Yunaidi, ada Bang Luhut juga ya. Ada siapa lagi ini ya. Ibu Farida, siapa lagi Bang Dinicu ya. Dan semuanya gila saya dari asam tiga satu terkecuali.
0: Oke.
4: Begitu aja Kak Isna, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut yang sudah datang.
0: Dangdut adalah kita. Bang Hadi di Nia, selamat berakhir pekan. Bunda El, selamat siang.
5: Selamat siang Pro Dangdut, selamat siang cantik saya.
0: Selamat siang juga Bunda El. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati.
5: Kasih, amin.
0: Oke, silakan Bun.
5: Nanti ini Aisyah kan?
0: Betul, tidak salah.
5: Tidak meleset lagi. Aduh, penelpon keberapa setahun ini?
0: Penelpon keberapa ya? Ayo hitung. Oke, Bun, langsung ke salam-salam ya. Boleh?
5: Menyapa selamat tentu buat Aisyah yang sedang bertugas, selamat siang sayang. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
5: Agit ada Kakak Lili, salam manis, salam sehat. Ada Ibu Mas Lia juga, ada Ibu Farida, Ibu Rosma, Ibu Nurjail, Ibu Ani, Ibu Ani juga yang ada di Manado, ada di sana ada Fika, semua-semua ada semua, ada Pak Junaidi di Ambon, salam sehat, Bintang Pertama, Pak Darwin, Pak Bota, Pak Nasrun, ada apa yang di Ternate sana, ada Rani di Ternate, Bunda Ima.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Federation International de Football Association FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Hartman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional sepak bola Indonesia pada Januari 2026.

0: sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut lanjut lagi di putaran kedua. Jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Ada lagunya Mirnawati di Ambang Frustasi, Siti Badriah, Suamiku Kawin Lagi, Roma Irama, Giba, Kristina, Harapan dan Duka, Nada Soraya, Tipu Daya, Duo Anggrek, Cikini Gondang Dia, Rido Roma, Pesona, Itje Trisnawati, Singgasana Cinta, Joni Iskandar, featuring Mega Mustika, Basah Kembali, Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Danang, Coba Buktikan, King Nasar, Samira, Pantura Boys, Pilih Aku. Itulah deretan lagu-lagu dangdut yang masih tersedia. Dan ditunggu ya partisipasi para pendengar yang mau gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Ibu Mas Lia.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Aisyah yang cantik.
1: Ibu Mas Lia juga cantik. Waalaikumsalam. Selamat menikmati akhir pekan.
2: Iya.
1: Lagunya mau yang mana nih?
2: Ci Gondang Dia.
1: Cikini Gondang Dia. Nyanyi dong dikit aja lagunya.
2: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Kristini Teteli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Om Botak, Nasrun, Bintang Pratama, Putra Tengah, Bang Lei, Ibu Ria di Jakarta, Bang Luhut, Bunda El, Bunda Ima, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, semuanya.
2: Ucapan salam kompakan buat Mbak Aisyah. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Oke.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Ibu Mas Lia di Parigi Motong. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Atus di Ternate.
3: Bang Atus di Ternate. Siapa ini?
1: Aisyah di sini. Sudah lama tidak dengar suaranya Bang Atus. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar sebaliknya?
3: Sehat-sehat selalu. Baiklah.
1: Lama ya tidak dengar suaranya Bang Atus.
3: Iya, sudah banyak yang bergabung, Waisa.
1: Lumayan.
3: Orang Manado sudah ada.
1: Orang Manado tadi ada Nona Vika, ada Bunda El.
3: Ya, salam-salam dulu.
1: Boleh, lanjut Bang.
3: Salam buat Waisa, selamat bertugas, harapan sehat selalu. Panjang umur selalu, rezekinya selalu berlimpah, amin. Salam buat orang rumah, ada Mbak Desi, Mbak Ria di Queen yang lagi santai-santai. Salam buat Vincent yang ada di IG saya dari Sulawesi, ada Bunda Ed, ada Nona Fika, ada Pak Junaidi di Kota Ambon, terus buat itu rekan abang hati di kota buat semua yang selalu bergabung di RRI Pro 1 Radio kesayangan masyarakat kota dan masyarakat Indonesia seluruhnya.
1: Iya.
3: Lagu sekarang baik saja.
1: Oke Bang.
3: Oke, yang penting lagu dangdut Bang. Oke, lagu spesial buat adik Queen aja. Oke, baik saja. Terima kasih banyak. Selamat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Bang Atus di Ternate sudah meluangkan waktu gabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar lainnya silakan di 0811-495-9490. Sebelum saya putarkan lagu yang dipilih oleh Ibu Mas Lia, miliknya duo anggrek Cikini Gondang Dia. Lewat lagu ini juga saya ikutkan ya dengan Bang Atus tadi yang sudah ikutan di jalur telepon. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan atensinya, boleh ya, nanti akan saya bacakan atensi-atensi yang Anda kirimkan, baik itu melalui jalur SMS ataupun jalur WhatsApp. Nomornya masih sama di 0811-495-9490.

Band adalah ensemble musik tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen perkusi seperti gong, saron, gender, gendang, dan lainnya yang dimainkan bersama untuk menghasilkan musik yang khas. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, gamel, yang berarti memukul atau menabuh, dan akhiran an, yang membentuk kata benda. Gamelan diyakini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan memiliki akar sejarah yang panjang. Gamelan digunakan dalam berbagai upacara adat, pertunjukan tari, dan juga sebagai musik pengiring dalam pementasan wayang. Gamelan menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu sistem tangga nada diantaranya dari 5 nada. Ada 2 jenis tangga nada dalam gamelan, yaitu slendro, tangga nada dengan interval yang lebih lebar, dan pelog, tangga nada dengan interval yang lebih rapat. Gamelan memiliki nilai spiritual dan filosofis, yaitu mencerminkan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan.

0: Tolong ambil mama korek api dulu, Kak. Bawa datang sini.
1: Korek api buat apa, Ma?
0: Ya ampun, kok terlihat sampah sebanyak begini? Mama membakar sampah-sampah ini dulu.
1: Ya ampun, Mama, stop bakar sampah tak karuan sudah.
0: Sibuk saja. Mama bakar sampah-sampah ini biar sampah habislah. Halaman rumah ini deh bersih, toh.
1: Yo, sampah ini deh habis. Tapi masalah tak selesai, Ma. Malah bikin tambah masalah, oh. Bikin polusi udara saja. Mama tahu kan, terada. Sampah yang ketong bakar, depo asap itu mengandung bahan kimia berbahaya. Kalau ketong hirup, dampaknya tak baik untuk kesehatan. Selain itu, toh, berdampak buruk juga untuk ketong lingkungan. Jadi stop bakar sampah sudah, Ma. Lebih baik ketong kelola sampah ini dengan benar. Terapkan 3R, reduce, kurangi, reus, gunakan kembali, recycle, daur ulang. Terus sampah organik tuh, ketong bisa bikin kompos atau buang sampah ini dengan benar, Ma.
0: Yo, kalau begitu jangan banyak bicara saja. Mari bantu mama sini.

14 menit berlalu ya dari pukul 14 siang hari ini. Kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali bagi para pendengar yang mau bergabung di 0811 494 495 9490. Untuk Ibu Ani di Manado, kemudian juga Pak Saban di Fakfak, boleh hubungi kembali ya. Tadi pada saat lagu sempat menelpon, mudah-mudahan masih monitor siaran Pro 1 RRI Fakfak.

Lagunya Mirnawati, kemudian Siti Badriah, Roma Irama, Kristina, Nada Soraya, Rido Roma, Ije Trisnawati, Joni Iskandar featuring Mega Mustika, kemudian ada juga Iis Dahlia, Danang, King Nasar, dan Pantura Boys. Yuk yang mau gabung kita dangdutan di siang hari ini. Bagi Anda yang ingin memberikan pantun juga boleh ya. Yang biasanya pantun mana nih suaranya? Pak Ustadz Mustaqfirin. Mudah-mudahan lagi pantau bisa ikutan gabung ya bersama kami di siang ini. Dan juga untuk yang lainnya yang ingin salam-salam ataupun ingin pilih lagu, langsung saja di nomor yang sudah disebutkan tadi. Kita bersama di Pro Dangdut siang ini, dan tadi juga ada beberapa lagu dangdut yang sudah saya putarkan, pilihan dari beberapa penelpon yang sudah ikutan gabung ya di jalur telpon. Yang mau mengirimkan atensinya silakan saja, baik itu melalui jalur SMS ataupun jalur WhatsApp.

Oke, sambil menanti kembali ya partisipasi Anda yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, kita dengarkan dulu pilihan lagu berikut ini. Saya berikan untuk semua para penggemar irama dangdut dari Sabang sampai Merauke. Ada Christina dengan Harapan dan Duka.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Dangdut adalah kita. Teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, yang ingin ikutan gabung, ayo langsung saja ya di 0811 495 9490. Bunda Ima di Maumere tadi sempat menelpon, bisa dicoba kembali ya di nomor yang sama tentunya. Kita masih punya waktu ya, masih ya lumayan lah sekitar 36 menit ke depan ya, menuju ke jam 15. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, kalau memang mau gabung di siang ini, ayo segera gabung, meramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat siang, ini sama Mbak Aisyah ya?
0: Iya, betul, tidak salah.
1: Putri cantik dari Kota Pakpak.
0: Ini Kang Ahmad Irwan kah atau Kang Irwan Ahmad?
1: Sekarang Irwan Ahmad.
0: Oh, Irwan Ahmad. Oke, kalau malam Ahmad Irwan.
1: Ya, kemarin saya mah malam di acara Uang Rindu tuh kan. Oh. Kalau kan dibagi-bagi waktu kalau Irwan Ahmad di acara Pro Dangdut tuh kan.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, iya, ini sama udah lama enggak bersua dengan Mbak Aisyah. Iya. Ya, kangen rasanya kalau saya itu kan.
0: Oh. Bisa aja nih Kang.
1: Ini baru mau pulih sudah begadang terus nong di bola. Aduh, jadi demam bola sih. Demam bola. Ya sebentar lagi udah selesai bolanya juga udah mau masuk semifinal.
0: Iya, terasa ya.
1: Ya iya itulah. Betul. Makanya kemana cing Mbak Aisyah udah lama nggak kedengaran suaranya. Makanya saya kangen jadi gundah itu kan seperti itu.
0: Kang, ini ada lagu ada Mirnawati nih diambang frustasi Siti Badriah suamiku kawin lagi Roma Irama gibah Nada Seraya Tipu Daya.
1: Suamiku kawin lagi.
0: Iya, katanya Sibat alias Siti Badriah.
1: Sakit rasanya kalau suami kawin lagi di penyemadu.
0: Ini ada ya. Ije Trisnawati, Singgasana Cinta, Joni Iskandar, Basah Kembali.
1: Isdahnya. Sudah suami kawin lagi.
0: Oh, itu suami kawin lagi. Tumben ya milih yang itu.
1: Sakit rasanya kalau suami punya madu. Memang madu itu mengobati, tapi madu itu mewah menyakitkan.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya. Iya, salamnya. Ya, salam-salamnya, salam-salamnya karena saya baru bergabung beberapa menit ya karena baru mandi, setelah makan dulu kan gitu ya. Karena di sini kan baru pukul 12 mau pukul 13 kalau sama udah 2 jam selesainya juga itu kan.
0: Iya.
1: Ya, salam-salam terdapat pertama-tama buat putra tengah ya. Buat Pak Nasrun. Buat Pak Hambali, buat Pak Rawin Om Botak, buat Pak Freddy, buat Bang Luhud tuh kan, buat Bang Andi, ada juga Bang Acus, buat Ibu Farida, Ibu Kristi Natalia, Bunda El, buat siapa lagi Bang Marcel, ada Teh Dina Paleman juga tak lupa ya, buat siapa lagi ya, buat para putra-putra yang bisa ikut bergabung ya di sini, pokoknya. Salam dari saya, mudah-mudahan sehat semuanya, termasuk presenter sekarang lagi siaran, semoga sehat ya.
0: Amin, amin,
1: tetap
0: amin.
1: Cantik, tetap dimudahkan rezekinya, itu kan gitu ya. Itu makanya gitu, Mbak Aisyah kan termasuk wanita yang baik dan soleha. Kan. Ya, iya betul, itu kan seperti itu ya.
0: Kang
1: makanya
0: Ahmad,
1: di sini, iya. makanya di sini itu kan. Jalan keramat, naik roda kuota kendal, wanita rambut terhormat, jangan tergoda rayuan gombal, gitu kan. Termasuk Mbak Aisyah juga, jangan tergoda rayuan gombal, itu aja.
0: Dari Kang Ahmad,
1: tapi bukan, gitu kan? Bukan Ahmad juga tidak bergombal, tapi kan merayu, gitu kan. Terima kasih,
0: udah ada yang ketuk-ketuk nih Kang. Baik, Kang Ahmad Irwan di Bandung, kita ke Maumere, ada Bunda Ima, selamat siang Bun.
2: Hai, selamat siang adik sayang.
0: Iya, selamat
2: adik
0: siang.
2: Adik selamat Ima jumpa sayang. Kembali.
0: Iya, kita jumpa di Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Cakep. Lagunya yang mana, Bun?
2: Ya.
0: Lagunya mau yang mana?
2: Lagu
0: ini masih
2: apa,
0: banyak
2: adek?
0: Lagunya nih. Ada Mirnawati di Ambang Frustasi. Roma Irama dan Sonetu dan Soneta Gibah, Nada Soraya Tipu Daya, Rido Roma Pesona, Ije Trisnawati Singgasana Cinta, Joni Iskandar
2: Tipu Daya aja deh.
0: Tipu Daya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Salamnya?
2: Oke, okay, salamnya pertama tentunya buat Ari Aisyah bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu, Ade, tetap semangat. Terus sama-sama saja deh.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih Ari Aisyah. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya, doa dan ucapan yang sama ya, Bun.
2: Yo, makasih.
0: Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Dan satu penelpon lagi silakan yang masih ingin gabung bersama kami. Pak Saban, kalau masih pantau bisa dicoba kembali ya hubungi kami. Ini masih ada Roma Irama, Ridho Roma pun ada. Ayah dan anak nih ya. Kemudian juga ada Joni Iskandar dan Mega Mustika. Ada pula dari Mirnawati, Ije Trisnawati, Is Dahlia, Danang, King Nasar, dan Pantura Bais. Kalau memang tidak ada yang gabung lagi, yuk langsung saja kita dengarkan dua lagu berikut ini. Suamiku Kawin Lagi dari Siti Badriah, disusul Tipu Daya dari Nada Seraya.

Dunia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

0: fac.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan

Mudah-mudahan ada bahagia dan masih tetap setia dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak. 47 menit berlalu ya dari pukul 14 pendengar. Teruntuk Anda yang masih ingin gabung lagi bersama kami, jalurnya kembali saya buka di 0811 495 9490.

Ada Mirnawati di Ambang Prustasi, Roma Irama dan Soneta Kibah, ada Ije Trisnawati Singgasana Cinta, Joni Iskandar Fit Mega Mustika Basah Kembali, Is Dahlia Bagai Ranting Yang Kering, Danang Coba Buktikan, King Nasar Samira Pantura Boys Pilih Aku. Itu dia beberapa lagu dangdut yang masih ada ya, dan silakan saja kita berada di putaran terakhir Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana akhir pekan ya, mungkin lagi di tempat rekreasi atau lagi mengunjungi saudara dan lain sebagainya, mudah-mudahan tetap bahagia selalu. Di hari ini kita berada di hari ke-12 di bulan Juli tahun 2026.

Ya, pendengar sambil menanti kembali ya partisipasi Anda, dan kalau memang belum ada yang gabung lagi, kita dengarkan dua lagu yang akan saya putarkan ya, temani ruang dengar Anda di suasana siang jelang sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang belum sempat gabung, esok akan hadir kembali Pro Dangdut hanya untuk Anda.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saya Liza Neirasari, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk para pendengar semua yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami. Temani ruang dengar Anda ya, di suasana sore hari ini kami hadirkan musik informasi. Jangan lewatkan ruang layanan masyarakat pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur, kemudian pada pukul 17 cek fakta. Ya pendengar, kami punya informasi ya untuk Anda. Ini bagi Anda penggemar MotoGP, balapan utama MotoGP akan digelar hari ini di sirkuit Sachsenring, Jerman. Sirkuit ini menjadi tuan rumah MotoGP untuk seri ke-11. Balapan sudah dimulai sejak Jumat 10 Juli 2026, diawali sesi latihan bebas dan berlanjut hingga puncaknya di race MotoGP pada minggu hari ini 12 Juli 2026. Sachsenring punya arah lintasan yang berlawanan jarum jam alias anti-clockwise dari total 13 tikungan di sirkuit sepanjang 3,671 km ini, mayoritas didominasi oleh tikungan ke kiri. Ini jadi sirkuit idaman Marc Marquez. Terbukti sprint race MotoGP Jerman 2026 kemarin dimenangi Marc Marquez. Marc Marquez sapaan lainnya yaitu The Baby Aliens berhasil mengulang kesuksesan di sirkuit Sachsenring tersebut. Marquez jadi pemenang ya di sesi sprint race dan menambah 12 poin untuk pertarungan gelar juara MotoGP 2026. Alex Marquez finish di posisi kedua dan Digia di tempat ketiga. Kemenangan ini juga menambah rekor Marquez sebagai pemenang sprint terbanyak, yakni 19 kali. Selain persaingan pebalap kelas atas, pendengar, perhatian publik tanah air juga tertuju ya pada Veda Ega Pratama, pebalap muda Honda Team Asia di kelas Moto3. Setelah gagal finish usai terjatuh di MotoGP Belanda, Veda bertekad bangkit di Sachsenring. Bahkan di sesi praktis, Veda sempat menjadi pebalap tercepat di kelas Moto3 di Sachsenring. Veda akan bersaing di kelas Moto3 di GP Jerman pada hari ini. Rider asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu mengamankan posisi 13 dalam sesi kualifikasi. Dan hari ini Veda akan balapan di kelas Moto3 mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam. Banyak goresan begini. Eh, jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur, oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah? Eh, bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air, oh.
1: Yang debu nama BPA itu kah?
0: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketong kesehatan, oh. Mulai dari gangguan hormon sampai risiko penyakit serius juga.
1: Wih, seram juga, eh. Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
0: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.
3: Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya, benar, kami punya informasi untuk Anda ya. Selain informasi dari dunia olahraga tadi, tentunya ada informasi lainnya dari dalam negeri. Ini tentang Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Keyakinan sang presiden seiring meningkatnya produksi pertanian dan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pangan. Keyakinan tersebut disampaikan presiden saat meresmikan 5 bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB pada Jumat 10 Juli 2026 seperti dilansir dari rri.co.id. Presiden mengatakan Indonesia saat ini berada pada jalur yang tepat menuju swasembada dan kemandirian pangan. Presiden meyakini berbagai capaian yang diraih dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan sektor pertanian nasional terus mengalami kemajuan. Kepala negara mencontohkan Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras dan mulai memiliki kemampuan untuk memasok kebutuhan pangan negara lain. Bahkan sejumlah negara disebut telah menyampaikan permintaan kepada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Presiden menilai kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam sektor pangan global. Berbagai pembangunan infrastruktur termasuk bendungan diyakini akan semakin memperkuat posisi Indonesia di masa mendatang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk minggu hari ini 12 Juli 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang. Pendengar, berdasarkan peringatan dini BMKG untuk periode tanggal 11 hingga 13 Juli 2026, terdapat 5 wilayah yang masuk kategori berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat. Kelima wilayah tersebut diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara lokal. Daftar wilayah potensi hujan sedang hingga lebat diantaranya Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Kemudian daftar wilayah potensi angin kencang diantaranya Aceh, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. BMKG memastikan tidak ada wilayah yang diperkirakan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada minggu hari ini. Selain itu, tidak terdapat daerah yang berpotensi mengalami hujan dengan kategori sangat lebat hingga ekstrim. BMKG menjelaskan musim kemarau mulai semakin dominan di sebagian besar wilayah Indonesia. Curah hujan pun diperkirakan terus mengalami penurunan. Pada dasarian 1 Juli 2026, sekitar 72,19% wilayah Indonesia diprediksi berada pada kategori hujan rendah. Sementara 27,80% lainnya berada pada kategori menengah, tanpa wilayah yang diperkirakan mengalami curah hujan tinggi maupun sangat tinggi. Nah, ini kata BMKG dalam laporan potensi hujan Indonesia sepekan ke depan, periode tanggal 7 hingga 13 Juli 2026, dikutip dari laman rri.co.id. Kondisi cuaca yang lebih kering, BMKG memprediksi meluas di sebagian besar Sumatera bagian selatan, kemudian Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. BMKG menjelaskan peluang hujan tersebut dipengaruhi oleh meski begitu, hujan dengan intensitas menengah masih berpeluang terjadi di beberapa wilayah, terutama Sumatera bagian utara dan tengah, Kalimantan Utara, sebagian Maluku, serta wilayah pegunungan Papua. BMKG menjelaskan peluang hujan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor atmosfer. Di antaranya adalah aktifnya Median Julian Oscillation MJO fase 7, kemudian gelombang Kelvin, gelombang Rossby Equatorial, hingga sirkulasi siklonik. Menurut BMKG, kombinasi berbagai fenomena atmosfer tersebut masih mampu memicu pertumbuhan awan hujan di Indonesia. Meskipun Indonesia saat ini sedang memasuki musim kemarau, masyarakat di wilayah berpotensi hujan lebat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan genangan, banjir lokal, pohon tumbang, hingga angin kencang. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi agar dapat mengantisipasi dampak cuaca yang mungkin terjadi.

0: sana.
1: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
4: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: saatnya tips kentongan. Tanah longsor adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana? Sebelum bencana terjadi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Perhatikan fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi, drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Pembuatan bangunan penahan atau jangkar dan piling. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. Artinya, drainase pada teras, teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat, khusus untuk lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80%, sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan dan di bagian dasar ditanam rumput. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, pengenalan daerah rawan longsor, pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Pondasi tiang panjang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction atau infeksi cairan. Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, kaliandra dan sebagainya. Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah bergerak. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Waspada ketika curah hujan tinggi dan jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Nah, sementara pada saat bencana terjadi, hal-hal yang harus dilakukan adalah segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Dan bagaimana caranya ketika setelah terjadi bencana? Apa yang harus dilakukan? Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan.
1: ...58 menit berlalu ya dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami masih hadirkan musik informasi untuk Anda. Jangan lewatkan ruang layanan masyarakat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur.

lagu hiburan dari berbagai penyanyi temani ruang dengar Anda di suasana sore ini yang baru berlalu dari Yofi and Nuno, Bunga Jiwaku. Ini merupakan salah satu lagu populer ya dari grup musik tersebut. Lagu romantis bertempo ceria ini pertama kali dirilis pada tahun 2007 dalam album ketiga mereka yang bertajuk The Special One. Menariknya, setelah 18 tahun, Yofi and Nuno merilis versi remake terbaru dari lagu ini pada bulan Februari 2025 dengan aransemen yang lebih segar. Mudah-mudahan ada bahagia dan semangat ya untuk Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya di akhir pekan, hari ke-12 di bulan Juli tahun 2026. Kita peringati sebagai Hari Dewan Koperasi Indonesia atau disingkat Dekopin. Peringatan Hari Koperasi Nasional bertepatan dengan Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Kongres tersebut dihadiri sekitar 500 utusan dari berbagai daerah Indonesia. Salah satu keputusannya menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional. Sejarah gerakan koperasi sendiri bermula pada 16 Desember 1896. Saat itu, Raden Arya Wiratmaja mendirikan Hope and Spar Bank di Purwokerto. Lembaga tersebut menjadi cikal bakal koperasi Indonesia karena membantu masyarakat memperoleh layanan keuangan. Semangat koperasi kemudian berkembang ya melalui berbagai organisasi pergerakan nasional.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

jerapah si pemilik lidah panjang yang unik. Meski sering terlihat anggun dan tenang di padang savana, jerapah menyimpan fakta menarik yang belum banyak diketahui orang. Salah satu keunikan dari hewan bertubuh tinggi ini adalah lidahnya yang sangat panjang. Jika biasanya kita mengenal jerapah karena lehernya yang menjulang tinggi, ternyata mereka juga memiliki lidah yang bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Ukuran ini tergolong luar biasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan hewan mamalia herbivora lainnya, lidah panjang jerapah bukan hanya sekedar hiasan atau keunikan. Organ ini memainkan peran penting dalam proses makan. Saat mencari makanan, jerapah akan menjulurkan lidahnya untuk meraih daun-daun segar di pucuk pohon yang sulit dijangkau. Lidah mereka sangat lentur dan kuat, sehingga membungkus cabang kecil atau daun akasia berduri tanpa terluka. Menariknya, lidah jerapah memiliki warna kebiruan atau keunguan. Warna ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk perlindungan alami terhadap paparan sinar matahari. Karena lidah mereka sering terpapar saat menjangkau daun selama berjam-jam dalam sehari. Dengan lidah panjang dan kemampuan manuver yang luar biasa, jerapah mampu makan dengan efisien tanpa harus terlalu banyak menggerakkan tubuh atau merunduk. Jadi, selain tinggi badannya yang mengesankan, jerapah juga pantas disebut sebagai hewan pemilik salah satu lidah paling fungsional di dunia.

Pendengar, harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan Minggu 12 Juli 2026. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan tipis pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.655.000. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung tertahan setelah menguat Rp5.000 per gram pada Sabtu kemarin, 11 Juli 2026. Kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jelas rincian harga emas antam berdasarkan pembaruan data logam mulia per minggu hari ini, 12 Juli 2026, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman resmi kami, rri.co.id.

tidak sih kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Padahal sebelumnya kamu tidak merasa terlalu mengantuk. Fenomena ini ternyata cukup umum dan dikenal sebagai menguap yang menular. Para peneliti percaya bahwa hal ini berkaitan dengan kemampuan empati manusia. Otak kita memiliki sistem yang disebut sel saraf yang membuat kita secara tidak sadar meniru tindakan orang lain. Ketika kita melihat seseorang menguap, otak kita seperti merefleksikan tindakan itu sehingga kita ikut menguap. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa menguap lebih mudah menular di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga atau teman. Bahkan, hanya dengan melihat foto orang yang menguap, membaca tentang menguap, atau memikirkannya saja, seseorang bisa ikut menguap. Selain karena empati, menguap sendiri sebenarnya memiliki fungsi biologis, seperti membantu mendinginkan otak dan meningkatkan kewaspadaan tubuh. Jadi, kalau kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya, itu bukan karena kamu bosan, melainkan tanda bahwa otakmu sedang bekerja dan merespon orang di sekitarmu.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Mendengar, kami hadirkan ruang layanan masyarakat sore ini Minggu 12 Juli 2026 berisikan satu pengumuman dan satu pemberitahuan. Pengumuman berasal dari Pemerintah Kabupaten Fakfak, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ditujukan kepada seluruh masyarakat Fakfak. Telah dibuka penerimaan beasiswa pendidikan vokasi D3 jurusan Teknis Kimia Politeknik ATI Makassar. Adapun persyaratan sebagai berikut. Khusus orang asli Papua Fakfak, sehat jasmani dan rohani, lulusan SMA IPA SMK Kimia, lulusan maksimal tahun 2024 dengan surat keterangan dari sekolah, yaitu tahun 2024 hingga 2026. Berjenis kelamin laki-laki, tidak buta warna total maupun parsial, dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit atau puskesmas. Tidak memiliki riwayat penyalahgunaan dan tidak sedang menggunakan narkoba dan sejenisnya, dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian. Tidak sedang terikat kontrak kerja atau dinas dengan instansi atau perusahaan lain. Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan. Bersedia mengikuti pendidikan secara penuh selama masa program. Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku selama mengikuti program pendidikan. Bersedia ditempatkan di lokasi pendidikan praktik kerja atau magang sesuai dengan ketentuan program. Berkas kami terima pada tanggal 13 sampai 17 Juli 2026. Berkas dikumpul di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, bidang SMP, SMA, dan SMK. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Berikut pemberitahuan berasal dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak, ditujukan kepada pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah BUMN-BUMD, lembaga sekolah, puskesmas, partai politik, lembaga sosial kemasyarakatan, pelaku usaha baik usaha mikro kecil, menengah maupun usaha besar, seluruh pedagang yang beraktivitas di Pasar Seberang, Pasar Kelapa II, Pasar Tumburuni, dan Pasar Dulan Pokpok, pedagang kaki lima yang menempati ruas Jalan Izak Lusa, Jalan Dr. Salasana Mudat, dan Jalan Ios Sudarso, komunitas, kelompok, lembaga, organisasi maupun pihak lain yang menggunakan fasilitas milik pemerintah Kabupaten Fakfak, antara lain ruang terbuka hijau Taman Ma'ruf Amin, Taman Satu Tungku Tiga Batu STTB, Sport Center Norten Mare, Gedung Koni, sarana olahraga, dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan. Isi pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Peraturan Bupati Fakfak Nomor 9 Tahun 2025 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui retribusi kebersihan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan pembayaran retribusi kebersihan sesuai tarif yang telah ditentukan. 2. Membayar retribusi tepat waktu kepada petugas yang berwenang atau melalui mekanisme pembayaran lainnya. 3. Bagi yang menggunakan fasilitas berupa taman RTH, STTB, sport center, gedung koni maupun fasilitas pemerintah lainnya
guna menyelenggarakan kegiatan yang menghadirkan atau mengumpulkan banyak orang, lebih dari 12 orang, wajib untuk membayar retribusi kebersihan sesuai yang ditentukan. 4. Meminta dan menyimpan bukti pembayaran retribusi kebersihan sebagai bukti tanda pembayaran yang sah. Partisipasi dan kepatuhan seluruh wajib retribusi kebersihan sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan layanan kebersihan atau persampahan, serta ikut mendukung pembangunan di Kabupaten Fak-Fak. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10 sampai dengan 20 menit dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat Anda merasa pusing, grogi, dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta. Ia mengatakan percepatan eliminasi kusta membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dinilai memegang peran penting memperkuat penemuan kasus dan pengobatan dini. Penanganan kusta tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam percepatan eliminasi kusta. Informasi dari dunia kesehatan ini, pendengar, kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan, ada Mita dengan Mu Cinta.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial.

saya, Muhammad Ilham Nurdin, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

Mendengar beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu Adita Irawati menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Setelah anakmu lulus SMA, ada rencana kuliah kah?
1: Insya Allah, kan pendidikan membuka banyak peluang untuk masa depan dan meningkatkan keterampilan, toh.
0: Setuju, tapi kadang biaya pendidikan terasa sangat mahal nih.
1: Nah, sebagai orang tua, Katong harus berusaha menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan pendidikan atau bisa juga mencari beasiswa.
0: Selain sekolah, kuliah, dan anak-anak masih perlu kursus tambahan kah?
1: Kursus tambahan juga penting, terutama yang relevan dengan industri atau minat anak-anak, karena bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang luda tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

semua orang membutuhkan dan menggunakan internet. Internet membawa perubahan dan dampak besar bagi masyarakat. Dengan internet, masyarakat saling terkoneksi hingga seluruh dunia. Lalu, kapan sih internet di Indonesia hadir? Ternyata, internet mempunyai sejarah yang sangat panjang loh. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, internet disebut dengan istilah paguyuban network. Istilah paguyuban network dipilih karena pada saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat kental di antara para pengembang internet. Seiring waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial karena internet mulai diperjualbelikan di Indonesia. Tahukah Anda, Universitas Indonesia adalah pelopor perkembangan internet di Indonesia. Tahun 1983, koneksi internet pertama dilakukan oleh Joseph Luhukay yang merupakan akademisi dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Tahun 1984, UINET resmi tersambung dengan UUNET, salah satu ISP pertama dan terbesar di Indonesia. Tahun 1988, protokol internet pertama di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Protokol internet tersebut adalah UINET Lab. Nah, Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global. Di tahun 1993, Ono Purbo mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio. Kemudian di tahun 1984, internet service provider hadir di Indonesia. Dan perusahaan penyedia layanan internet itu adalah PT Indo Internet Indonet. Kemudian di tahun 1996, bisnis warung internet atau warnet mulai tumbuh. Dan di tahun 1998, internet memegang peran penting dalam aktivitas reformasi dan perubahan demokrasi di Indonesia.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino tahun ini akan menetap hingga awal 2027. Fenomena El Nino menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyebut El Nino dapat memicu masalah kesehatan seperti dehidrasi, heat stroke, hingga infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Risiko tersebut juga diperparah oleh meningkatnya debu dan polusi udara selama musim kemarau. Nah, ini ada beberapa langkah antisipasi yang bisa Anda lakukan untuk meminimalisir gangguan kesehatan. Di antaranya yang pertama adalah menjaga hidrasi. Salah satu langkah utama adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 2 liter setiap hari. Masyarakat juga disarankan tidak menunggu rasa haus muncul karena kondisi tersebut menjadi tanda tubuh mengalami dehidrasi ringan. Mengonsumsi buah yang mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, dan mentimun dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah perlindungan dari luar. Kemenkes juga mengimbau masyarakat ya untuk mengenakan pakaian berbahan katun dan berwarna cerah agar panas tidak langsung terserap tubuh. Masyarakat juga disarankan untuk mengoleskan tabir surya dengan minimal SPF 30 untuk mencegah iritasi kulit. Jika cuaca terasa sangat panas, penggunaan tabir surya mungkin belum cukup bagi sebagian orang. Penggunaan topi atau payung turut disarankan sebagai perlindungan ekstra, terutama jika beraktivitas di luar ruangan. Selanjutnya, waspada akan waktu tertentu. Aktivitas fisik berat sebaiknya dikurangi pada pukul 11 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, karena intensitas radiasi ultraviolet berada pada tingkat tertinggi. Kondisi ini bisa memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis yang dapat menyebabkan kematian. Masyarakat dari berbagai usia dan kalangan dapat mengalami heat stroke, namun bayi dan lansia memiliki risiko lebih tinggi. Mengurangi aktivitas pada rentang waktu tersebut memiliki peluang yang lebih kecil untuk terkena heat stroke dan kelelahan. Ya, pendengar, itu dia ya beberapa langkah-langkah menjaga kesehatan di tengah fenomena El Nino yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau

Heatwave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Oh my God.

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda bersama kami Pro1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kami masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Selamat berapa saja dan menikmati suasana akhir pekan ya. Dan tetap semangat, tetap berbahagia. Kami hadirkan kembali pilihan lagu untuk Anda dan jangan lupa untuk terus update informasi terkini baik dari dalam maupun luar negeri melalui laman resmi kami rri.co.id.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

Lagu dengan judul Kini dinyanyikan oleh Marcel Siahaan, dirilis pada tahun 2013. Lagu yang baru saja Anda dengarkan ini awalnya merupakan lagu hits milik Rosa yang kemudian dibawakan kembali ya oleh Marcel dengan aransemen musik yang khas dalam albumnya yang bertajuk Platinum Playlist. Lagu ini menceritakan tentang dilema seseorang yang menyadari bahwa hubungannya saat ini tidak seindah kisah cinta masa lalunya. Namun ia terjebak karena situasi sudah sama-sama memiliki pasangan. Ya, pendengar, tak terasa dengan berakhirnya lagu dari Marcel Siahaan membawa kita pada pukul 17.54 menit ya. Dan kita berada di penghujung kebersamaan untuk hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Saya Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Selepas saya ada rekan Juleka Waulat yang akan menemani Anda dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita pisah insya Allah sual lagi di esok hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Wawlat kembali bersama Anda. Edisi Minggu tanggal 12 Juli 2026, kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti, menggantikan rekan saya Siti Nur Aisyah yang sudah bersama pendengar dari pukul 12 hingga pukul 18 dengan serangkaian mata acara temani ruang dengar Anda. Baik, pendengar mendatang kita di Zona Petang sore hari ini bagi Anda kaum muslimin muslimah. Sebelum kami kumandangkan pengajian diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya, terlebih dahulu ke ruang dengar Anda kami awali dengan beberapa pilihan lagu religi menemani suasana Zona Petang Anda sore hari ini.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran dan Tarhim pada pukul 18.13 dan azan maghrib pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Timur.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Pikon adalah alat musik tradisional Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Bali yang berarti alat musik bunyi. Pikon terbuat dari sebilah bambu dan diikat seutas tali pada ujungnya yang terdapat lidi yang bergetar menghasilkan bunyi bervariasi. Alat musik ini banyak dimainkan oleh kaum pria suku Dani sambil bersantai di sela pekerjaan mereka.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Fakfak malam ini dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 19 atau di jam 7 malam saat kami sampaikan suara redaksi Minggu.

0: Adek, masih pagi lagi kok main-main dengan tanah itu. Kakak lihat kok ini macam cinta sekali dengan kok tanaman-tanaman itu.
1: Hi, kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
0: Wah, tapi untuk apa juga kok repot-repot bertanam begitu? Tinggal pipiri saja mau, beres.
1: Ih, kakak, kakak terlihat ini, kak. Ketemu halaman rumah ini, kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, udara juga segar. Lihat ini, kakak, ya. Pohon jambu yang ada tanam ini, semulai berbuah itu.
0: Memang, kok pakai sabaran ini ada dia hasil juga. Nanti kalau su panen, jangan lupa bagi kakek.
1: Ih, kakak nih harap gampang terus. Kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri tuh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketumpu alam.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku kehidupan yang sederhana, karya Terelie, terbit pada tahun 2015. Buku ini mengangkat tema tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup dan bagaimana hidup sederhana bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian. Terelie mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai kebahagiaan dengan mengurangi keinginan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Buku ini menawarkan berbagai pelajaran berharga, yang mana Terelie menekankan pentingnya menjalani hidup dengan sederhana dan

0: cepat dalam ambisi materialitis. Tereli mengajak kita untuk merenung dan mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Kehidupan yang Sederhana karya Tereli.
1: Esensi buku Prosa to Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saya Budi Rasidi akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 12 Juli 2026 diantaranya, Arobi Hindom ajak masyarakat bangun budaya peduli kebersihan lingkungan, program ayam petelur kampung tanama dorong ketahanan pangan dan ekonomi warga, Jumat bersih jadi gerakan bersama wujudkan fak-fak asri, Ketua Kafila syukuri fak-fak raih juara umum MTQ Papua Barat, Disduk Capil Fak-Fak gencarkan aktivasi IKD Pemuda Layanan Administrasi Masyarakat. Pemerintah Fak-Fak apresiasi pembukaan turnamen futsal NSTR Cup kedua dan screening kesehatan sejak dini cegah risiko penyakit kronis.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak bersama Kodim 1803 Fakfak dan Polres Fakfak menggelar aksi Indonesia Asri sebagai langkah nyata mewujudkan Fakfak yang bersih, hijau, dan lestari. Kegiatan yang dipusatkan di sepanjang jalan reklamasi itu diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Robi Hindom, sebelum peserta melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, ratusan peserta yang terdiri dari aparatur sipil negara, personil TNI, Polri, serta berbagai unsur terkait bergotong royong membersihkan sampah di sepanjang kawasan reklamasi. Aksi itu menjadi bagian dari upaya membangun budaya peduli lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. PLT Sekda Kabupaten Fakfak, Robi Hindom, mengatakan kegiatan Jumat Bersih merupakan program yang telah dirancang dalam visi dan misi kepala daerah melalui program Fakfak Membara serta diselaraskan dengan program nasional yang mendorong gerakan kebersihan lingkungan. Menurutnya, pelaksanaan Jumat Bersih tidak hanya berfokus pada kegiatan membersihkan sampah, tetapi juga dapat diisi dengan penanaman pohon dan berbagai aktivitas pelestarian lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan yang selama ini masih menjadi persoalan di berbagai daerah.
1: Jadi aksi Jumat Bersih ini sebenarnya kita sudah rencana dalam visi misinya kepala daerah ya, Pak Membara itu. Kemudian juga disesuaikan juga dengan kegiatan yang dari pusat. Jadi sudah ditetapkan setiap hari Jumat itu bukan hanya di Fakfak saja, di seluruh di wilayah itu harus kerja bakti Jumat Bersih. Sehingga kemudian juga bisa di dalam Jumat Bersih itu bisa kita lakukan penanaman pohon, termasuk aktivitas ini ke jalan sehingga sampah itu tidak dibuang sembarangan. Karena sampah itu di mana-mana itu jadi soal di situ. Sehingga mendorong mulai kita dari internal kita di dalam, karena di pemerintah daerah kita, kemudian nanti di tingkat distrik dan juga di kelurahan, kemudian di tingkat kampung juga motivasi diberikan untuk menjaga itu kebersihan lingkungan itu. Sehingga kalau kebersihan lingkungan ini lebih baik, sehingga sampah-sampah ini tidak berserakan di wilayah tempat masyarakat berada, sehingga akan ada manfaat supaya jadi kota itu jadi bersih, indah, nyaman, kemudian serasi, dan lain-lain.

0: Pemerintah Kampung Tanama Distrik Bariwali mulai merasakan hasil program ketahanan pangan melalui pengembangan ayam petelur. Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 lalu itu kini menunjukkan perkembangan dengan mulai bertelurnya sebagian ayam yang telah dibagikan kepada masyarakat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning mengatakan program tersebut menyasar 6 RT yang ada di kampung. Masing-masing RT menerima satu kandang berisi 30 ekor ayam petelur sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, pengadaan ayam dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Fakfak. Langkah tersebut ditempuh agar bibit ayam yang disalurkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan program. Ia menjelaskan pemerintah kampung sengaja melibatkan Dinas Peternakan karena memiliki keahlian dalam pengadaan bibit ayam petelur. Setelah proses pengadaan selesai, seluruh ayam langsung diserahkan kepada aparat kampung untuk kemudian didistribusikan ke masing-masing RT.
1: Terkait dengan ketahanan pangan, program ketahanan pangan yaitu untuk kita di Kampung Tanama di tahun 2025 kemarin itu kita pengadaan ayam petelur sejumlah 6 RT. Jadi 6 RT itu satu kandang dia 30 ekor dan ayamnya sudah diserahkan ke masing-masing RT. Dalam hal ini dari pihak Dinas Peternakan, karena kami kemarin kerjasama dengan Dinas Peternakan karena pengadaannya lewat dinas, karena biar apa ayamnya yang bagus begitu, karena kami sendiri juga belum terlalu paham dengan cara pemeliharaan ayam, makanya kami minta Dinas Peternakan yang pengadaan itu barang. Dan alhamdulillah ayam sudah diserahkan ke kami dan kami juga sudah salurkan ke masing-masing RT. Dan sekarang ada 1-2 ekor sudah mulai.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak mulai mengintensifkan gerakan kebersihan lingkungan melalui program Jumat Bersih sebagai upaya membangun budaya hidup bersih sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Program tersebut kini dilaksanakan secara serentak hingga tingkat distrik dan kampung. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Arobi Hindo, mengatakan pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria pengolahan sesuai ketentuan. Namun, pemerintah daerah memilih mengedepankan langkah pencegahan dengan menetap pengelolaan sampah sejak dari sumbernya agar tidak menumpuk dan menimbulkan persoalan yang lebih besar. Menurut Arobi, sampah yang ada di lingkungan masyarakat perlu dikelola dengan baik melalui pemilahan antara sampah organik dan non-organik. Ia menilai kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan kota maupun kesehatan lingkungan.
1: Jadi kalau kita mengikuti kriteria untuk mengolah sampah ini, kalau sesuai aturan, memang belum. Di atas 30 ton itu harus kita punya sampah dan itu ada pengolahan. Tetapi bagaimana kita menghindari sampai ke situ? Supaya sampah yang ada di kota ini kita kemas secara baik. Kan ada sampah itu kan ada organik, ada non-organik ya yang berserakan di mana-mana. Ini juga akan memberikan dampak yang tidak baik. Apalagi kalau diambil dari sektor pariwisata itu sangat-sangat tidak mendukung sampah itu. Orang datang di kota kita ini kan harus bersih, indah. Sehingga tempat-tempat wisata yang ada di Jorol, Nata Uyue, Popak itu bagus sekali. Ini kan menarik. Kalau itu dia jalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya naik. Karena orang datang bawa uang kita. Dia belanja di UMKM atau dia belanja di mana, kebutuhan masyarakatnya bisa. Jadi tidak secara langsung itu dampak itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Tapi harus kota ini harus bersih, indah. Nah, itu.

0: Ketua Kafila MTKI Kabupaten Pakpak, Lut Mazur Kamudi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Pakpak meraih juara umum pada MTKI ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat di Kabupaten Kaimana. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pakpak. Ia menilai capaian tersebut menjadi hasil kerja keras seluruh peserta pelatih, pembina, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pelatih yang telah memberikan pembinaan secara maksimal kepada para peserta. Berkat latihan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, Kafila Pakpak mampu bersaing dan meraih hasil terbaik pada ajang MTK tingkat provinsi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua peserta serta masyarakat Kabupaten Pakpak, termasuk masyarakat Pakpak yang berada di Kabupaten Kaimana. Dukungan doa dan motivasi yang diberikan dinilai menjadi kekuatan besar bagi seluruh anggota kafilah selama mengikuti perlombaan. Keberhasilan meraih juara umum menjadi kebanggaan tersendiri karena Kabupaten Pakpak kembali membawa pulang piala bergilir setelah penantian selama kurang lebih 18 tahun. Prestasi tersebut diharapkan menjadi awal kebangkitan pembinaan tilawatil Quran di Kabupaten Pakpak.
1: Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang diberikan, di mana kafilah Kabupaten Pakpak berhasil keluar sebagai juara satu umum MTK tingkat Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada para pembina, pelatih yang sudah dengan bersungguh-sungguh melatih anak-anak kami yang mengikuti MTK Papua Barat, dan hasil yang kita capai luar biasa.

0: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fak-Fak terus menggencarkan sosialisasi sekaligus aktivasi identitas kependudukan digital IKD sebagai upaya mendukung efisiensi pelayanan publik. Program tersebut dilakukan dengan turun langsung ke berbagai instansi dan lembaga pendidikan untuk memudahkan masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fak-Fak, Berti Riawaru mengatakan pihaknya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD di sekitar 17 lokasi. Menurutnya, kegiatan tersebut mencakup kantor-kantor organisasi perangkat daerah, OPD, hingga perguruan tinggi di Kabupaten Fak-Fak. Ia menjelaskan, IKD merupakan kartu tanda penduduk KTP dalam bentuk digital yang tersimpan di telepon genggam.
1: Jadi terkait dengan IKD, identitas kependudukan yang kami lakukan di Kabupaten Fak-Fak, itu kurang lebih 17 tempat. 17 tempat itu yaitu di kantor-kantor, setiap OPD, kemudian di perguruan tinggi, jadi totalnya 17. Nah, IKD ini kita bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi langsung turun ke lapangan untuk langsung proses IKD. Jadi IKD ini KTP yang berbentuk digital, dia langsung ada di HP. Syaratnya cuma HP Android dan juga pulsa data. Nah, ini yang kemudian setelah selesai ini, proses selanjutnya di bersama dengan di sistem SIAP, terus kemudian prosesnya itu juga dia di Play Store HP, jadi download aplikasi IKD, nanti aktivasinya lewat SIAP. Jadi dia pun data kependudukan yang akan ada di dalam HP, seperti itu. Kalau terkait dengan persentase kepemilikan IKD, saya menjelaskan memang kami sangat kecil. Di semester 2 2025, cakupan IKD hanya 4%. Dari yang memiliki KTP, dia 4%, kurang lebih 2.000 lebih. Nah, kami sudah jalan di beberapa, kurang lebih 10 tempat. Nanti hasilnya kami sampaikan juga, karena nanti biasanya setelah selesai kegiatan, baru laporan capaian terhadap IKD biasanya dilaporkan. Jadi, yang kami gencar-gencarkan adalah identitas kependudukan yang ada di HP, supaya masyarakat juga enak dalam mengurus aktivitas kependudukan, perubahan-perubahan data dan lain sebagainya bisa saja langsung di HP. Kemudian tinggal datang ke kantor Dukcapil, tinggal diaktifasi.

0: Jabed NSTR Kap 2 resmi dibuka oleh pemerintah Kabupaten Fakfak yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Fakfak Zulfikar Bau. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri panitia peserta serta para pecinta futsal di Kabupaten Fakfak yang berlangsung di Politeknik Negeri Fakfak. Dalam sambutannya, Zulfikar Bau menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia menilai kerjasama seluruh pihak menjadi kunci sukses terlaksananya turnamen. Menurutnya, penyelenggaraan NSTR Cup 2 merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan olahraga khususnya futsal di Kabupaten Fakfak. Turnamen juga menjadi wadah untuk mencari dan membina atlet-atlet muda berbakat. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu menanamkan nilai sportivitas, disiplin, dan kebersamaan di kalangan generasi muda. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi masyarakat.
1: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Fakfak menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular PTM melalui kegiatan screening kesehatan bagi masyarakat mulai dari usia sekolah hingga kelompok dewasa dan lanjut usia. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2 PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Matilda Rumatora mengatakan screening PTM dilakukan secara menyeluruh dengan menyesuaikan kelompok usia dan faktor risiko yang dimiliki masyarakat. Ia menjelaskan untuk anak usia sekolah 7 hingga 17 tahun, pemeriksaan difokuskan pada sejumlah faktor risiko seperti kebiasaan merokok, tekanan darah, kadar gula darah, kesehatan mata, telinga, serta pemeriksaan gigi dan mulut. Sementara untuk kelompok dewasa hingga lansia, kata Matilda, pemeriksaan mencakup berbagai risiko penyakit kronis mulai dari penyakit kardiovaskuler, stroke, diabetes, gangguan paru, hingga berbagai jenis kanker.
1: Banyak sekali menu-menunya kalau bicara tentang penyakit. Kalau misalnya saya bicara tentang dewasa lansia saja. Sebenarnya di sekolah juga kami lakukan screening untuk penyakit tidak menular ini, itu pertama merokok. Jadi anak usia 7 sampai 17 tahun itu screening penyakit tidak menular itu seperti merokok, kemudian tekanan darah, kami juga periksa gula darah, kemudian mata, telinga, gigi, mulut itu termasuk di penyakit tidak menular. Itu di untuk anak sekolah yang usia 7 sampai 17 tahun. Tapi kalau di kita bicara yang lain yang punyanya, karena ini kan bicara siklus hidup, jadi tentunya mulai dari di atas 24 jam pasti faktor risikonya banyak ditemukan. Lalu kalau untuk saya sendiri yang di dalam gedung untuk dewasa lansia itu banyak lagi, jadi seperti golongan dari kardiovaskuler itu seperti faktor risikonya rokok, kemudian ada aktivitas fisik, status gizi, tekanan darah, gula darah, risiko stroke juga termasuk di situ, ada talasemia, ada penyakit jantung, ada paru, jadi macam-macam kanker itu masuk semua.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Buddha.

Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam nama Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama, marilah kita memanjatkan keagungan Buddha dengan bersama-sama mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Iyo ca viwata ca do lokasming anupagahati so hote bukawa so ca kamang payo ca di. Seseorang yang hidup dengan kejujuran tidak merugikan makhluk lain di dunia ini, serta mampu mengelola pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, maka ia akan memperoleh kekayaan dan mampu mengelolanya dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama yang berbahagia, pada hari ini izinkan saya menyampaikan mimbar agama Buddha dengan tema Pedoman Sigalowada Sutta, Kebijaksanaan Membagi Penghasilan Keluarga untuk Menopang Dana Paramita dan Semangat Gotong Royong. Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama, dalam keseharian kita dihadapkan pada kewajiban untuk menyeimbangkan antara urusan ekonomi, tanggung jawab keluarga, peningkatan spiritualitas, serta peran aktif kita dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Acap kali muncul sebuah kesalahpahaman di tengah masyarakat yang menganggap bahwa agama Buddha menuntut umatnya untuk sepenuhnya menjauhi hal-hal materi dan hidup dalam kemiskinan demi mencapai kesucian. Pandangan ini tentu saja keliru apabila diterapkan secara kaku pada umat awam. Sang Buddha dengan kebijaksanaannya yang sempurna sangat menyadari bahwa umat rumah tangga membutuhkan materi dan stabilitas finansial untuk mendapatkan bertahan hidup, memberikan masa depan yang baik bagi anak-anak dan generasi penerus yang masih bayi hingga beranjak dewasa, serta merawat orang tua yang telah membesarkan kita. Sang Buddha justru sangat menganjurkan umatnya untuk giat bekerja, berdedikasi, dan mengumpulkan kekayaan, asalkan segala bentuk rezeki tersebut diperoleh melalui jalan yang benar, jujur, tidak merugikan makhluk lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai normal. Inilah yang di dalam jalan mulia berusur 8 disebut sebagai sama ajiwa atau penghidupan benar. Bagi kita yang mendedikasikan diri bekerja melayani masyarakat, mengabdi pada negara maupun berwirausaha, bekerja keras dengan penuh tanggung jawab adalah bentuk praktik dhamma itu sendiri. Kekayaan di dalam ajaran Buddha tidak pernah dipandang sebagai tujuan akhir kehidupan, melainkan sebagai sarana atau alat. Apabila sarana ini berada di genggaman seseorang yang dikuasai keserakahan atau loba, maka kekayaan ini hanya akan mendatangkan malapetaka dan penderitaan. Sebaliknya, jika kekayaan dikelola oleh insan yang penuh bijaksana atau banyak, ia bertransformasi menjadi ladang kebajikan yang luar biasa, luas, dan membawa kebahagiaan bagi banyak makhluk.
Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, untuk menuntun kita dalam mengelola sarana tersebut, Sang Buddha telah mewariskan sebuah cetakan biru manajemen keuangan yang sangat brilian, simptomatis, dan tak lekang oleh waktu yang termuat di dalam Sigalowada Sutta, Diga Nikaya 31. Dalam khotbah bersejarah tersebut, Sang Buddha memberikan nasihat emas kepada seorang pemuda bernama Sigala mengenai tata cara mengakumulasikan pendapatan agar sebuah keluarga dapat terhindar dari kehancuran ekonomi dan mampu berdiri tegak dengan mandiri. Secara sangat spesifik dan indah, Sang Buddha mengucapkan syair pedoman pengelolaan harta yang berbunyi, Ekena boge bujaya duihi kamang payu jaye catut tanca nida peya apa dasu bawi sa, yang berarti dengan satu bagian ia menikmati kekayaannya, dengan dua bagian ia menjalankan usahanya, dan dengan empat kehendaknya ia simpan untuk masa-masa sulit. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama, melalui syair yang syarat akan makna ini, Sang Buddha membagi penghasilan secara proporsional demi memastikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Bagian pertama dari penghasilan hendaknya digunakan dengan penuh kesadaran untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, menafkahi keluarga, memastikan gizi dan kesehatan anak-anak kita terpenuhi, membagi diri sendiri secara wajar, serta merawat orang tua sebagai wujud bakti yang tak terhingga. Pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat penting, sebab batin yang damai sulit tercapai dalam kondisi perut yang lapar atau keluarga yang terlantar. Kemudian bagian kedua dan ketiga, yang merupakan porsi terbesar dari pendapatan, diarahkan oleh Sang Buddha untuk diputar kembali. Dana ini dapat digunakan sebagai modal usaha, investasi, ataupun alokasi untuk meningkatkan keterampilan diri, pendidikan, dan profesionalitas kita dalam bekerja. Petunjuk ini sangat visioner karena memastikan sumber penghidupan kita tidak mati, melainkan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Terakhir, bagian keempat wajib disisihkan dan disimpan sebagai tabungan perlindungan atau dana darurat. Sang Buddha selalu mengingatkan kita akan hukum anicca atau tidak kekalan yang menguasai alam semesta. Roda kehidupan terus berputar. Terkadang masa-masa krisis ekonomi, kondisi kesehatan yang menurun, atau situasi darurat yang tiba-tiba. Tabungan dari bagian keempat inilah yang akan menjadi penopang utama, menyelamatkan kehormatan keluarga dari lilitan hutang yang menjerat pikiran, dan membawa penderitaan mental yang berkepanjangan. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, keterkaitan antara manajemen keuangan keluarga ini dengan praktik spiritual, khususnya dalam penyempurnaan kebajikan, sangatlah erat dan tak terpisahkan. Praktik spiritual tertinggi senantiasa membutuhkan kondisi batin yang kondusif, stabil, dan jauh dari kekhawatiran. Ketika sebuah keluarga berhasil mempraktikkan pedoman Sigalowada Sutta dengan disiplin, mereka akan mencapai taraf kemerdekaan finansial. Mereka tidak ada lagi dihantui oleh kecemasan esok hari akan makan apa atau bagaimana membayar biaya pengobatan. Dari batin yang tenang, damai, dan penuh rasa syukur inilah
praktik dana paramita atau kesempurnaan kemurahan hati dapat tumbuh dan mekar dengan sangat indah. Seringkali ada umat yang merasa ragu, menahan diri, atau bahkan takut untuk berdana karena kekhawatiran tabungan keluarga akan terkuras. Namun, dengan pengelolaan harta yang terencana dan sistematis sesuai ajaran Sang Buddha, kita dapat menyisihkan porsi untuk kebajikan secara wajar dari bagian pertama tadi, tanpa harus membabi buta hingga mengorbankan kesejahteraan anak dan istri. Praktik dana menjadi sebuah aktivitas yang membebankan. Kita melaksanakan dana paramita dengan batin yang diliputi sukacita sejati dalam waktu pekerjaan, yakni merasa bahagia, penuh antisipasi sebelum berdana, memberikan dengan ketulusan dan penghormatan penuh pada saat berdana, serta merasakan kelegaan yang luar biasa tanpa setitik pun penyesalan setelah berdana, karena menyadari bahwa kita telah berhasil menaklukkan keserakahan di dalam diri. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, lebih jauh lagi, ketika keluarga-keluarga Buddhis di suatu wilayah atau komunitas telah mampu secara mandiri ekonomi dan menjadikan dana paramita sebagai bagian dari gaya hidup mereka, maka akan tercipta keajaiban sosial yang dampaknya sangat masif. Nilai-nilai kedermawanan pada awalnya hanya bersifat fungsi personal atau berada dalam ruang lingkup. Nilai-nilai kedermawanan yang pada awalnya bersifat personal atau berada dalam ruang lingkup keluarga kecil perlahan-lahan melebur dan menyatu dalam sebuah kekuatan kolektif masyarakat. Kekuatan kolektif inilah yang secara langsung menghidupkan kembali roh dan falsafah luhur bangsa kita yang sangat berharga, yaitu semangat gotong royong di wilayah kita yang kaya akan keberagaman dan persaudaraan. Gotong royong bukan sekedar semboyan, melainkan urat nadi kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, dalam kacamata Dhamma, semangat gotong royong ini adalah wujud nyata dari manifestasi metta atau cinta kasih yang tak terbatas dan karuna ulas asih terhadap penderitaan sesama. Melalui jalinan kebersamaan ini, umat Buddha dapat saling menopang secara sinergis, menyokong kebutuhan empat pilar sangga agar roda dhamma terus berputar. Bergotong royong secara finansial maupun tenaga untuk membangun dan merawat wihara sebagai pusat pendidikan moral generasi muda, serta terjun langsung menyalurkan tangan ke tengah masyarakat untuk meringankan beban penderitaan mereka yang sedang tertimpa musibah. Kerjasama yang tulus tanpa mengharapkan pamrih ini pada akhirnya akan menciptakan samagi, yaitu kerukunan, keharmonisan, dan persatuan umat yang kokoh. Laksana batu karang yang tidak akan mudah goyah oleh badai perbedaan maupun rintangan zaman. Bapak Ibu Saudara sedama yang berbahagia, marilah kita senantiasa mengingat dan meresapi di dalam hati bahwa dhamma yang diajarkan oleh guru agung kita Sang Buddha Gautama adalah ajaran yang sangat membumi, aplikatif, dan nyata manfaatnya jika kita terapkan dengan sungguh-sungguh. Kebijaksanaan dalam mengatur penghasilan keluarga tidak boleh lagi diremehkan atau dianggap sekedar urusan duniawi yang fana, melainkan harus dipandang sebagai gerbang awal yang krusial menuju ketenangan batin dan kelancaran jalan pembebasan.
Mari kita jadikan pedoman Sigalowada Sutta sebagai kompas ekonomi di setiap rumah tangga kita dengan mengelola harta secara disiplin dan bijak. Kita memastikan kesejahteraan keluarga senantiasa tercukupi dan masa depan anak-anak terjamin. Melalui fondasi kesejahteraan tersebut, kita memampukan diri kita untuk menyempurnakan dana paramita dengan hati yang ringan dan gembira. Dan pada puncaknya, melalui kerelaan untuk saling berbagi tersebut, kita merawat dengan cinta kasih tradisi leluhur gotong royong di tengah masyarakat demi terwujudnya kebahagiaan, kerukunan, dan kemajuan bersama. Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, semoga apa yang kita renungkan, pelajari, dan tekadkan pada hari ini senantiasa membawa manfaat yang besar dan menjadi pelita penerang bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. Semoga apa yang kita renungkan dan pelajari tekad pada hari ini senantiasa membawa manfaat yang besar dan menjadi pelita penerangan bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna, para Buddha Bodhisattva senantiasa membimbing langkah kita dalam pelukan damai yang suci. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sebelum saya temani Anda di Ngobras malam hari ini, saya ajak Anda terlebih dahulu kita ikuti drama radio. Drama radio produksi RRI Atambua dengan judul Cahaya untuk Masa Depan.
1: Di sebuah desa di perbatasan RI RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
2: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
3: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
2: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
3: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
2: Suatu hari. Lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
6: Mama Dahu nih kenapa, dari tadi nih gas terus nih? Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Woi! Tidak sebentar juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu bagaimana kita mau terima.
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
7: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari, ya?
2: Betul.
0: Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, ya, Ibu?
0: Bisa, eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut, eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suai ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya langka tidak listrik nih?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Bisa belajar lebih lama tanpa hidung Mbak Ita, Me.
2: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga pelosok negeri.

Baik, pendengar, seperti yang sudah saya informasikan, kita akan bersama di Ngobras untuk malam hari ini, ya, di sini ke tanggal 12 Juli 2026.

0: Ya baik, malam hari ini kita bersama di Ngobras dan sudah hadir di studio ada muda teman-teman yang tergabung dalam Muda Mudi Istiqomah Katemba RT 003. Kita akan bahas bersama ya, bersama dengan teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Kita langsung kenalan aja. Yang pertama dari sebelah kiri saya ini ada La Zainuddin. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, terima kasih sudah hadir ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Kemudian ada Wafitri. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke, deh. Terima kasih juga sudah hadir. Dan yang terakhir ada La Faisal. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Studio Pro 1 malam hari ini. Dan kita akan membahas topik kita Muda-mudi Istiqomah Katemba RT 003. Oke. Ini teman-teman bisa ceritakan sejak kapan Muda-mudi Istiqomah Katemba RT 003 terbentuk? Siapa yang mau jawab duluan? Siapa yang mau jawab? Silakan.
1: Kalau untuk awal terbentuk Muda-mudi Istiqomah ini sebenarnya dari 2018. Iya, itu awalnya itu kan cuman iseng-iseng pengajian-pengajian biasa malam Jumat, setiap malam Jumat.
0: Oke, baik.
1: Cuman makin kesini makin berkembang. Kita ajak anak-anak yang lain juga. Dari situ kita mulai buat sistem pengurus pengajian. Di situ kita mulai aktif ikut kegiatan-kegiatan Islam, kayak macam bikin Isra Miraj, halal bihalal, dengan apa kemarin sempat buat bazar Ramadan.
0: Bazar Ramadan ya, oke. Jadi ini awalnya perkumpulan biasa.
1: Iya.
0: Biasa aja ya.
1: Iya biasa. Okay,
0: biasa aja. Kemudian lama-kelamaan sudah lebih berkembang ya. Terbentuknya kapan?
1: Kalau untuk terbentuk pastinya sampai ada, awalnya kan belum ada nama sama logo, masih pengajian-pengajian biasa.
0: Okay.
1: Kalau untuk terbentuk pastinya sampai ada nama dengan logo itu di 2022.
0: Sampai sekarang ya?
1: Sampai sekarang.
0: Oke. Kemudian mungkin disebutkan alasannya kenapa sampai terbentuklah Muda-mudi Istiqomah Katemba RT 003.
1: Kalau untuk kenapa sampai bisa terbentuk itu karena mungkin
0: silakan mau dijawab lah siapa, Fitri atau Faisal, silakan.
4: Bagaimana pertanyaannya?
0: alasannya kenapa nih bentuknya Muda-mudi Istiqomah Katemba 03, alasannya kenapa
4: untuk menjadi share dan juga teladan buat remaja zaman sekarang tuh, apalagi kita hidup di zaman sekarang banyak sekali pergaulan, godaan-godaan yang tidak, maksudnya pengaruhnya sangat besar lah, yang tidak seharusnya remaja itu dapatkan gitu. Jadi kita mau buat itu alasannya itu supaya remaja muda-mudi istiqomah itu bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan aura-aura positif di kalangan mereka gitu.
0: Kayak gitu. Itu alasannya ya. Oke, kemudian kalau untuk tujuan utama tadi sudah disampaikan ya, tujuan utamanya. Lalu untuk kegiatan apa saja yang rutin dilakukan? Silakan, Fitri mungkin mau jawab.
2: Yang sering dijalankan itu setiap Jumat itu ada yasinan. Itu rutinitas yang wajib untuk muda-mudi.
0: Okay.
2: Jadi setiap
0: malam Jumat.
2: Malam Jumat kumpul. Okay. Nanti sekretaris kayak menginfokan ke orang tua yang bersedia. Sudah kita semua kumpul baru ke rumah itu baru melakukan kegiatan yasinan.
0: Yasinan ya. Jadi rutin ya setiap malam Jumat.
2: Iya.
0: Selain itu mungkin ada kegiatan lainnya di luar dari rutinitas yang tadi malam Jumatnya tuh yasinan.
2: Kita sering seperti yang dibilang tadi pernah melaksanakan isyara mirat merayakan hari besar Islam.
0: Jadi mungkin lebih banyak kegiatannya di masjid atau
2: di
0: musola?
2: Di kompleks aja.
0: Oh, di kompleks aja. Oke. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di masjid ataupun musola, teman-teman juga suka
2: gabung
0: ya?
2: Iya.
0: Suka ikut berpartisipasi. Oke, baik. Kemudian saat ini ada berapa banyak orang yang tergabung di Muda-Mudi Istiqomah Katemba 003?
2: Sekitar 80-an.
0: Oh, lumayan banyak ya? Iya. 80-an ya?
2: Karena itu rangkul anak-anak kecilnya juga.
0: Oh, iya. Jadi itu yang hanya remaja.
2: Iya.
0: Tapi anak-anak
2: yang ini yang mau gabung, ikut juga bisa gabung.
0: Bisa gabung,
2: iya.
0: Ya. Jadi itu mulai anak-anak adik-adik SD?
2: Iya, SD.
0: Oh, jadi mungkin sudah mulai dibina ya, teman-teman ya. Semuanya sudah mulai dibina mungkin agar tidak melenceng ke arah-arah yang negatif pastinya ya. Oke. Jadi sekarang sudah 80-an ya, 80-an. Nah, kalau misalnya 80-an ini, teman-teman kalau misalnya buat suatu kegiatan rutin kayak gitu, semuanya ikut dilibatkan?
2: Iya.
0: Jadi 80-an itu bahkan lebih atau gimana?
2: Kadang juga lebih, kayak banyak gitu yang
0: banyak ya?
2: Iya.
0: Suka ikut?
2: Iya, malah kadang kalau kita buat kegiatan, malah orang-orang tua juga ikut bergabung.
0: Orang tua juga ikut bergabung?
2: Iya, berpartisipasi.
0: Oke, baik, saya pengen ke ini dulu nih. Saya panggilnya Zainuddin atau apa nih?
1: Zain
0: aja, oke. Zain, alasan kamu terlibat di Muda-Mudi Istiqomah ini apa sih? Alasan utama kamu? Sebenarnya banyak ya. Kalau kita lihat tuh anak-anak muda sekarang tuh mereka cenderung ke mungkin hal-hal yang negatif. Terus banyak hal-hal yang mungkin ya udahlah untuk hal-hal kayak gini nanti aja lah kayak gitu. Alasan kamu terbesar tuh apa?
1: Kalau saya awal gabung saya tuh karena pengurus.
0: Iya,
1: langsung jadi pengurus, makanya saya gabung. Terus karena selain itu saya juga kan maksudnya ini kan organisasi juga, sambil belajar juga. Makanya saya selalu ingatkan di teman-teman tuh, di sini kita tidak ada macam batasan, macam tidak ada jarak antara yang tua dengan yang muda. Jadi kalau teman-teman kita sama-sama belajar.
0: Iya.
1: Sama-sama belajar dari nol, sama-sama berkembang. Jadi
0: Zain agak maju ke sini boleh dikit biar kelihatan kamera. Iya, oke, Zain. Gini agak ini biar kelihatan di kamera nih. Ke sini. Ya, oke, gitu. Oke. Terus Zain lanjutkan.
1: Jadi selain itu juga kan untuk hapus stigma negatif di masyarakat tentang anak muda ini.
0: Betul. Oke. Okay. Jadi itu alasan Jain ya. Oke. Okay. Kemudian saya ke Fitri. Alasan terbesarnya itu apa sih Fit? Pengen gabung nih. Alasan terbesarnya kamu tuh apa?
2: Alasannya itu karena dia daripada tidak ada kegiatan di rumah setiap malam Jumat lebih baik mengikuti kegiatan-kegiatan itu dan tambah silaturahmi dengan teman-teman yang lain gitu.
0: Itu aja ya. Oke, kemudian kalau Faisal sendiri alasan terbesar kamu nih apa nih?
4: Kalau alasan terbesar saya itu karena sesuai juga sabda Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'an. Barang siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya maka dia akan mendapatkan kebaikan.
0: Masyaallah. Jadi itu ya alasan utamanya. Luar biasa nih anak-anak muda. Saya ini baru agak-agak merinding juga nih ya. Ini luar biasa nih teman-teman nih. Saya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi pastinya ya.
1: Amin.
0: Kalian-kalian semuanya ini. Oke. Menurut teman-teman bertiga nih, apa yang paling seru selama aktif di komunitas ini? Jain dulu deh. Yang paling seru Jain, silakan.
1: Yang paling seru itu apa ya? Mungkin karena ini, karena sering buat kegiatan, yang terlibat juga bukan cuma anak-anak muda, ada beberapa orang tua juga yang terlibat, jadi bisa tambah pengalaman lah. Ya, tambah pengalaman, tambah-tambah macam relasi.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja.
0: Oke, okay, baik. Kalau Fitri?
2: Tadi pertanyaannya?
0: Pertanyaannya, yang paling seru selama mengikuti kegiatan ataupun aktif di komunitas ini seperti apa, Fit?
2: Kalau alasan saya itu bisa berkumpul dengan teman-teman di kompleks gitu, jadi kayak silaturahminya tuh sangat terjaga gitu. Okay. Jadi saya senang sama dekat juga, sama kayak ketika satu kegiatan semuanya berkumpul, jadi kayak seru gitu.
0: Rame ya?
2: Iya, rame.
0: Rame ya. Oke, okay, kemudian kalau Faisal apa nih?
4: Kalau saya tadi sudah diambil sama teman-teman tadi. Sama juga.
0: Sama ya. Juga ya. Oke. Okay. Jadi senang kumpul-kumpul semuanya. Artinya ya. Kumpul-kumpul untuk hal-hal yang positif ya. Hal-hal yang positif. Nah, sejauh ini teman-teman mungkin bisa diceritakan juga apa yang manfaat yang didapat ataupun manfaat yang paling sering dirasakan setelah ikut bergabung di kegiatan ini. Manfaat terbesarnya itu apa nih? Faisal dulu deh. Saya langsung mau Faisal nanti kerjain. Silakan.
4: Ya.
0: Manfaat yang paling besar ini apa nih?
4: Manfaat yang paling besar itu ya apa namanya? Bisa apa namanya memberikan aura yang positif buat apa namanya buat teman-teman, terusnya buat adik-adik kita atau yang masih apa namanya masih mau belajar, terus kepada dan juga kepada masyarakat setempat juga itu.
0: Oke, jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak pastinya ya, untuk anak-anak regenerasi nih, teman-teman adik-adik yang masih duduk di bangku SD nih. Oke, kemudian Fitri apa nih manfaat
2: yang
0: dirasakan
2: nih, setelah
0: teman-teman tergabung?
2: Kalau menurut saya sih itu ikatan tali
0: silaturahminya. Iya. Oke. Ikatan silaturahminya ya terjaga ya.
2: Terjaga sekali. Okay. Dengan adanya kegiatan-kegiatan itu dan mudah-mudahan ini sangat terjaga sekali.
0: Oke. Okay. Kemudian saya ke Jaini. Jaini silakan. Manfaat terbesarnya apa nih?
1: Kalau untuk saya pribadi, untuk manfaat terbesar untuk saya itu bisa belajar tanpa macam kalau sekarang kan mungkin kebanyakan anak muda mau belajar agama tapi malu.
0: Nah, itu dia tuh.
1: Kalau di sini kan kita mungkin sudah sama-sama baku kenal, apalagi kan tinggal satu kompleks.
0: Iya.
1: Jadi kalau untuk belajar kayaknya tidak ada yang malu-malu lagi.
0: Oh gitu. Jadi
1: kalau ada yang tidak suka, intinya kalau macam ada yang macam kurang suka dengan
0: suka. Biasanya kan
1: langsung,
0: gitu ya.
1: Iya, langsung disampaikan tuh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi tidak
0: langsung keterbukaan.
1: Jadi langsung kita cari solusi. Kita kasih saran.
0: Jadi pada saat itu juga langsung semuanya teratasi, beres.
1: Iya, setiap saya bikin kegiatan tuh. Setiap saya buat kegiatan, kita sharing-sharing, tanya-tanya ini kegiatan ini kurangnya di mana. Kita habis itu kita harusnya bagaimana, bikin apa? Baru kita selesaikan sama-sama.
0: Oke. Okay. Nah, kalau saya pengen tahu nih, Jayan sendiri masih berduduk di bangku SMA kuliah?
1: Ah, sudah tidak.
0: Oh, tidak? Oh, sudah selesai. Fitri?
2: Sudah.
0: Faisal juga?
4: Sudah juga.
0: Oh, jadi sama, semuanya sudah ini ya. Udah kerja?
4: Sudah. Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi tiga-tiga semua udah kerja ya? Oke, okay. Masya Allah, luar biasa nih ada teman-teman semuanya. Oke, okay, kemudian kalau tadi kita bicara tentang ini ya, manfaat dari apa yang sudah di teman-teman di muda-mudi Istiqomah Katembak 003. Semuanya sama, satu kompleks nih?
2: Iya.
4: Iya, satu RT. Iya.
0: Satu
1: kalau
0: RT?
1: Iya, untuk sekarang ini kita masih berjalan di lingkaran RT saja.
0: Oh, di lingkaran RT
1: kita
0: dulu.
1: Kita fokuskan di RT 3 saja dulu.
0: Oke, okay. Kedepannya mungkin teman-teman dari mungkin Jain, kemudian Fitri, Faisal, ada kedepannya mau memperluas
1: kalau
0: dari
1: untuk
0: RT?
1: Itu pasti ada, pasti okay. Ada.
0: Sejauh ini, untuk lingkungan RT dulu, gimana antusias dari masyarakat ataupun lingkungan sekitar dengan kehadiran kalian bertiga ini? Komunitas ini, Muda Budi Istiqomah ini seperti apa?
1: Sangat, sangat diterima dengan baik. Sangat diterima dengan baik. Sangat. Makanya setiap kita buat, setiap buat kegiatan kan pasti bikin, tidak ada pakai tenda jadi. pasti pakai bambu, potong bambu, yeah, terpal. Ah, itu semua terlibat dalam itu, dari anak-anak muda, dari anak SD tadi sampai orang tua tua, semuanya terlibat langsung.
0: Masya Allah, jadi semuanya ikut terlibat ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar, seperti yang tadi dijelaskan Jain tadi ya, kalau misalnya ada kegiatan, jadi bukan pakai tenda jadi, tetapi gotong royong, pakai bambu dan lain-lain sebagainya, kayak gitu ya, luar biasa. Oke, kemudian cara untuk menjaga kekompakan di antara anggota. Biasanya tuh kan, kalau anak-anak muda seperti kalian ini kan banyak timbul yang namanya perselisihan, konflik.
1: Pasti.
0: Ya. Perselisihan, konflik, kalau misalnya dilihat, ah, dia tuh terlalu berlebihan begini begini. Nah, jain dulu nih, gimana nih siasatinya untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu, gimana? Ya, cara menjaga.
1: Kalau untuk saya mungkin kalau macam dari sekian banyak ya, ada satu dua orang yang konflik, saya mendekati salah satu, berbicara baik-baik, cari solusi sama-sama, habis itu baru saya ke yang lain.
0: Okay.
1: Cari solusi sama-sama, baru cari jalan keluarnya sama-sama.
0: Tapi biasanya kan, kalau ada konflik kayak gitu kan, otomatis kalau misalnya baru mulai konflik, itu awalnya tidak langsung bisa selesai pada saat itu. Itu butuh waktu tuh seperti itu. Gimana caranya Jain untuk menyiasatinya itu? Kalau
1: untuk di komunitas ini tuh kebanyak ada konflik, tapi mereka tidak masukkan konflik itu ke kegiatan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi urusan pribadi dan urusan kegiatan itu beda.
0: Beda, ya. Oke. Okay. Nah, gimana caranya untuk menyelesaikan masalah konflik pribadi, personalnya tuh? Seperti apa?
1: Mendekati. Mendekati individu, bicara baik-baik, mungkin kasih masukan sedikit.
0: Sejauh ini pendekatan tersebut berhasil?
1: Berhasil.
0: Oke, baik. Saya ke Fitri nih. Pertanyaan sama, Fit. Silakan. Cara menjaga kekompakan, apalagi ini cewek-cewek nih. Gimana caranya Fitri menjaga kekompakan antara anggota nih, komunitas?
2: Kalau untuk saya sih belum pernah mendapatkan konflik itu, soalnya kalau di sana itu kan saya itu kan dekat dengan adik-adik juga yang kakak-kakak juga. Okay. Nah, jadi kayak konflik itu kayak kadang itu tidak dilentuarkan ke apa organisasinya gitu.
0: Oh, begitu.
2: Iya, jadi saya belum pernah mendapatkan itu.
0: Belum pernah mendapatkan konflik itu ya. Oke. Semoga saja enggak ada konflik ya. Semoga.
2: Soalnya tuh biasanya tuh kayak tidak langsung kayak dibicarakan gitu, kayak kadang itu di kompleks itu kayak masing-masing sudah, kalau misalnya dia punya masalah dengan orang itu sudah dia sendiri saja gitu.
0: Oh, gitu.
2: Dia kayak tidak melibatkan banyak orang juga gitu. Okay. Jadi tidak mengganggu di situ, jadi kita tuh kadang tidak tahu.
0: Oke, okay, baik. Nah, dan dulu nih bertiga nih ada yang bertanya juga. Ini dari Anti di Puncak, katanya mau tanya dong, kalau ada kegiatan atau lomba-lomba yang diadakan di Fak-Fak, apakah muda-mudi Istiqomah juga ikut ambil bagian? Kamu jawab siapa? Silakan, Faisal mungkin?
4: Ya, kalau itu ya pengen, kita pengen juga apa namanya bergabung tuh di apa namanya di kegiatan tersebut. Itu apa namanya keinginan kita juga salah satunya. Ya, apalagi supaya kita bisa apa namanya mendapatkan pengalaman juga kayak gitu, dan juga bisa menunjukkan kepada adik-adik kita bahwasanya dan juga masyarakat setempat bahwasanya kita muda-mudi itu bukan di apa namanya di situ aja, kita bisa keluar juga supaya itu juga menjadi apa namanya share buat kita sebagai muda-mudi Istiqomah.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalnya ini ada kegiatan-kegiatan yang ataupun lomba-lomba yang diadakan di Fak-Fak, apakah teman-teman dari muda-mudi Istiqomah sudah pernah ikut ambil bagian atau seperti apa?
1: Sejauh ini kalau untuk membawa nama komunitas belum sih.
0: Oh, sejauh ini membawa nama komunitas belum ya? Oh,
1: cuman okay. Kalau untuk bawa nama pribadi, mungkin ada yang sudah pernah ikut MTQ.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Okay. Kalau untuk komunitas, belum ya?
1: Belum.
0: Kalau untuk personal, sudah ya?
4: Iya, sering malahan.
0: Oh, sering malahan? Ya. Oke, okay. Boleh dong diceritain prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh teman-teman dari muda-mudi Istiqomah Ketemba RT03 untuk personal pribadi, personal yang ikut kegiatan seperti MTQ, Musabaqah, ataupun seperti apa? Faisal atau Fitri yang mau jawab?
2: Dia sudah.
0: Faisal, silakan Faisal.
4: Kalau saya pribadi sih maksudnya kayak apa namanya kegiatan-kegiatan lomba ya, maupun di apa namanya di organisasi Muhammadiyah atau mungkin di apa namanya NU ataupun mungkin apa namanya di luar tersebut, atau maksudnya alhamdulillah juga kemarin itu saya sebagai guru pembimbing juga dari salah satu sekolah MTs Tafis, alhamdulillah mendapatkan juara dua juga Olimpiade Bahasa Arab.
0: Masya Allah.
4: Tingkat kabupaten.
0: Tahun 2006 ya. Tahun 2006 ya. Oh, bisa bahasa Arab?
4: Alhamdulillah bisa.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti coba kita ini ya.
1: Sedikit.
0: Selain itu, Faisal mungkin diceritain lagi, silakan. Kegiatan lomba apa saja?
4: Dan juga kan di sekolah kita itu kan di bawah naungan Muhammadiyah juga. Okay. Jadi apa namanya kegiatan-kegiatan yang ada di Muhammadiyah kita juga diwajibkan untuk ikut. Salah satunya kayak apa namanya kegiatan apa namanya musyawarah. Terus dan juga hal-hal yang mencakup kegiatan-kegiatan yang ada di Muhammadiyah gitu.
0: Oh gitu ya. Oke, nanti besok-besok kita bisa undang anak didiknya ya yang juara dua untuk di acara Indonesia Cerdas ya. Boleh ya?
4: Oh, bisa.
0: Kita undang ya.
4: Kalau untuk anak murid saya itu alhamdulillah juga dapat juara 2 sama juara 3.
0: Juara 2 sama juara 3.
4: Iya, dan alhamdulillah juga lolos juga di tingkat provinsi. Sama halnya juga apa namanya dengan saya juga sebagai guru pembimbing, lolos juga tingkat provinsi.
0: Lulus juga?
4: Iya.
0: Tingkat provinsi.
4: Iya.
0: Bahasa Arab.
4: Iya.
0: Nanti mau lombanya kapan nih?
4: Lombanya untuk tingkat provinsi itu tanggal 29 Agustus 2026.
0: Masya Allah, semoga bisa ya meraih hasil terbaik nanti insya Allah di Jayapura ya.
4: Di mana? Kalau untuk apa namanya diadakan itu tetap masih di sini. Nanti kalau misalkan lolos ke apa namanya nasional baru berangkat ke Jakarta.
0: Ke Jakarta.
4: Iya.
0: Wih, masya Allah luar biasa. Semoga ya nanti bisa memperoleh hasil yang terbaik. Nah itu tadi personal ya. Selain itu mungkin dari teman-teman Fitri atau Jain ada lagi kegiatan yang pernah diikuti?
1: Kalau saya sih belum ada.
0: Oh, kalau Jain belum ada. Kalau Fitri gimana? Belum juga ya. Oke, mungkin Faisal bisa demonstrasi sedikit bahasa Arabnya. Seperti apa?
4: Kayak gimana? perkenalan gitu.
0: Oke, perkenalan dalam bahasa Arab. Terus teman-teman memperkenalkan ya teman-teman istiqomah, muda-mudi istiqomah Katemba 03 yang lagi on air di Pro 1 RRI Fakfak. Silakan.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepahalukum. Alhamdulillah nahnu bi khair. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kami baik-baik saja. Min aina anta atau min aina antum? Dari mana kamu atau dari mana kalian? Itu sedikitnya itu.
0: Maksudnya,
4: apa namanya dia punya ini aja.
0: Oh, ibu ya. Enggak usah malu-malu nih banyak ya. Biasanya kan insyaallah. Oke deh. Teman-teman bertiga, Jain, Fitri dan juga Faisal, jangan kemana-mana, kita break dulu ya. Kita break dulu. Setelah itu nanti kita akan balik lagi. Kita nikmati yang berikut ini dulu.
5: Ekonomi memegang peran penting dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat, mulai dari pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga pengusaha menengah. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjaga perputaran ekonomi tetap berjalan. Dengan memahami prinsip ekonomi yang baik, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta inovasi produk, pelaku ekonomi dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Di era digital saat ini, edukasi bagi pelaku ekonomi menjadi semakin penting. Pemanfaatan teknologi, pemasaran melalui media sosial, hingga penggunaan transaksi non-tunai membuka peluang yang lebih luas untuk menjangkau pasar. Dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan, pelaku ekonomi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, mendorong ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
6: Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

tua. Musik tidak lepas kaitannya dengan alat penghasil suara dan nada merdu yang kita kenal sebagai alat musik. Alat musik merupakan salah satu instrumen yang digemari oleh banyak orang. Di zaman modern ini, tidak afdol jika belum bisa memainkan salah satu alat musik seperti gitar, bass, drum, piano, atau biola. Dari zaman ke zaman, alat musik memang tak pernah sedikit penggunanya. Dalam sejarahnya, terdapat alat musik yang memiliki umur yang sangat tua loh. Nah, alat musik tertua di dunia yang pernah dikenal manusia yaitu seruling Neanderthal yang berusia 60 ribu tahun. Ditemukan tahun 1995 di Gua Tipci Beit dekat Chepno. Seruling ini terbuat dari tulang paha kiri seekor beruang gua berukuran 11,4 cm dan memiliki 4 lubang di permukaannya. Selain itu, diketahui seruling Neanderthal merupakan seruling pertama yang pernah dibuat manusia. Dengan adanya penemuan ini, kita tahu bahwa manusia sudah mengenal musik sejak zaman Paleolitikum.

0: Ya baik, pendengar, kita masih bersama di Ngobras malam hari ini bersama dengan teman-teman dari Muda-Mudi Istiqomah Katember RT003 ya. Ada Jain, kemudian ada Fitri, dan juga ada Faisal. Nah, Faisal tadi sudah sempat ini ya, memperkenalkan diri. Tadi memperkenalkan diri dalam bahasa Arab ya?
1: Iya.
0: Iya, Faisal ya. Oke, Faisal nih, mungkin saya juga yang nonton di live YouTube, juga di TikTok malam hari ini, TikTok RRI Fak-Fak, mereka pengen tahu, Faisal boleh cerita gak sih dari mana nih Faisal bisa belajar bahasa Arab sebelumnya?
1: Sebelumnya itu saya belajar bahasa Arab itu di apa namanya, di kampus Unimuda, Universitas Muhammadiyah Sorong yang ada di AIMAS. Itu awal-awal saya belajar bahasa Arab.
0: Oke.
1: Yang awalnya itu tidak tahu sama sekali, alhamdulillah bisa.
0: Alhamdulillah bisa. Kenapa kamu memilih bahasa Arab dibanding dengan bahasa-bahasa lainnya yang mungkin banyak orang mungkin lebih tertarik ke bahasa Inggris, kemudian bahasa Jepang, ya bahasa-bahasa lainnya lah ya,
1: karena
0: yang lebih populer?
1: Karena bahasa Arab itu lugatul Quran. Terus lugatul Nabi. Bahasa Al-Quran dan juga bahasa Nabi Muhammad SAW, bahasa yang sangat mulia.
0: Masya Allah.
1: Nanti ketika apa namanya punya keinginan umroh ataupun haji, kita sudah ada apa namanya modal untuk
0: basic
1: apa namanya
0: ya, ya.
1: Jadi sudah ada ya modal kita gitu.
0: Oke, kalau tadi bilang awam, nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali.
1: Iya.
0: Susah nggak bahasa Arab itu?
1: Kalau awal-awalnya itu susah.
0: Susah ya?
1: Tapi alhamdulillah dengan faktor lingkungan juga, karena kan waktu itu kita tinggalnya di asrama. Jadi faktor lingkungan itu sangat mendukung sekali, alhamdulillah.
0: Oke. Baik, selain itu saya satu hal yang saya pengen tanya. Ini khatam Quran?
1: Alhamdulillah khatam.
0: Fitri?
2: Khatam.
0: Masya Allah. Jain?
3: Khatam.
0: Khatam. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman semuanya, khatam Quran. Nah, teman-teman, kita berbicara nih skala anak-anak muda. Kebetulan yang dengar juga yang nonton live TikTok malam hari ini, kemudian yang di live YouTube ya. Menurut kalian, sekarang kan kalau misalnya kalian sudah komunitasnya ini namanya Istiqomah. Istiqomah dalam artinya tidak yang namanya pacaran. Jain sendiri, tentang pacaran itu seperti apa? Karena Istiqomah kan nggak boleh ya, yang namanya pacaran itu nggak boleh sama sekali kan? Oke, menurut Jain seperti apa?
3: Kalau saya pribadi sih iya, pacaran sih tidak. Tapi kalau kan dalam Islam ada itu yang namanya apa? Ta'aruf kah?
1: Iya, ta'aruf.
0: Iya, ta'aruf, oke.
3: Mungkin bisa lebih ke ta'aruf lah.
0: Ke ta'aruf ya? Kalau menurut Jain, kalau pacaran kayak sekarang seperti apa?
3: Hancur sekali. Zaman sekarang kalau kayak pacaran.
0: Enggak ya?
3: Tidak, parah sekali zaman sekarang.
0: Oke.
3: Jadi kalau untuk saya pribadi, tertolong yang lain. Kalau untuk saya pribadi memang parah sekali zaman sekarang.
0: Oke. Jadi memang kalau menurut Jain, bisa gak sih ke pacaran? Anak-anak muda lah ya?
3: Mungkin kalau untuk anak muda saya tidak tahu, itu mungkin kan kembali ke diri masing-masing.
0: Tapi kan kalian lebih anak-anak muda gitu loh. Untuk mengajak tuh anak-anak muda untuk tidak mengenal yang namanya pacaran tuh, dari Jain itu seperti apa?
3: Kalau untuk tapi karena di sini juga kita tidak untuk memaksa. Kita hanya kasih tahu ya, kalau mau dengar alhamdulillah. Tidak dengar juga tidak apa-apa.
0: Okay.
3: Kita tidak menjudge jangku pacaran itu begini-begini, jalan itu begini-begini, tidak.
0: Oke, okay, baik. Tapi setidaknya menghindari. Oke, okay, baik. Kemudian saya ke Fitri. Fitri, menurut kamu seperti apa pacaran itu? Kan semuanya nih muda-mudi istimewa, tembak RT 03.
2: Iya, sama kayak jawabannya si Jain.
0: Jawabannya sama?
2: Iya.
0: Ya?
2: Jadi kita juga kan tidak bisa, apalagi kan zaman sekarang kan anak-anak itu kayak sudah tidak malu gitu pacaran di depan banyak orang, malah anak-anak SMP gitu. Jadi kayak kalau mau di harus itu kayak harus dirangkul begitu.
0: Gitu. Itu ya, maksudnya saya harus dirangkul ya, kayak gitu ya, harus dirangkul kemudian diajak.
2: Karena untuk, kita kan tidak selamanya dengan mereka.
0: Betul. Tapi mungkin kalau misalnya mereka berpikir, loh, kalau kita pacaran kan justru kita harus mengenal satu sama lain ya, biar lebih tahu gitulah. Tapi kalau kalau kita nggak pacaran gimana kita bisa mengenal pasangan kita? Fitrinya seperti apa?
2: Taruh. Iya.
0: Oke, saya ke Faisal. Faisal sendiri. Kamu tuh kan belajar bahasa Arab tuh, ya? Bahasa Arab. Kemudian kamu lebih paham lah ya. Nah, menurut kamu sendiri seperti apa?
1: Kalau menurut saya pribadi ya, memang sudah dilarang sama Allah. La taqrabuz zina.
0: Oke.
1: Pacaran aja dilarang, apalagi emosinya mendekati aja dilarang, apalagi pacaran.
0: Lagi pacaran.
1: Iya.
0: Oke, jadi itu ya.
1: Iya.
0: Jangan mendekati zina, jangan mendekati yang namanya pacaran.
1: Iya.
0: Itu yang dari kalian bertiga ya. Oke, semoga tetap istiqomah ya.
3: Amin.
0: Sesuai dengan namanya ini, dan juga bisa mengajak anak-anak muda lainnya untuk lebih aware, lebih bisa menjadi panutan tentunya. Yeah. Kalian anak-anak muda yang luar biasa, hebat. Terima kasih buat Faisal, Fitri, dan juga Zain. Lalu satu pertanyaan lagi, mungkin kalian bisa cerita nggak bagaimana cara menarik minat anak muda lainnya agar mau ikut bergabung dalam komunitas ini? Saya mulai dari Faisal dulu, silakan.
1: Dengan apa namanya, kalau untuk minatnya kita buatkan program. Yang dimana program itu bisa menjadikan contoh buat teman-teman, buat adik-adik kita, remaja-remaja gitu.
0: Seperti bahasa Arab.
1: Iya, bahasa Arab.
0: Bahasa Arab. Kalian punya kegiatan mempelajari bahasa Arab itu setiap hari apa? Ada programnya?
1: Kalau untuk sekarang sudah tidak berjalan, tapi kalau tahun 2005 itu pernah berjalan.
0: Oh, pernah berjalan. 2005 pernah berjalan.
1: Iya, 2005 pernah berjalan.
0: Berapa lama?
1: Mungkin sekitar berapa 2 sampai 3 bulan kalau enggak salah.
0: 2 sampai 3 bulan.
1: Iya.
0: Kemudian hal apa yang membuat sampai bahasa Arab ini tidak lagi dijalankan di tahun 2026?
1: Karena mungkin saya sendiri juga sudah kesibukannya sudah terlalu ini, jadi kadang juga kan ya pulang sudah capek, jadi belum ada waktu lah. Tapi insya Allah nanti kita buatkan lagi deh punya kegiatannya gitu.
0: Tinggal tunggu momen aja.
1: Iya.
0: Oke. Jadi sebenarnya pernah berjalan di tahun 2005 selama 2 sampai 3 bulan, tetapi karena kesibukan
1: Dan juga 2020. Dan juga murid saya waktu itu juga sudah berangkat kuliah juga, makanya salah satunya itu juga, jadi dia berangkat kuliah, jadi sudah tidak belajar lagi.
0: Mungkin teman-teman di komunitas Katemba 03 ada yang belajar bahasa Arab juga?
1: Ada dari tapi dari kampung itu, di kampung sih, sekitar kampung, bukan cuma di RT 3-nya aja, atau maksudnya di kampung Katimba itu pernah ada.
0: Oh, pernah ada.
1: Iya, ada.
0: Fitri dan Jain gimana? Ikut latihan bahasa Arab juga? Tidak ya.
1: Mungkin mereka capek.
2: Sapa-sapa gitu kayak pas pengajian gitu. Kayak sapa-sapa dengan bahasa.
0: Oh, saling sapa, bertegur sapa dengan bahasa.
1: Iya.
2: Tapi tidak
3: selancar
2: yang ini. Karena kan kita juga kan tidak yang.
1: Pernah itu saya berbicara sama teman-teman juga, dengan adik-adik juga berbahasa Arab, supaya itu jadi panutan juga buat adik-adik gitu.
0: Oke. Ya. Jadi artinya kan mungkin bisa seperti bahasa hari-hari kayak gitu ya. Oke. Jadi kalian suka say hi pakai bahasa Arab, tapi tidak selancar Faisal ya, Jain ya. Oke, baik. Ini ada yang say hello Ustadz, katanya gitu. Ustadznya yang mana nih? Oh, Ustadznya yang ini ya. Masya Allah. Oh, ini dipanggil Pak Ustadz ya?
1: Mungkin murid saya gak apa-apa.
0: Ya, dia komen bilang Pak Ustadz gitu kan. Oke. Teman-teman, ada lagi nih, mungkin bisa diceritakan gak apa komunitas ini juga aktif memanfaatkan media sosial seperti apa?
1: Iya, kalau untuk
0: Faisal dulu deh.
1: Kalau untuk media sosial ya aktif kalau melihat, karena saya juga di komunitas itu, saya juga sebagai humas juga di situ. Jadi untuk akun komunitas saya pegang, dan juga alhamdulillah aktif dari YouTube aktif, ya? Terus Facebook sama Instagram.
0: Kalau TikTok?
1: Kalau TikTok belum ada. Iya, belum ada.
0: Mungkin segera dibuat mungkin ya. Oke. Jadi aktif tuh. Oh, ini salah satu humasnya.
1: Iya.
0: Dia pegang ya. Oke. Kalau Fitri? Pertanyaan sama, apakah komunitas ini juga aktif memanfaatkan media sosial?
2: Ya, aktif. Karena kalau semisalnya kita kan rutinitasnya kan pengajian malam Jumat. Nah, biasanya itu selesai pengajian kita dokumentasi terus diupload di sosial media.
0: Gitu. Ini ada yang ngasih komen nih. Semangat kakakku. Kakak bertiga katanya. Terus aduh ibu spazer gitu lah. Dari siapa nih? Dari niat siapa? Niatila. Aduh ibu spazer. Terus dari N17 katanya tanya Zainuddin lagi katanya. Zain silakan, Zain. Senyum katanya terus senang teman-teman gitu loh.
3: Nuju.
0: Tanya Zainuddin lagi, silakan Zainuddin.
3: Apa itu?
2: Itu yang tadi,
0: sama. Sosial media. Sosial media.
3: Kurang lebih sama kayak Fitri.
0: Sama kayak Fitri juga ya.
3: Dokumentasi tuh.
0: Dokumentasi ya. Oke. Kemudian semangat kalian bertiga. Ini dari siapa nih? Zainuddin senyum-senyum terus katanya. Lajai paling tegang. Lajai katanya paling tegang katanya. Terus di sini ada yang komen lagi nih. Di ini ada yang komen lagi katanya yang nikah dengan dia insya Allah masuk surga katanya. Ya Dika sama siapa nih? Dika sama siapa yang masuk surga? Siapa yang kalian bertiga nih ya? Insya Allah ya. Oke, teman-teman tadi kalau kita jadi sudah berbicara tentang media sosial, jadi semuanya dimanfaatkan ya.

0: biasanya tahan mic boleh. Ini tahan mic apa nih? Kemudian silakan Fitri. Hal yang paling berkesan selama komunitas ini berdiri seperti apa? Kegiatan apa yang paling berkesan selama komunitas ini berdiri?
1: Kalau saya secara pribadi halal bihalalnya.
0: Oh, halal bihalalnya. Saya pernah melihat
1: halal bihalal satu kali.
0: Ya.
1: Itu di tahun
2: 23 halal bihalal. Oh. Kalau Isra Miraj dari 2022 sampai 2023.
0: Masyaallah. Jadi 2023 yang paling berkesan ya.
1: Iya.
0: Udah 3 tahun karena yang lalu. Kenapa? Sangat, alasannya kenapa nih?
1: Karena itu sangat di situ tuh kayak kerjasamanya gitu. Pas buat kegiatan itu kan baru pertama kali buat halal bihalal itu.
0: Oh,
1: terus kita kayak kita kan juga kan tidak tahu gitu kayak macam apa saja. Kita tuh tanya kayak apa orang tua gitu, kayak orang tua-tua di kompleks itu tuh yang paham tentang itu.
0: Iya.
1: Jadi kayak semua itu kayak gotong royong gitu. Jadi kayak
0: semua terlibat ya. Semua terlibat, semua jadi satu.
1: Anggaran. Karena kan halal bihalal ini kan kayak kita bukan bikin halal bihalal yang kayak cumanin, tapi kayak yang agak besar gitu, dan ada pengisian.
0: Iya.
1: Dia punya yang kasih sambutan gitu. Jadi kayak sangat berkesan gitu, dari depo anggaran, pencarian anggaran gitu.
0: Jadi kalian kita semua, kalian sendiri.
1: Jadi kita itu bentuk panitia lagi untuk halal bihalal itu.
0: Oke, baik. Kemudian Faisal, gimana Faisal? Silakan. Sama?
3: Ya, kalau saya sih
0: yang
3: sama.
0: Yang paling berkesan.
3: Sama di halal bihalal, terus apa namanya, Isra Miraj. Sama ya kegiatan yang ada di bulan Ramadan itu ya.
0: Oke, okay, deh. Ya. Ah, ini ada lagi yang... Ini katanya ada yang dari siapa nih? Dari Puja. Saka Kak Faisal paling paksa ganteng ya. Jangan gitu dong gitu ya. Kemudian ini dari Risno Semarang katanya, Pak Ustadz, berikan motivasi buat anak-anak muda agar tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz silakan. Faisal. Silakan.
3: Kalau apa namanya untuk motivasinya itu buat teman-teman, terusnya buat remaja, kita hidup di dunia ini cuma sekali dan mati pun juga sekali. Jadi marilah kita apa namanya selalu berbuat kebaikan, menyiarkan kebaikan kepada apa namanya masyarakat, terusnya kepada kaum muslimin dan muslimat.
0: Gitu. Yang pastinya sholat jangan ditinggalkan.
3: Iya, yang pastinya sholat jangan ditinggalkan, karena itu sudah wajib. Sudah wajib.
0: Oke, jadi sholat jangan ditinggalkan. Oke, ada lagi nih. Ini katanya, lajainya on mic waktu pembukaan acara kegiatan gitu, lajai gitu kan.
4: Iya.
0: Nah, gini ada lagi yang gabung nih. Peringatan masuknya Islam di tanah Papua, ada banyak lomba. Mudah-mudahan istiqomah ikut kah tidak nih, katanya gitu. Ada ikut nggak? Yang mau jawab siapa nih? Faisal? Fitri?
3: Kalau apa namanya untuk muda-mudinya itu tidak ikut, cuma personalnya aja.
0: Oh.
3: Iya.
0: Personalnya aja.
3: Contohnya kayak kemarin itu ada kita punya apa namanya dari ibu-ibu, ibu-ibu RT3 itu, alhamdulillah kemarin itu mereka bisa apa namanya mendapatkan juara Harapan 3. Kasida,
0: lomba kasida.
3: Ya dari TPA Anissa kemarin.
0: Oke deh. Baik, ada lagi nih katanya teman-teman kalian bertiga siapa dong dari kayak mana nih? Kalian bertiga siapa kitong yang dari kayak mana nih dulu? Katanya gitu. Siapa dong Faisal?
3: Halo.
0: Fitri, kemudian Jai. Jai paling ini banget di sini. Oke, okay. Teman Fitri katanya gitu, keren Fitri katanya. Kemudian Lajai katanya berikan motivasi untuk anak-anak komunitas yang lain katanya gitu. Silakan, Jai. Ada satu permintaan nih. Kasih motivasi, silakan. Motivasinya silakan.
4: Untuk teman-teman yang lain, bahwa semangat, jangan takut, jangan malu untuk

0: belajar. Karena kan manusia kan, kita kan manusia tempatnya salah. Belajar, koreksi, belajar, koreksi. Insya Allah pasti bisa.
1: Masya Allah, luar biasa nih. Katanya lejay gugup. Masya Allah, manis sekali Pak Guru. Oke deh, teman-teman, silakan harapan komunitas untuk kedepannya. Komunitas muda-mudi Istiqomah, lejay dulu, silakan.
0: Kalau harapannya, saya harapan untuk komunitas ini itu mudah-mudahan ke depan lebih berkembang.
1: Amin.
0: Mungkin bukan cuma di RT3, bukan cuma di Katemba.
1: Amin.
0: Mungkin bisa sampai ke luar Papua kalau bisa.
1: Amin, insya Allah.
0: Bisa tambah bermanfaat untuk masyarakat.
1: Amin.
0: Bisa kasih jadi contoh yang baik untuk generasi-generasi yang datang.
1: Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Jai. Fitri, kemudian silakan.
2: Kalau harapan saya, semoga kegiatan-kegiatannya itu selalu berjalan dan tidak berhenti.
1: Amin.
2: Itu aja.
1: Kemudian Faisal, harapannya apa?
3: Harapannya semoga kita selalu istiqomah dalam menyiarkan kebaikan.
1: Amin.
3: Apalagi ini kan menyangkut tentang kebaikan.
1: Amin.
3: Jadi kita harus jangan sampai kita harus kalah, masa kita kalah lawan setan. Kita harus lawan dong. Karena kita kan khalifah di muka bumi, jadi kita harus lawan dong.
1: Biasa. Oke, yang terakhir, pesan untuk anak-anak muda di Fakfak agar mau aktif dalam kegiatan positif di lingkungan masing-masing. Singkat, silakan.
3: Bagaimana?
1: Terakhir, pesan untuk anak-anak muda di Fakfak agar mau aktif dalam kegiatan positif di lingkungan masing-masing. Singkat, Faisal.
3: Dari abangnya aja dulu
1: kayaknya. Jai dulu deh, silakan Jai.
0: Pertanyaannya apa tadi?
1: Pertanyaannya, apa pesan untuk anak-anak muda di Fakfak agar mau aktif dalam kegiatan positif di lingkungan masing-masing?
0: Kalau mau aktif itu, mulai dari diri sendiri dulu.
1: Diri sendiri, ya? Oke. Terima kasih. Kemudian, Fitri?
2: Kalau dari saya, jangan pernah malu untuk tetap belajar mengaji.
1: Masya Allah. Faisal, silakan.
3: Tetap semangat dan konsisten.
1: Oke deh. Semoga ini ada doa dari teman-teman, katanya semoga cepat dapat jodoh untuk narasumber bertiga, katanya gitu. Oke, baik. Teman-teman ada official IG-nya? Silakan. Official IG-nya ada?
3: IG-nya
1: untuk
3: komunitas.
1: Iya, komunitas.
3: Ada.
1: Silakan, Faisal.
3: Officialnya itu muda-mudi Istiqomah RT3 ya?
0: Iya.
1: Mudah-mudi
3: Istiqomah RT3, iya.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Jai dan juga Fitri. Kemudian ada Faisal sudah bersama kami di Ngobrol malam hari ini. Sukses kedepannya.
3: Amin.
1: Untuk mudah-mudi Istiqomah ketema RT003 ya, Masya Allah. Semoga semakin banyak yang aware untuk komunitas ini. Baik, saya akhiri kebersamaan kita malam hari ini. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Diterjang badai ekstrim topan Buffy yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita, bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
4: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan, sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
5: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
4: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osa Purete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali. Kita harus kita kawal bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PRO-LANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: PRO-LANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga terutama untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi di usia muda, jangan bekerja terus tapi lupa olahraga ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PRO-LANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
13: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
12: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
14: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Jadi kita tergantung itu.
12: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
16: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari cara karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
15: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
17: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya, di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu nanti nggak aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Itu saja yang pasti meriah acaranya mas.
15: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
3: Konsistensi paling itu sih, konsistensi nggak ada lagi.
1: Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
4: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asal game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Proliga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Baik, mendatang saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Ada pilihan lagu daerah hadir 30 menit ke depan ya, hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10. Setelah itu nanti saya akan temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Swap? Sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon berkomitmen memperkuat ekosistem film tanah air melalui pelestarian hingga inkubasi pada industri tersebut. Hal itu dia sampaikan kala melakukan pertemuan dengan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Fabien Penon, beserta perwakilan Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis dan langkah konkret, antara lain penguatan tata kelola perfilman, pengembangan sumber daya manusia, skema pendanaan berkelanjutan, produksi bersama, co-production, pengembangan animasi, perlindungan kekayaan intelektual, serta pelestarian warisan film melalui pengarsipan dan restorasi. Fadlizon menyampaikan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat kelembagaan perfilman nasional, termasuk melalui penguatan peran Badan Perfilman Indonesia BPI yang baru terbentuk kepengurusannya. Salah satu agenda yang menjadi fokus pembahasan adalah penyelenggaraan Indonesia French Film Lab edisi ketiga yang akan berlangsung pada November 2026 di Yogyakarta dalam rangkaian JAF Market. Program ini akan menghadirkan loka karya, penulisan skenario, dan pendampingan langsung dari La Femis bagi sineas Indonesia. Selain itu, pada Desember 2026, CNC akan menyelenggarakan forum pertemuan co-production pertama di Paris yang mempertemukan pelaku industri perfilman kedua negara. Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penon, menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama budaya, khususnya di bidang perfilman. Ia menegaskan kesiapan Prancis untuk terus mendukung pengembangan talenta, kolaborasi industri, serta pertukaran pengetahuan guna memperkuat hubungan budaya kedua negara melalui sektor perfilman. Melalui penguatan kerjasama ini, Indonesia dan Prancis berharap dapat memperluas akses sineas muda ke jaringan internasional, memperkuat kelembagaan perfilman, melestarikan warisan sinema, serta mendorong pertumbuhan industri budaya yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Oke, baik pendengar, malam hari ini kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, untuk edisi Ahad 12 Juli 2026. Untuk Anda yang pengen ikutan, silakan di jalur telepon di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam.

Oke, baik, mendengar temani ruang dengar Anda malam hari ini yang pengen ikutan di jalur telepon boleh di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga boleh ya di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, sebelum saya temani Anda, terima telepon ya. Kita nikmati dulu satu lagu mengawali jumpa kita malam hari ini.

0: Iya, baik mendengar itu tadi satu lagu sudah mengawali jumpa kita malam hari ini untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Spesial aja untuk semuanya malam hari ini yang lagi stay tune di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu lawas miliknya Boris saya dengan Maria. Oke deh. Buat yang lagi monitor di Surabaya, ini lagu ini ya, lagu yang cukup populer, cuman memang udah cukup lama sih gak didengarkan, tapi kembali kita nikmati malam hari ini di Ruang Rindu. Ada pilihan lagu-lagu lawas temani ruang dengar Anda. Oke, ada pilihan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di playlist malam hari ini, bisa Anda request. Ada miliknya Miriam Belina dengan Aku Percaya, kemudian Helen Sparinga. Ada juga Utali Kumahua, Tri Utami, Mungkinkah Terjadi. Ada juga Sahara, Satu Rasa, Cintami Atmanegara, Hanya Manis di Bibir. Kemudian ada Poppy Mercury, Surat Undangan. Ada Stinky, Pesonamu. Mayang Sari, Sudah Tak Ada. Ada miliknya Chris Deber, Lady in Red. Kemudian ada Atik Sibi, Maafkan. Harvey Maleholo, Begitulah Cinta. Kemudian ada Black Sweet, Pesona Herawati, dan juga Anita Sarawak, Tragedi Buah Apel. Nah itu tadi lagu-lagu yang bisa Anda request malam hari ini ya, bersama kami di Ruang Rindu di jalur telepon di 0811-495-9490. Oke, saya sapa dulu ada yang sudah bergabung malam hari ini, ada Bunda Christine. Bunda, selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bunda, apa kabar?
1: Ya, puji Tuhan, baik-baik sayang, Mbak Eka.
0: Oke deh, kalau gitu silakan Bunda, mau dengar lagu apa?
1: Aduh Mbak Eka, minta maaf ya, saya nggak sempat monitor. Atau Mbak Eka pilihkan sudah lagunya ya, boleh?
0: Nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Nanti ada lagu dari Anita Sarawak, Tragedi Buah Apel. Kemudian Black Sweet, Pesona Herawati, Harvey Maleholo, Begitulah Cinta, Atik Sibi, Maafkan, Chris Deber, Lady in Red, ada Mayang Sari, Sudah Tak Ada, Stinky, Pesonamu, Poppy Mercury, Surat Undangan, Cinta Miat Menegara, Hanya Manis di Bibir, Sahara, Satu Rasa, Utali Kumahua, Tri Utami, Mungkinkah Terjadi, Helen Sparinga.
1: Mungkinkah Terjadi aja.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa?
1: Oke, salam yang pertama ya buat Ibu Istri Pak Freddy, selamat malam ya Bang Jud. Ada juga Bang Bintang Pertama, adalah Bang Lepretus saya Pak Dini Tokyo. Ada juga Bang Luhut, ada juga Bu Anikot Mabatu, ada Kang Amat. Teman-teman sama-sama sudah Mbak Eka yang lagi monitor. Buat Mbak Eka tetap semangat ya, terus selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Eka dan keluarga di rumah.
0: Oke, thank you Bunda, selamat malam. Doa terbaik juga buat Bunda di Toli-Toli ya. Kemudian ada Hadi di Nia, selamat malam Hadi.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam juga, apa kabar?
2: Kabarnya gimana ya? Ya selalu ya, kabarku di sini.
0: Oke deh, kalau gitu.
2: Kalau kakak gimana?
0: Kalau saya nggak sehat berarti saya nggak on air malam hari ini, Hadi.
2: Iya sih, saya tahu.
0: Begitu kan? Kalau saya nggak sehat gini.
2: Saya kira itu karena tugas harus datang, walaupun sakit dipaksa begitu.
0: Enggak.
2: Berarti kalau udah ini, sehat.
0: Jangan sampai kayak gitu deh, Hadi, kalau kita kondisi kesehatan. Ya. Ini dipaksain kan gitu, nanti malah nggak optimal jadinya kan on airnya.
2: Maka yang seru saya tanya itu.
0: Kabar saya baik. Pas waktu liburan sehari kemarin terus nggak ketemu, kita lewat udara kayak gitu kan, ada perbedaan nggak pas waktu kemarin kita teleponan sama sekarang ini?
2: Nggak ada sih.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada. Alhamdulillah. Sama aja kayak kemarin itu.
0: Oke okay, deh kalau gitu.
2: Suaranya pun kayak begitu, sama aja. Tapi ada beda sedikit sih suaranya.
0: Kenapa? Suara saya kenapa?
2: Tambah seksi malam.
0: Aduh, bisa aja nih. Oke deh, silakan. Nah itu tuh, kayak gitu. Adi silakan Adi. Oke deh.
2: Bentar dulu saya. Aduh. Karena gara-gara ketawa jadi begini, gak bisa bernapas.
0: Oke.
2: Aku ini aja lah saya, apa namanya itu lagu dari Stinky aja ya.
0: Lagu dari Stinky, Pesonamu. Oke, lagunya buat siapa, silakan Hadi.
2: Lagunya buat diri sendiri ya. Mm-mm. Buat semuanya juga ya.
0: Oke.
2: Salamnya buat kakak, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin. Kamu juga sehat selalu berpikir. Ya Hadi ya.
2: Iya kakak, terima kasih. Amin juga ya. Ada Bunda Kristen tadi ya. Ada juga Bang Putra Tengah, Bang Putra Pertama. Ada Sari di Banjarmasin.
0: Iya.
2: Ada juga Bunda Farida, Bang Binicu, Bang Junaidin.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga Bang Sat ini, Bang Joko, Bang Iwan.
0: Iya.
2: Bang Lai juga nih. Dan ada semuanya jelasnya.
0: Oke deh.
2: Dari A sampai Z dan berkecuali.
0: Iya.
2: Ucapannya salam sehat selalu dan salam kompak selalu juga di udara.
0: Iya deh.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Hadi.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu buat Hadi di Nias. Kemudian ada Tajudin. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Eka, selamat malam.
0: Tajudin, apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Oke deh, kalau gitu.
3: Kayaknya malam ini mau flu dikit.
0: Oke, okay, kalau sudah mau flu dikit berarti diantisipasi, jangan lupa minum obat ya.
3: Biasanya besok pagi sih udah enggak sih, cuman kalau malam biasanya suka datang mau flu gitu. Padahal sebenarnya
0: pengaruh cuaca enggak sih? Pengaruh cuaca enggak sih?
3: Baru mulai.
0: Pengaruh cuaca enggak?
3: Cuaca hari ini panas tapi berangin sih, jadi nggak terlalu panas.
0: Gitu, oke deh kalau gitu.
3: Iya.
0: Silakan, Tajudin.
3: Apa kabar mereka?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah sehat.
3: Oke, lagunya mereka jam pilih ya?
0: Oke deh kalau gitu, ntar saya pilihin ya.
3: Iya. Oke, salamnya buat semuanya aja yang udah pada gabung. Ini ketiga ya Mbak Eka ya?
0: Iya, Tajudin yang ketiga selepas tadi Hadi.
3: Iya benar, berarti gak salah ya.
0: Enggak.
3: Oke, salamnya buat semuanya aja, buat Ekanya jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
3: Besok.
0: Amin.
3: Siang ya.
0: Iya benar.
3: Oke, makasih Mbak Eka.
0: Ketemu lagi kita ya besok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketemu besok. Iya. Siang Mbak Eka ya.
0: Iya siang.
3: Ya, tapi bye. Lupa menanya, ya. Udah makan, Maika udah makan?
0: Udah, alhamdulillah udah tadi, udah selesai.
3: Oh iya.
0: Oke deh.
3: Oke, makasih Maika, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Tajudin di Minahasa. Ada Bang Putra Tengga, selamat malam.
4: Iya Mbak Eka, selamat malam. Gua rindu, gua berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar?
4: Alhamdulillah, pujian masih tetap baik, sehat.
0: Tahu kira kalau gitu silakan lagu apa nih?
4: Hanya manis di bibir.
0: Hanya manis di bibir. Cinta Miat Madegara. Oke, lagunya buat siapa silakan?
4: Itu sudah untuk yang baru lewat dari bibir. Iya Bang Adi. Semua yang ada di Madu sana, yang ada di Ambon, juga di Pemakasan, di Wali, juga di Bandung juga. Tuan sana bawao di Palu, dari Cimotong, di Kepulauan Utara, Aceh, Merauke, Papua dan Gutri, semua yang ada di tiap sana juga, dan di sana Duyung ada Wendy, juga ada Pak Saban, Bang Yoga, Mbak Lili, Bang Upa dan juga Bang Dar, semua sudah tanpa terkecuali. Malam ini semoga terhibur. Selamat malam juga semuanya. Salam kompak selalu. Oke,
0: mereka. Oke, terima kasih kembali.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Untuk Bang Putra ya. Oke, ada Bunda Maslia di Parimo. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori terhadap lagu, Mbak Eka.
0: Bunda Wasli, apa kabar?
5: Alhamdulillah, sehat ini Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan mau dengar lagu apa, Bunda Wasli ya?
5: Lagu Poppy Marguri.
0: Poppy Marguri. Oke, lagunya buat siapa nih?
5: Kirim buat Putra Tengam, Hadi, Bunda Uti bersama pasangannya.
0: Oke.
5: Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh kalau gitu.
5: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Salam sehat juga bersama keluarga Bunda Maslia.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Maslia di Parigi Motong ya. Kemudian ada Pak Nasrun di Palu Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nasrun.
6: Ya, selamat malam. Remember lagu.
0: Apa kabar Pak Nasrun?
6: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Sama-sama kita ya. Oke, silakan ya. Pak mau dengar lagu apa?
6: Lagunya Black Sweet.
0: Lagunya Black Sweet. Boleh. Lagunya buat siapa nih, Pak? Selamat.
6: Baik kata betul. Ada maksudnya tadi aku bisa menyaksikan lebih Kristina pada Yudi Sute dan kita tengah dari ya dan minta juga cendana dan ada mela cendana menu jaya Leo Barasna Emma Suri ada Mbak Anis ada Agat Rupa Bersyukur Bu Sebat Makassar Bung Lei Bung Leman Freddy Putri ada Ani juga di Kota Bagus semuanya tempat kecuali kompas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam buat Pak Nasrun ya di Palu, Sulawesi Tengah. Sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Untuk anda yang pengen ikutan silakan, saya masih nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490. Untuk anda yang pengen ikutan bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam kakak penyiar, salam buat Bung Darwin, kemudian Bang Ray, ada Bang Putra di Tanjung, apa ini kakak yang punya Tanjung Lamunan di Werba, kemudian buat Tete Gir yang punya Gusuran, Om yang punya halte di sekitaran Kiat, ada kakak yang punya pohon durian selama malam, juga buat kakak penyiar bisa rasa durian Kiat dan juga kapan kita mau rasa durian Kiat ya. Kemudian ada Juragan Rano yang ada di atas kapal telur, selamat malam. Ada Amir, ada Baby, semuanya di Bintuni, selamat malam. Ada Om yang ada di Kaimana, buat keluarga semua yang ada, semoga terhibur. Ada Mama Cendana, ada Om yang ada di sekitaran Sekru. Juga buat semua yang ada di... Selamat malam buat Tete yang punya Pulau Panjang. Ada Abang Baron juga, selamat malam. Lagunya Ikutan Aja. Ini dari Wendy yang punya Istana Duyung di Kiat. Oh ya, kakak penyiar kalau mau pulang hati-hati soalnya cuacanya mendung. Oke. Baik Wendy, terima kasih doanya ya, insya Allah. Kemudian ada Kang Ahmad Irwan Bandung Timur. Selamat malam. Assalamualaikum.
7: Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Eka.
0: Iya, apa kabar Kang Ahmad Irwan?
7: Kabarnya ini baru mau pulih dari batuk tapi masih ada kena begadang terus ada di bola. Kebetulan jagoan saya Prancis masuk ke semifinal gitu aja.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan. Ya,
7: akan bertemu dengan Spanyol atau kan Argentina akan bertemu dengan Inggris. Ah, tidak ada kejutan Piala Dunia teh yang calon juara yang sudah pernah itu kan.
0: Oke, silakan Kang.
7: Nah, lagunya tadi ada Helen Sparingga apa?
0: Helen Sparingga, Birunya Cintaku.
7: Ah, itu yang ditunggu-tunggu teh. Birunya Cintaku, itu kan.
0: Oke, silakan. Nah,
7: itu kan. Ya, kirim-kirim salamnya buat Putra Tengah ya, pertama-tama buat Pak Nasrun, buat Pak Hambali, buat siapa Om Botak, buat Bang Luhut tuh, Bang Andi, buat Pak Predi sekeluarga ya, buat Putra Tengah itu Bu Parida, Ibu Kristina Talia, Bunda El, kemudian juga buat Bu Ali, Pak Leman dan Teh Dinda ya. Mungkin semua sama Mbak Eka ya. Kemana okay. aja baru kedengar lagi suara Mbak Eka nih. Duh, saya kangen sekali.
0: Pak Irwan yang kemana aja gitu kan. Ya,
7: soalnya biasanya kalau kalau nggak dengar suara, kalau
0: saya jadwal on air saya nggak pernah absen gitu kan.
7: Ya iya ya. Saya juga selalu ada kadang-kadang kalau kemarin malam Mbak Eka suara tegumuruh nggak ada gangguan, tapi jam pukul 21 untuk bagian barat ada baru mengudara kembali normal. Sebelumnya kemarin sempat makanya saya nggak WA ada apa sih tidak mengudara, bukan tidak mengudara, ada tapi nggak ada suaraan, kayak suara angin. Tapi
0: kalau kemarin pas pukul saya on air siapa yang penyiarnya Kang? Saya kan libur tahu. Kemarin, saya nggak tahu yang nyiarnya kemarin gak siapa tahu. Gitu.
7: Tapi pas pukul 21 bagian barat itu normal kembali itu kan.
0: Iya,
7: gitu.
0: Mungkin itu Bunda Aisyah. Oke deh. Ya.
7: Makasih ya, Mbak Eka ya.
0: Sami-sami Kang, terima kasih kembali.
7: Salam rindu, salam kangen buat Mbak Eka. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya Kang ya. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Anis di Sulut. Assalamualaikum, selamat malam.
8: Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Silakan Ibu Anis Sulut, apa kabar?
8: Kabarnya alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan.
8: Oke, Rim ikutan gaya lagu ya.
0: Iya, boleh Ibu. Lagunya buat siapa?
8: Kirim pertama-tama yang sudah salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Terus ada kiram di Sepatengah juga. Ada kiram di Ibu Elis, ada kiram di Pak Junaji juga. Ampun, ada kiram di Pak Nasrun juga. Ada kiram di Pak Luhut juga. Ada kiram di Ibu Sepatengah. Ada kiram di Ibu Ima juga. Ada kiram di bersama-sama aja sampai terkecuali. Oh, ada Dinda Bogor juga, salam sukses ya. Mudah-mudahan Ibu Dinda Bogor yang ada monitor kembali ke yang juga tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam buat Ibu Anis di Sulut ya, sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Juga untuk semuanya ya, pendengar malam hari ini ya, masih stay tune bersama kami. Ada Bang Luhut, kalau mau ikutan silakan saya nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490. Tapi mohon maaf kalau untuk lagu kayaknya udah gak bisa ya, ikutan aja. Karena lagunya udah dipilih sama teman-teman yang sudah pada ikutan malam hari ini di 0811-495-9490 untuk Ruang Rindu.

Oke, baik pendengar, kalau belum ada yang ikutan malam hari ini, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Lagu ini spesial buat yang di Surabaya tadi yang udah request perdana ya. Ada miliknya Toto with Leah.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih di Ruang Rindu malam hari ini ya, bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar untuk Anda yang sudah request lagu, nanti saya akan puterin lagu-lagu yang sudah Anda request malam hari ini pastinya. Dan kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 24 atau di pukul 24 di jam 12 malam ya, untuk edisi hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2026. Juga untuk teman-teman yang saat ini lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak ya, so, pengen ucapin selamat malam juga buat Capsta Nunukan malam hari ini lagi ikutan juga ya malam hari ini. Kemudian ada Brooklyn 24, ada Bang Supriyadi Nick ya dari Magelang tadi. Kemudian ada, pokoknya banyak malam hari ini saya gak bisa sebutin. Ada yang dari Timika juga, buat Bang Yudi DJ ya, Bang Yudi DJ juga selamat malam untuk semuanya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah Anda request malam hari ini. Pastinya stay tune terus di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

untuk inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik. Selain itu, cuaca ekstrim juga mengganggu rantai pasokan, memperlambat distribusi, dan meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk makanan.

0: timbang dulu deh. Kira-kira sudah di angka berapa ya? Mudah-mudahan saja turun. Ya ampun, kok malah naik terus sih? Pantesan baju-baju udah mulai sesak.
1: Pengennya punya berat badan ideal, tapi makanya tidak pernah dijaga, asal makan aja. Ngemil sana, ngemil sini, tidak diperhatikan gizi dan juga asupan kalorinya. Sudah makannya banyak, geraknya sedikit.
0: Biarin, yang penting kan bahagia.
1: Ya elah, syukur-syukur kalau bahagia. Gimana coba kalau berat badan berlebih? Justru berdampak buruk tuh untuk kesehatan. Ingat loh, setiap makanan yang kita konsumsi berpengaruh terhadap kesehatan kita di masa depan. Mulai sekarang, sayangilah tubuh kita dengan biasakan pola hidup sehat. Jangan mager terus kayak kamu.

Baik pendengar, itu tadi salah satu lagu dari penyanyi yang terbilang cukup lama berkiprah di belantika musik tanah air. Itu dia Vina Panduwinata dengan Surat Cinta. Lagunya tadi saya spesialkan buat Mbak Luna Zega ya, tadi udah request lagunya. Dan membawa kita ke pukul 23 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk teman-teman semuanya malam hari ini juga yang masih stay tune, masih on fire malam hari ini. Kenapa sih belum on fire ya? Karena masih seru-seruan kita di live TikTok RRI Fak-Fak malam hari ini ya. Untuk yang pokoknya untuk semuanya, to love you. Saya gak bisa sebutin satu-satu. Pokoknya malam hari ini lagi stay tune malam hari ini bersama kami. Semoga pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani suasana istirahat malam hari Anda yang jam segini masih pada melek ya, belum pada tidur, padahal besok hari Senin sudah kembali dengan segala bentuk aktivitas Anda. Tanggal 13 semuanya sudah pada aktif kembali, ada di pelajar juga sudah mulai masuk sekolah besok ya. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya dan lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk di bekali untuk besok hari, awal pekan dengan segudang tugas dan tanggung jawab Anda yang sudah menanti. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu yang sudah Anda request malam hari ini ya. Buat yang ada di Kota Jayapura sana, bagaimana ya? Saya juga bingung ini mau putar lagu apa. Katanya sesuai, terserah. Terserah dalam arti kata nih, kayaknya pilihan jatuh di penyiar ya. Karena apa? Biasanya kalau misalnya bilang kata terserah, itu kalau sampai penyiar deh salah pilih lagu, berarti sudah penyiar itu deh. Oke deh, buat yang udah request lagunya, selamat malam, selamat menikmati. Semoga yang saya pilih ini terasa lah ya, sesuai dengan kupu suasana hati, terus apa yang kau rasakan malam hari ini bisa membawa kau flashback. Artinya flashback ke lagu yang ku request ini ya. Selamat malam, enjoy the song.

Pendengar, Anda masih menikmati salah satu lagu dari rocker asal Bandung, itu dia Yosi Luki dengan salah satu lagu hitsnya yang berjudul A Man. Lagu ini spesial buat tadi yang sudah request ya, ada di Magelang sana, katanya salam nih dan pengen request lagunya Yosi Luki judulnya Man. Oke deh, baik pendengar, selamat malam juga buat kakak Eka, sehat selalu kakak bersama keluarga ya. Sehat selalu, berkah rezekinya dan barokah pokoknya. Untuk yang baru gabung juga selamat malam. Abizar katanya, Kak tempo lagunya, saya sudah ngantuk. Abizar tunggu abis ini, selama sekitar ini dulu. Ada yang sudah request dari, siapa ini? Bang Yorop nih tadi minta lagunya Utaliku Mahua dengan Esokan. Masih ada. Selamat ini ya lagunya ya buat Abizar.

0: sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din?
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Ya baik, mendengar itu tadi pilihan lagu-lagu yang sudah Anda request malam hari ini sudah saya putarkan dan mudah-mudahan bisa menemani suasana istirahat malam hari Anda. Dan baik mendengar, jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 23:39 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Dan baik pendengar, lagu berikut saya pengen hadirkan spesial nih buat Kak Eka. Buat Kak Eka yang malam hari ini juga lagi stay tune. Dan juga katanya salam buat Pak Rujito ya, salam buat Pak Rujito, terus salam juga buat yang masih pada melek nih katanya, masih pada, salam buat semuanya. Terus ada juga salam dari Jawa Timur, mau kirim salam buat saudara yang ada di Polres Fak-Fak, di Polres, namanya siapa Pak saudaranya. Kemudian ada lagi nih buat Bang Lei juga ya. Bang Lei, sekali lagi kalau mau ikutan di Ruang Rindu jam 10 ya sampai jam 11 malam. Ada Muji Suardianto, sampaikan salam untuk semua teman-teman BRI cabang Fak-Fak. Oke, terima kasih untuk semuanya malam hari ini. Dan baik, ini buat Kak Eka, ada lagu dari Ikang Fauzi dengan Salam Terakhir.

Pendengar, this is the last song for tonight from Manhattan Sweet, Kiss and Say Goodbye. Saya Jelaika Wawlat yang bertugas mewakili rekan-rekan penyiar mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Senin 13 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi Kota Pak-Pak, selamat pagi para pendengar. Bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, kembali mengudara di hari ini Senin 13 Juli 2026 yang dipancar luaskan melalui pemancar 94,9 FM. Saya Siti Nuraisa temani Anda di Fakfak pagi ini, berlanjut hingga siang nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama rekan pemancar yang bertugas. Untuk Anda yang saat ini sudah pada bangun, selamat bangun pagi dan terima kasih sudah memilih kami Pro 1 RRI Fakfak sebagai teman dekat Anda. Awali hari, awali pagi dengan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan pendengar, awal kebersamaan kita kami hadirkan segmen Mutiara Pagi, dan nantinya juga Anda dapat ikuti Mutiara Pagi Islam dengan tema Panggilan Mewujudkan Keadilan Sosial bersama narasumber Ustadz Zainuddin. Dan bagi Anda kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Raji Fandi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya kita dapat jumpa di Mutiara Pagi Islami. Hari ini Senin 13 Juli 2026, seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, tema kita adalah panggilan mewujudkan keadilan sosial. Dan telah hadir di studio narasumber kita, Bapak Ustadz Zainuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini setelah sekian lama tidak jumpa pendengar ya di Mutiara Pagi. Alhamdulillah pagi ini Bapak berkenan hadir untuk memberikan tausiah. Terkait dengan tema kita Bapak, kita juga mengundang ya partisipasi para pendengar untuk berinteraksi melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Silakan Bapak.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin, pendengar radio Republik Indonesia Pak, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, setelah sekian lama karena pula maka pagi ini kita bisa kembali hadir. Insya Allah kita semua pendengar di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengajak kepada saudara-saudaraku yang belum bangun, bangun. Mari kita senantiasa tingkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal takwa itulah kemudian kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketakwaan itu bukan hanya diwujudkan melalui ibadah ritual personal, individual, tidak, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap masyarakat, kepedulian terhadap sesama manusia. Salah satu bentuk ketakwaan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam itu adalah bagaimana kita menegakkan keadilan sosial. Sebagaimana tema yang disampaikan oleh Mbak Aisyah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabinya, mengutus para rasulnya, dan menurunkan syariat yang bukan semata-mata agar manusia rajin ibadah secara personal saja, tapi lebih dari itu adalah juga agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil, tercipta kehidupan masyarakat yang makmur, dan tidak kalah pentingnya adalah tercipta kehidupan yang berkeadilan sosial dan bermartabat. Karena itu sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat lengkap bahwa Allah itu menyuruh kita semuanya ini berlaku adil, berbuat kebaikan sepanjang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi tercinta ini, di dunia ini, sekaligus memberi bantuan kepada kaum kerabat, kepada sanak famili, kepada orang-orang terdekat kita, siapa, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, dan berbuat baik kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Sekaligus ayat ini juga melarang kepada kita sebagai manusia untuk tidak berbuat keburukan, untuk tidak berbuat keji dan kemungkaran serta permusuhan. Karena ayat ini sangat lengkap dalam menjelaskan prinsip dalam berkehidupan sosial, karena keadilan menjadi perintah utama sebelum perintah-perintah yang lainnya. Artinya, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa keadilan adalah merupakan pondasi. Pondasi untuk tegaknya masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam ayat yang lain pun Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'an bilqisti. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran dan berbuat adillah. I'dilu fa'innahu akrabu littaqwa. Karena hanya dengan berbuat adillah lantas Allah menganggap kamu sebagai orang yang bertakwa. Wala yajrimannakum, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, terhadap suatu golongan, itu kemudian mendorong kita, mendorong kamu sekalian untuk tidak berbuat adil. Karena itu landasan sukses dunia dan akhirat adalah takwa. Artinya keadilan itu tidak boleh dipengaruhi oleh rasa. Keadilan itu tidak boleh dipengaruhi oleh suku. Keadilan juga tidak boleh dipengaruhi oleh rasa benci. Semua orang muslim wajib untuk melakukan ini, untuk menegakkan keadilan. Karena bagian daripada implementasi takwa, dan orang-orang bertakwalah yang disebut orang adil, atau orang adil itu, orang takwa itu cirinya adalah takwa. Sebagaimana contoh misalnya bergaul kepada siapapun, ya lazimnya kita tidak perlu memandang perbedaan. Lazimnya kita tidak harus membedakan suku, ras, dan lain sebagainya. Karena ini merupakan perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Karena hanya ketakwaanlah di sisi Allah itu yang lebih kekal. Teladan untuk berbuat adil sebagaimana yang saya contohkan tadi juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal muksitina indallahi ala manabiru minan nur. Bahwa orang-orang yang berbuat adil, orang-orang yang berbuat kebaikan ini, adil dalam segala sesuatu itu, kata Rasulullah, mereka kelak akan ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas mimbar-mimbar cahaya. Artinya, dengan berperilaku adil kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang menzalimi atau orang-orang yang berbuat zalim, atau orang-orang yang dizalimi itu adalah merupakan kunci untuk kita bisa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena lanjutan dari hadis ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim. Orang-orang yang kelak ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar cahaya. Artinya di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka adalah orang yang berbuat adil terhadap siapapun, termasuk adil terhadap keluarganya dan lebih-lebih adil terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kita ini kan kepala keluarga ya Mbak Isa. Kita punya anak. Yang anak itu memiliki hak. Dan orang tua memiliki kewajiban. Maka antara hak dan kewajiban ini harus match, harus matching. Harus berkesinambungan. Kita tidak bisa kemudian menuntut anak kita saja, kemudian kita tidak memberikan fasilitas. Begitupun kita tidak bisa hanya memfasilitasi anak-anak kita tanpa memperhatikan mereka. Perhatian kita bagaimana kepada anak-anak kita? Selain fasilitas materi, fasilitas doa juga harus diberikan oleh orang tua, oleh orang tua. Karena itu siapapun kita senantiasa menginginkan anak kita menjadi soleh, anak kita menjadi solihah. Tentu kita tidak boleh hanya berharap saja. Ya, nak sholat, nak belajar, nak apalah ya, tidak bisa. Namun kita juga harus menjadi pribadi yang paling tidak menjadi penggerak, menjadi contoh. Agar apa-apa yang menjadi tujuan hidup kita memiliki anak, anak itu amanah. Anak itu wazifah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kelak kemudian dengan keberadaan mereka menjadi wasilah untuk kita bisa hidup nyenyak di akhirat. Sehingga kita tidak mungkin kemudian hanya berharap kepada anak kita soleh, lantas kita tidak berusaha secara pribadi untuk bagaimana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya fasilitas materi dan immateri ini harus sama-sama jalan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, insur akhoka dholiman au madluman. Wahai manusia, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim maupun mereka yang sedang didolimi. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, hadza nasaruhu mudliman. Yang saya paham adalah bagaimana saya menolong orang-orang yang didolimi. Tetapi kenapa engkau mengatakan kita harus menolong kepada orang yang mendolimi? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'khudul fawqa yadayhi. bagaimana caranya? Cegah agar mereka tidak berbuat zalim. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak membiarkan kezaliman berkembang biak. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita membela keadilan. Karena keadilan itu bukan berarti melindungi korban sekaligus, tetapi juga menghentikan perilaku dari perbuatannya. Bagaimana supaya orang itu tidak berbuat dolim, bina mereka, berikan pemahaman kepada mereka agar untuk tidak berbuat maksiat. Kalau kita bisa bahagia dengan cara taat, kenapa mesti bahagia dengan cara maksiat?
0: Iya Pak Ustadz, ini kita kembali mengundang partisipasi pendengar yang mau bertanya-tanya ya, terkait dengan tema kita yaitu panggilan mewujudkan keadilan sosial. Kami buka jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Ya, seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, keadilan sosial merupakan
1: fondasi
0: ataupun prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pentingnya pemerataan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Kemudian Bapak, kalau konsep keluarga ini bagaimanakah jikalau orang tua yang pilih kasih tidak adil terhadap anak-anaknya? Ini bagaimana nih Bapak?
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya ayat ya, bukan hadis, ayat Al-Qur'an tadi, bahwa termasuk kepada keluargamu, wa ila ahlikum, termasuk kepada keturunanmu, anakmu. Jadi tanpa pandang bulu kita berbuat adil terhadap anak-anak kita. Misalnya anak saya kan dua, Mbak Aisyah, satu SMA dan yang satu SMP. Bagaimana saya menanamkan keadilan untuk mereka adalah dengan cara memberikan beban tugas yang setimpal. Setimpal itu bukan berarti sama ya, tapi sesuai kemampuan mereka. Seperti misalnya adil dalam memberikan sangu ya, memberikan uang jajan lah ya. Bagaimana saya dikatakan adil kalau kemudian saya memberikan uang jajan untuk anak saya yang usia SMA itu 2000? Kan gak adil itu. Ya gak adil. Dari segi porsi makan mereka saja jelas beda. Iya itu. Jadi gak bisa. Tetap adil ini tanpa melihat siapapun dan apapun latar belakangnya. Itu karena dalam konsep Islam itu kita kenal yang namanya maqasidus syariah, Mbak Aisyah. Yang namanya perjalanan kehidupan ini, kita kalau ingin dikatakan sebagai hamba-hamba yang beriman ya, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rambu-rambu syariat ini harus dijalankan. Tanpa ditinggalkan sedikit pun. Nah, dalam ajaran Islam, keadilan sosial itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama terhadap keluarga. Itu tadi. Anak saya dua. Saya tidak mungkin memberikan porsi beban yang sama atau memberikan fasilitas yang sama, kan gak mungkin. Sepatu mereka yang satu nomor 32, 33, sepatu mereka yang satu nomor 41 lah. Tapi harus diporsikan.
0: Tapi intinya diberikan sepatu dengan nomor yang berbeda.
1: Yang berbeda itu. Jadi adil itu tidak sama, tapi proporsional. Itu kalau kita mampu berbuat adil terhadap keluarga kita, maka insya Allah di kantor juga kita bisa berbuat adil terhadap lingkungan kita, dimanapun kita berada. Karena ini wajib, wajib untuk memperlakukan anak-anak kita secara adil. Begitu juga terhadap istri, terhadap istri kita, dalam memenuhi hak-haknya mereka, dalam memenuhi hak-hak istri kita. Ini wajib. Bahwa kemudian anak itu memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, itu wajib. Wajib. Bahwa kemudian anak itu bagaimana kok terus tidak menghormati orang tua, maka kewajiban orang tua adalah introspeksi. Karena itu dalam hikam itu dikatakan anta lam tajid kullama turid. Bagaimana kamu mau berharap anakmu soleh, wong kamu sendiri enggak sholat. Itu
0: tidak memberikan contoh yang baik.
1: Tidak memberikan contoh yang baik. Fakaifa turidu kullama turid. Nah, itu. Jangan berharap lebih dari sesuatu yang tidak kamu pernah
0: ajarkan.
1: Konsep Islam dalam menegakkan keadilan yang kedua selain terhadap keluarga kita adalah keadilan dalam hal ekonomi. Islam melarang kita untuk melakukan riba. Ya, meskipun ada klasifikasi-klasifikasinya ya. Ada klasifikasinya. Islam melarang kita untuk kemudian menipu. Islam melarang kita untuk kemudian korupsi. Nah, ini yang sedang panas-panasnya ini, Mbak Aisyah ya.
0: Mungkin tidak hanya korupsi berupa duit saja, Pak ya.
1: Korupsi waktu pun. Ya, itu saya hati-hati sekali itu, Mbak Aisyah ya. Waktu ya. Bahaya sekali ya. Kemudian Islam juga melarang kita untuk monopoli. Ya. Mentang-mentang keluarganya kemudian diberikan fasilitas ya, atau apalah ya. Kolusi misalnya itu. Itu karena itu merugikan masyarakat. Merugikan. Mungkin sepintas tidak ada masalah. Namun itu akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter. Dan kalau itu dibiarkan berjalan lama, ya akan menumbuhkan ketidaknyamanan dalam kehidupan kehidupan sosial. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan wa auful kaila wal mizana bil qisti. Ini saya sering katakan, ini adalah ayat pegawai pertanahan. Ini ayat pegawai pertanahan bahwa kita ini harus adil ya dalam ukuran. Boleh juga ini dikatakan ini pedagang ya, yang nimbang beras kurang sebiji kurang. Ini hati-hati karena semuanya itu harus akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan. Itu. Kita mesti menyempurnakan takaran. Kalau sekilo kurang seperempat ya kurang. Katakan kurang. Jangan karena tergesa-gesa atau apa, atau banyak pembeli akhirnya nimbangnya seenaknya sendiri, jangan. Nah, seperti itu. Jadi ukuran tanah itu tidak boleh kurang, juga tidak boleh lebih. Lebih kalau kurang berarti melebihkan sebelah, kalau lebih berarti mengurangi sebelah. Ini makanya saya bilang ini ayat pertanahan. Ini apa ancamannya? Ya. Sudah barang tentu Allah tidak menyukai ini, dan itu bukan bagian daripada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ini kan enggak hidup sendiri, Mbak. Kita ini disebut makhluk sosial. ada lingkungan yang melingkupi kita, yang mereka juga punya hak dan punya kewajiban. Kita punya hak menghormati, kita juga meminta kewajiban untuk dihormati. Maka kemudian timbul apa namanya, ada hukum timbal balik. Ada hukum timbal balik. Ini kalau kita bisa menghormati orang lain, insya Allah orang lain akan menghormati kita. Itu. Karena kita tidak boleh membeda-bedakan. Tak boleh membeda-bedakan karena apa saja? Karena suku, karena bahasa. Dan saya kira yang ketiga ini tidak perlu diajarkan untuk masyarakat fak-fak ya. Nah, masyarakat fak-fak ini dengan satu tungkunya itu, mudah-mudahan ini tidak hanya sebatas apa namanya, sebatas apa.
0: Iya Pak Ustadz, ini sebelum dilanjutkan ada yang sudah bergabung, kita sapa dulu.
1: Boleh.
0: Halo, kata. Assalamualaikum Pak Saban.
1: Pak Saban. Wilamai.
2: Halo. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Saban, gimana kabarnya?
2: Iya Pak. Yang Pak Ustadz sampaikan kita ini kan awam ya.
1: Boleh.
2: Sebagai masyarakat ini, walaupun bagaimana kita ini semua pimpinan, kenapa harus bilang begitu? Siapa yang berpujang saja sebagai pimpinan, apalagi yang sudah mati. Jadi yang Pak Ustadz sampaikan ini, yang Allah diberikan sebagai pimpinan, kalau waktu mungkin ada atau rapat yang sudah dipanggil atau sudah punya hajat sendiri, tetapi datangnya terlambat, sedang masyarakat ini tunggu, bagaimana supaya waktu kalau bilang jam 9 mereka datang jam 11
1: ya.
2: Bilang aduh ini ada tamu begini, agendanya sudah berapa hari sudah rencanakan bahwa rapat jam 9 kok datang jam 11.
1: Jam karet ya Pak Saban.
2: Jadi ini secara umum saja Pak.
1: Iya.
2: Jadi masyarakat ini yang awam ini punya hajat yang lain, sedang Bapak bilang punya hajat, sedang masyarakat ini punya hajat. Nah, karena kepentingan mungkin dalam kampung atau di kantor di mana kita dapat, tetapi tertunda-tunda. Sedangkan amanah diberikan kepada kita ini sebagai pimpinan. Nah, untuk bagaimana caranya, bagaimana supaya waktu atau bagaimana ini kita harus tepati. Dan lain-lain yang mungkin kita bilang kita sebagai orang tua, sebagai orang tua bagaimana tidak sholat, bagaimana musuh ini. Bagaimana kira-kira? Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Saban dan pendengar lainnya juga boleh ya di 0811-495-9490. Silakan berikan pertanyaan Anda kepada narasumber kita. Ditanggapi Pak Ustadz.
1: Baik, makasih atensinya Pak Saban. Jadi tadi Mbak Aisyah sudah menyatakan seputar itu ya, bahwa korupsi itu bukan semata-mata uang ya. Termasuk bagian daripada mengambil kesempatan ya untuk tidak hadir rapat atau datang telat-telat. Ya. Sekali dua kali mungkin kita bisa maklumi. Makanya kita mesti memiliki komitmen. Lah komitmen itu bagian daripada pahala istiqomah. Bagian dari itu. Ya. Bagaimana kita janji jam sekian, lantas molor sekian. Lah al waktu asmanu minat dahab, bahwa waktu itu lebih berharga ketimbang intan permata. Nah itu kalau waktu terbuang secara cuma-cuma ini kan ya kurang efektif. Kalau kemudian dilakukan terus menerus dan itu sudah beranak pinak, ya kita mau jadi apa? Makanya di dalam apa namanya kaul-kaulnya ulama yang tentu ada di dalam kitab hikam juga ya, idza naqasal waktu, jika waktu itu berkurang ya, tentu tidak hanya durasinya saja, maka hilang pula kesempatan. Nah, guru saya mengatakan jika saya tidak bisa mengambil keberkahan hari ini, maka sesungguhnya saya tidak bisa mengambil atas hikmah terbitnya matahari. Seolah-olah terbitnya matahari itu sia-sia untuk kita gitu loh. Itu. Ini bagian daripada apa namanya? Pengokohan pondasi. Supaya iman kita ini tidak tergerus oleh apapun yang melatar belakangi kesibukan inilah, kesibukan semua orang punya kesibukan
0: ya.
1: Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Saban ini ya, ini adalah bagian daripada bagaimana masyarakat ini mengokohkan keistiqomahan kita dalam rangka menepati ya
0: undangan.
1: Karena termasuk mensejahterakan rakyat adalah bagaimana kontribusi kita terhadap kegiatan-kegiatan kantor tadi. Nah, itu. Maka bukan bagian daripada orang yang bertakwa, boleh dikatakan begitu ya, Waisa. Bertakwa ketika sering mengulur-ulur waktu, ketika sering membuang-buang waktu, ketika tidak memanfaatkan waktu secara representatif. Itu apa yang dibutuhkan? Komitmen. Dan itu tidak bisa kita bangun sebagaimana kita membolak-balikkan telapak tangan kita. Harus kita biasakan sedikit demi sedikit belajar. Saya juga belajar, Mbak Isa. Saya dulu malas sekali. Sampai sekarang juga
0: si malas. Pasti ada malasnya Pak Ustaz. Tidak mungkin tidak ada malasnya.
1: Ya, bosan, manusiawi ya, kan, bosan ya? Itu kan manusiawi ya. Tapi kalau terus-terusan itu kan akan menjadi perilaku. Dan kalau kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan seperti itu ya, bukan tidak mungkin akan menjadi budaya. Budaya itu kan yang membangun, yang baik, bukan yang apa namanya bernilai maksiat. Itu budaya.
0: Berarti orang yang tidak tepat waktu kurang memiliki tanggung jawab gitu ya Pak Ustadz ya. Lantas bagaimana nih Bapak kita menghadapi orang yang tidak tepat waktu? Seperti apa yang sudah dicontohkan tadi oleh Pak Saban Pak?
1: Iya.
0: Otomatis kan namanya menunggu itu membosankan Pak.
1: Iya. Kita kan tidak bisa apa namanya menunggu sesuatu yang tidak memiliki kapasitas dan kualitas. Ketika kita memiliki target sesuatu, maka fokus kita adalah bagaimana target itu bisa terrealisasi. Namun kalau kita malas-malas dalam hal-hal tersebut ya, dalam apa saja lah ya ini, maka sudah barang tentu target itu gak mungkin bisa kita dapat. Target kita kan sebagai hamba bertakwa. Bagaimana kita sebagai orang, bagaimana kita disebut orang yang bertakwa sementara kita menjalankan perintah ulul amri ya. Pak Saban ini kan ketua RT atau apa ini? Ya. Apa kepala desa? Ya. Ini bagian daripada atiullah wa atiur rasul. Menjalankan pemerintah itu kita harus taati.
0: Lantas karena, bagaimana nih Pak cara menghadapi orang yang tidak tepat waktu atau mengulur-ulur waktu? Apakah kita harus perbanyak sabar? Namun sabar juga ada batasnya.
1: Jadi ini bagaimana Bapak? Harus bisa menempatkan kesabaran dalam melihat porsi seperti itu ya Mbak Isa, bahwa Yang saya maksudkan tadi, target itu tentu menempatkan segala sesuatu pada kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki orang tersebut, begitu loh. Ya, schedule tetap harus jalan.
0: Jalan.
1: Sekalipun harus meninggalkan si Anu, si Anu, si Anu. Kalau dia kemudian tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil pengalaman yang sudah pernah terjadi, ya kita nggak mungkin mau menunggu orang lain. Iya. Sementara proses kehidupan ini selalu berjalan. Al waktu kasyif, waktu itu seperti pedang. Ya, kalau kita tidak menjalankan sesuatu amanah yang kita jalankan tadi, boleh jadi pedang itulah yang akan menghunus kita. Itu. Maka ambil pelajaran dari terbitnya matahari. Enggak mungkin matahari mau menunggu kita. Atau kita yang menunggu matahari kan. Begitu ya.
0: Oke. Iya, Pak Ustadz, ini kita dibatasi oleh waktu. Menarik sekali ya perbincangan kita di pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat jumpa kembali Pak ya di lain kesempatan. Terkait dengan tema kita, Bapak, panggilan panggilan mewujudkan keadilan sosial. Pesan-pesan yang akan diberikan kepada kaum muslimin dan muslimah yang saat ini lagi mendengarkan Mutiara Pagi, Bapak, silakan.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi pribadi yang menghadirkan keadilan dalam kehidupan sosial sehari-hari kita ini. Jangan kita mengambil hak orang lain. Jangan mempersulit urusan orang lain. Jangan membeda-bedakan pelayanan karena jabatan, karena kedudukan, karena ras, atau karena yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus diantaranya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya, kamu tidak diutus wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Maka mewujudkan panggilan berkeadilan sosial adalah sesungguhnya meneladani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Maka mari kita memperkuat komitmen untuk menjadi hamba-hamba Allah yang adil terhadap diri sendiri kita, terhadap keluarga kita, dan terhadap lingkungan kita. Semoga Allah menjadikan ini sebagai kiri orang, termasuk orang-orang yang bertakwa. Saya kira itu, Mbak Aisyah. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat. Ihdinash shirotol mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Terima kasih juga untuk Pak Saban yang sudah ikutan bergabung, dan pendengar lainnya yang saat ini masih dengarkan kami di Mutiara Pagi. Sekian perjumpaan kita. Insya Allah kita akan suara kembali dengan tema yang berbeda. Dan kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dari lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, retribusi sampah Fak-Fak menunjukkan tren positif. Hingga Juni 2026, penerimaannya mencapai 52,98 juta rupiah. Pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Siti Nuraisah.

0: Retribusi sampah Fakfak menunjukkan tren positif. Hingga Juni 2026, penerimaannya mencapai 52,98 juta rupiah. Laporan Januardi.
1: Sudah, Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman terus memperluas layanan persampahan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sekaligus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah. Hingga semester pertama tahun 2026, penerimaan retribusi sampah menunjukkan tren yang positif melalui penarikan yang dilakukan petugas di lapangan. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan, total penerimaan retribusi sampai sejak Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp52.980.000. Capaian tersebut diperoleh dari hasil penarikan retribusi yang dilakukan secara rutin kepada wajib retribusi di wilayah pelayanan. Yang menjelaskan dari capaian tersebut, penerimaan tertinggi terjadi pada Maret 2026 dengan nilai Rp10.530.000. Sementara penerimaan terendah tercatat pada Februari 2026 yang hanya mencapai Rp6.135.000.
2: Terkait dengan grafik penerimaan retribusi sampah yang saat ini petugas kami melakukan penarikan di lapangan, catat dari bulan Januari 2026 sampai bulan Juni 2026 ini mencapai Rp52.980.000. Dari sepanjang 5 bulan ini ya, dari Januari sampai bulan Juni, yang tertinggi itu di bulan Maret, yang mana di bulan Maret itu kita dapatkan Rp10.530.000. Sementara yang paling terendah itu di bulan Februari, yang mana hanya Rp6.135.000. Terkait dengan perhitungan retribusi ini, tentunya berdasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana di dalam Perda itu sudah ketentuannya sudah dilampirkan di situ bahwa rumah tangga, sampah rumah tangga itu dikenakan dengan Rp10.000 per bulan. Sementara ada pelaku-pelaku usaha sampai sarana-sarana perkantoran, sarana kelembagaan, itu dia bervariasi dari nilai Rp50.000 per bulan sampai tertingginya itu di Rp300.000 per bulan.
1: Selain itu, Dixon menyampaikan bahwa jenis sampah yang saat ini diangkut masih berupa sampah campuran yang terdiri dari sampah organik, non-organik, serta bahan berbahaya dan beracun atau B3. Untuk sementara, layanan pengangkutan sampah masih difokuskan pada 3 distrik di wilayah perkotaan, yakni Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak, dan Distrik Pariwari, sembari terus mendorong perluasan cakupan pelayanan di masa mendatang. Januardi melaporkan.

0: Pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang bersumber dari pemerintah pusat. Program tersebut diprioritaskan bagi warga kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni. Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara Erwan Syahindom mengatakan, Kabupaten Fak-Fak memperoleh alokasi bantuan BSPS dari kementerian terkait. Menurutnya, Kelurahan Fak-Fak Utara diperkirakan mendapatkan sekitar 40 unit bantuan, meski angka tersebut masih bersifat sementara dan menunggu data resmi. Ia menjelaskan, program BSPS merupakan bantuan stimulan yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dengan kondisi rumah yang tidak layak huni, seperti belum memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus MCK, dapur yang belum memadai, maupun bangunan rumah yang mengalami kerusakan berat atau terancam roboh. Dijelaskan, apabila ditemukan calon penerima yang tidak memenuhi kriteria atau berstatus tidak memenuhi syarat TMS, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih berhak. Babinsa Fak-Fak Utara berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, Babinsa Kelurahan Fak-Fak Utara Serka Suryanto menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program yang dijalankan pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara. Dukungan tersebut diberikan terhadap program pemerintah daerah maupun program nasional yang dilaksanakan di tingkat kelurahan, mulai dari kebersihan lingkungan, percepatan penanganan stunting, hingga penertiban administrasi kependudukan. Menurut Serka Suryanto, seluruh program yang dilaksanakan di Kelurahan Fak-Fak Utara merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang diteruskan hingga ke tingkat kelurahan. Oleh karena itu, Babinsa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan setiap program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menjelaskan sebagai aparat kewilayahan, Babinsa memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah di wilayah binaannya. Sinergi antar Babinsa dan aparat kelurahan diperlukan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai salah satu fondasi menciptakan kawasan yang sehat dan nyaman.
2: Untuk terkait daripada program daripada pemerintah daerah mengenai program dari program nasional untuk kebersihan, bagaimana menuju ke ASRI ataupun stunting ataupun tertib administrasi, perlu mungkin saya tambahkan, sebenarnya saya program ini sebenarnya kelurahan daripada program dari kabupaten, pemerintah daerah, ke kelurahan. Sebenarnya program dijalankan ke kelurahan. Apa sih pentingnya Babinsa untuk di kelurahan? Karena kebetulan kita sebagai Babinsa di Kelurahan Fak-Fak Utara, paling tidaknya dan harus mendukung daripada pemerintahan desa binaan. Dalam hal ini Kelurahan Fak-Fak Utara. Sebenarnya kalau Babinsa maupun aparat daripada kelurahan, kita sebagai penggerak, motor. Bagaimana caranya masyarakat di desa binaan ataupun di Kelurahan Fak-Fak Utara itu sadar sepenuhnya akan kebersihan. Itu yang terutama untuk bagi saya sebagai seorang Babinsa. Keduanya untuk tertib administrasi yang seperti yang sudah disampaikan sama Pak Lurah, yang seperti tadi, sebenarnya harusnya real data ini. Kalau seumpama si A mungkin pekerjaannya petani, ya petani, tidak usah disampaikan mungkin wira swasta atau swasta ataupun menutupi ataupun mungkin punya sedikit rasa malu dengan profesi yang sebenarnya. Karena apa? Dibutuhkan dengan data yang real, sesuai dengan disampaikan Pak Lurah tadi, menyangkut untuk mungkin program dari pemerintah pusat, mungkin ada bantuan seperti ini, seperti ini, seperti ini, supaya nggak, istilahnya nggak menimbulkan komplain pada saat mungkin ada bantuan.
1: Serka Suyanto turut mengapresiasi langkah Kelurahan Fak-Fak Utara yang telah menggandeng berbagai instansi termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi yang menangani perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting untuk mewujudkan kelurahan harmonis yang aman, tertib, dan sejahtera. Ia menambahkan konsep kelurahan harmonis tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan administrasi yang tertib, tetapi juga mencakup terciptanya kehidupan keluarga yang aman dari kekerasan. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kehadiran lembaga kursus dan pelatihan komputer Hanginet Course Solution tidak hanya dijadikan sebagai tempat kursus komputer, namun dapat menciptakan tenaga-tenaga terampil yang berkompeten. Berikut laporannya.
1: Saudara, Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Komputer Hanginet Course Solution terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Fakfak melalui pendidikan dan pelatihan komputer. Lembaga ini berupaya mencetak tenaga terampil yang mampu menguasai berbagai aplikasi komputer sesuai kebutuhan di era digital. Instruktur LKP Hanginet Course Solution, Anna Rumuar, mengatakan pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat Fakfak dalam mengoperasikan komputer. Menurutnya, kemampuan menggunakan komputer menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia menjelaskan program pelatihan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, hingga aparatur sipil negara.
3: Yang pastinya untuk meningkatkan keterampilan para syarat Fakfak, supaya bisa menggunakan komputer dengan baik. Apalagi zaman modern seperti sekarang, pastinya kita membutuhkan keterampilan memakai komputer. Yang pastinya seluruh masyarakat, apalagi terutama untuk kalangan mahasiswa, terus ada juga siswa-siswa kayak dari SD, SMP, SMA, kemudian para PNS juga. Kami berharap peserta yang mengikuti kursus kami pastinya punya skill kompeten dalam menggunakan Microsoft Word, mungkin Microsoft Excel, terus kemudian terampil dalam menggunakan komputer.
1: Selain membekali peserta dengan keterampilan komputer, LKP Hanginet juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh kementerian melalui mekanisme ujian tersendiri. Sertifikat tersebut diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi peserta ketika melamar pekerjaan di berbagai instansi maupun perusahaan. Januardi melaporkan.
0: Kelurahan Fakfak Utara memprioritaskan program kebersihan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, serta pembenahan data kependudukan sepanjang 2026.
1: Saudara, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan sepanjang tahun 2026. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kebersihan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, serta pembenahan data kependudukan guna mendukung ketetapan sasaran berbagai program bantuan pemerintah. Lurah Fakfak Utara Irwansyah Hindom mengatakan program pertama yang menjadi prioritas adalah Bersih Kotaku sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kebersihan lingkungan. Menurutnya, program ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat melalui gerakan lingkungan yang mengedepankan kawasan yang asri, aman, sehat, resik, dan indah. Selain itu, Kelurahan Fakfak Utara juga akan menjalankan program Bumil Bahagia Bayi Senang yang

0: harmonis. Saya mencoba untuk melakukan pendataan by name by address di masyarakat Kelurahan Fafak Utara. Begitu misalnya dia mungkin beralamat di Fafak Utara secara administrasi KTP di KTP-nya, tapi secara real dia tidak di Fafak Utara, tidak tinggal di sini. Dia misalnya tinggal di Wagong atau tinggal di Kelurahan Fafak Selatan. Nah, pendataan itu sangat penting by name by address biar kita bisa tahu masyarakat yang bersangkutan harus tinggal di mana, begitu. Nah, yang kedua, saya pikir ini sangat penting. Masyarakat ini harus paham bahwa pekerjaan itu mempengaruhi apa yang akan mereka dapatkan terkait dengan bantuan PKH, bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perikanan, perkebunan, pertanian. Semua itu berangkat dari data. Jadi data ini mempengaruhi pendapatan tadi.
1: Menurut Erwansa, data kependudukan yang valid menjadi dasar utama dalam penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan, PKH, bantuan sosial, bantuan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian. Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi pekerjaan dan identitas yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pengisian data pekerjaan secara benar, sebab kesalahan dalam mencantumkan profesi, misalnya menulis wirausaha, padahal pekerja sebagai tukang ojek, penjual bensin, atau ibu rumah tangga dapat mempengaruhi kelayakan penerima bantuan pemerintah karena seluruh kebijakan tersebut mengacu pada data resmi. Januardi melaporkan.
2: Saudara, dengan disampaikan informasi dari rekan Edi, maka mengakhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita.

0: sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mace, dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda terpikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumo nikah.
4: Aduh Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu kak, masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
3: Iyo kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak.
4: Bahaya Pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita. Belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
3: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
4: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
3: Berarti ketemu orang tua juga harus jaga ketemu anak-anak toh?
4: Betul Pace, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
3: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
4: Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
3: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, katong di Fak-Fak ini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
4: Jangan diam Pace, kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
3: Lapor saja kah?
4: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
3: Terus lapor di mana Mace?
4: Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fak-Fak atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
3: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
4: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
2: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
4: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fak-Fak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

Pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat untuk pagi ini Senin 13 Juli 2026 berisikan dua pengumuman dan satu pemberitahuan. Diawali dengan pengumuman yang berasal dari Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah 3 Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fakfak tahun 2026 ditujukan kepada seluruh masyarakat Seram Bagian Timur Maluku yang berdomisili di wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, telah dibuka pendaftaran bakal calon ketua KKSBT atau Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur Kabupaten Fakfak Papua Barat oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah 3 KKSBT Kabupaten Fakfak tahun 2026 mulai tanggal 14 Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat Panitia Pelaksana Musda 3 KKSBT tahun 2026 di Jalan Expo Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, belakang Kantor Dinas Sosial Kabupaten Fakfak. Pendaftaran dan pengambilan formulir bakal calon ketua KKSBT Kabupaten Fakfak tahun 2026 dapat melalui kontak person atas nama Bapak Muhammad Dani Rumalean MPD nomor HP 0852 4468 2075, Bapak Rajab Rumadaul SPD MPD nomor HP 0821 4009 0091. Pendaftaran dan pengambilan formulir ditutup pada tanggal 18 Juli 2026. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pengumuman berikut berasal dari Pemerintah Kabupaten Fakfak, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ditujukan kepada seluruh masyarakat Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, telah dibuka penerimaan beasiswa pendidikan vokasi D3 jurusan Teknis Kimia Politeknik ATI Makassar dengan persyaratan sebagai berikut. Khusus orang asli Papua Fakfak, sehat jasmani dan rohani, lulusan SMA IPA SMK Kimia, lulusan maksimal tahun 2024 dengan surat keterangan dari sekolah yaitu tahun 2024 hingga 2026. Berjenis kelamin laki-laki, tidak buta warna total maupun parsial, dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit atau puskesmas. Tidak memiliki riwayat penyalahgunaan dan tidak sedang menggunakan narkoba dan sejenisnya, dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian. Tidak sedang terikat kontrak kerja atau dinas dengan instansi atau perusahaan lain. Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan. Bersedia mengikuti pendidikan secara penuh selama masa program. Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku selama mengikuti program pendidikan. Bersedia ditempatkan di lokasi pendidikan praktik kerja atau magang sesuai dengan ketentuan program. Berkas kami terima pada tanggal 13 sampai 17 Juli 2026. Berkas dikumpul di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, bidang SMP, SMA, dan SMK. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pemberitahuan berasal dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak. Pemberitahuan ditujukan kepada pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah, BUMN, BUMD, lembaga sekolah, puskesmas, partai politik, lembaga sosial kemasyarakatan, pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun usaha besar, seluruh pedagang yang beraktivitas di pasar seberang,
Pasar Kelapa II, Pasar Tumburuni, dan Pasar Dulan Pokpok. Pedagang kaki lima yang menempati ruas Jalan Izak Telusa, Jalan Dr. Salasana Mudat, dan Jalan Yosudarso. Komunitas, kelompok, lembaga, organisasi maupun pihak lain yang menggunakan fasilitas milik pemerintah Kabupaten Fakfak, di antaranya A. Ruang Terbuka Hijau Ma'ruf, Ruang Terbuka Hijau Taman Ma'ruf Amin, B. Taman Satu Tungku Tiga Batu STTB, C. Sport Center Norten Mare, D. Gedung Koni, E. Sarana Olahraga, F. Fasilitas Umum Lainnya Sesuai Ketentuan. Isi pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Bupati Fakfak Nomor 9 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Retribusi Kebersihan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan pembayaran retribusi kebersihan sesuai tarif yang telah ditentukan. 2. Membayar retribusi tepat waktu kepada petugas yang berwenang atau melalui mekanisme pembayaran lainnya. 3. Bagi yang menggunakan fasilitas berupa taman RTH, STTB, Sport Center, Gedung Koni, maupun fasilitas pemerintah lainnya guna menyelenggarakan kegiatan yang menghadirkan atau mengumpulkan banyak orang lebih dari 12 orang wajib untuk membayar retribusi kebersihan sesuai yang ditentukan. 4. Meminta dan menyimpan bukti pembayaran retribusi kebersihan sebagai bukti tanda pembayaran yang sah. Partisipasi dan kepatuhan seluruh wajib retribusi kebersihan sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan layanan kebersihan atau persampahan serta ikut mendukung pembangunan di Kabupaten Fakfak. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Selamat pagi Kota Pakpak, selamat pagi para pendengar yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa kita berada di awal pekan lagi ya, di hari ini 13 Juli 2026. Pokoknya semangat buat semuanya, termasuk para siswa-siswi, para guru dan juga orang tua murid yang pagi ini sudah sibuk ya dengan segala aktivitasnya, mengingat mulai masuk sekolah nih ya. Oke, mendengar di suasana pagi ini dengan cuaca fak-fak yang agak-agak mendung ya, tapi kami harap tidak mengurangi semangat Anda yang akan mulai dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Salam sukses selalu untuk Anda. Kami informasikan pada pukul 7 kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Timur akan menghadirkan dialog fak-fak menyapa dengan topik cek kesehatan gratis atau CKG penyakit tidak menular PTM pada integrasi layanan primer, bersama narasumber Ibu Matilda Rumatora SKM MEPID selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM. Anda boleh berinteraksi ya pada saat dialog berlangsung pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Selalu stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Tokoh agama Dr. Andes Haji Mustafirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
4: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan, dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Pusat Statistik memperkuat sinergi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau di sejumlah daerah. Tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintas Laut Hormuz kembali meningkat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau progres pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi, ruas Gending Besuki di Kabupaten Sibondo, Jawa Timur, dan peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian infrastruktur strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Informasi mancanegara, tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintas Laut Hormuz kembali meningkat. Kenaikan ini terjadi di tengah eskalasi militer terbaru di kawasan yang mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap keamanan pelayaran. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Muhammad Vito Annafsa dan Granly Al-Khatib Lumintang berhasil menjadi juara U19 Jaya Raya Junior International GP 2026. Vito dan Granly menuntaskan perlawanan kompatriot Faisal Pangestu dan Anju Siahaan dengan rubber match 16-21, 21-17, dan 21-17. Badan Pusat Statistik atau BPS bersama dengan Pemprov Bali memperkuat sinergi dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
1: Adanya nanti Sensus Ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi, baik nasional maupun di provinsi Bali.
2: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
1: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan Sensus Ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya, dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi, baik nasional maupun di provinsi Bali.
2: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
3: Kan sudah tadi tanda tangan.
4: Pendekat sampai memang
3: bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
2: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Dayu Friska melaporkan.
5: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semut tahunan dan matahari serta aktifnya monsun Australia.
5: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU dan sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
6: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
5: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali, serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
6: Sementara itu terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kunjungan kali pertama ke Kabupaten Seragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta, di mana Seragen merupakan tempat leluhurnya Hamengkubuwono I membangun peradaban dari titik nol. Mulato Isaan melaporkan.
7: Kami di sini untuk belajar karena kami tidak menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
8: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Seragen dalam rangka acara Muhibah Budaya. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Seragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kasultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Seragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun fondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Seragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Seragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kasultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Seragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
7: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan taunya hanya Mangkubuwono pertama gitu aja, tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
9: Ini kunjungan yang pertama nasional.
7: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. Kita kan perlu, tadi saya katakan kami belajar.
8: Pengakuan Tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
10: Menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
8: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Anik Hasana melaporkan.
11: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
12: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
11: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
13: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
11: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, sekaligus Guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDPK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
1: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
0: Sementara itu, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
2: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada, gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDPK di Kabupaten Kediri. Anugusuma melaporkan.
3: Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kite Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Padangkusumo Bantul yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Aji Permono melaporkan.
4: Langit Pantai Padangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
5: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
4: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
6: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya, di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat, kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Itu saja yang pasti meriah acaranya, Mas.
4: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara

Hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berita sentral selanjutnya dapat Anda dengarkan pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kita bersama di pagi ini 13 Juli 2026 dengan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur, saat kami hadirkan dialog Fak-Fak Menyapa dengan topik cek kesehatan gratis atau CKG penyakit tidak menular PTM pada integrasi layanan primer. Bersama narasumber Matilda Rumatora SKM MEPID selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2 PTM. Anda pun juga bisa berinteraksi ya bersama kami di dialog Fak-Fak Menyapa pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Timur melalui jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0811 495 9490.

0: Wirawan, ternyata inflasi di Ketumpu Negara tahun ini lumayan tinggi.
1: Dengar-dengar, sebenarnya inflasi itu apa?
0: Nah, aku dengar. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau harga sembako naik terus, ya itu juga bisa dibilang inflasi.
1: Kenapa inflasi bisa terjadi?
0: Nah, ada beberapa faktor. Misalnya, kalau biaya produksi naik, ya pasti harga barang jadi ikut naik, toh. Selain itu juga, peningkatan permintaan barang juga bisa memicu inflasi.
1: Terus dampaknya buat katorang apa?
0: Ya, ketumpu daya beli jadi menurun karena harga barang lebih mahal. Nah, ini juga bisa bikin ketumpu hidup lebih susah kalau ketumpu pendapatan terus naik seiring inflasi.
1: Wah, jadi harus lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan.
0: Betul sekali. Ketorang harus lebih hati-hati dalam pengeluaran. Harus bisa memilih mana kebutuhan dan mana keinginan.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan

terkecil di dunia. Mereka berukuran sekitar 0,1 cm hingga 1 cm. Meskipun kecil, kutu ini dapat menimbulkan masalah serius. Kutu ini dapat menyebabkan penyakit jigger, penyakit yang disebabkan oleh masuknya kutu jigger ke dalam tubuh manusia. Penyakit ini sering terjadi di Afrika, negara-negara Amerika Latin, hingga Karibia. Kutu ini bisa masuk ke kulit manusia dan memakan daging di dalamnya. Kutu betina bahkan bisa meletakkan telurnya di dalam sehingga larvanya akan menetas di balik kulit manusia. Kutu ini suka bersembunyi di dalam pasir dan akan menunggu manusia menginjaknya. Mereka kemudian akan menempel dan bergerak masuk ke kulit manusia. Setelah itu, kutu jigger akan menguburkan kepalanya di dalam daging manusia. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat mengakibatkan masalah fatal seperti amputasi. Satu-satunya cara untuk mencegahnya penyakit jigger adalah dengan menjaga pola hidup yang bersih.

Ya, pendengar untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. 42 menit berlalu ya, dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami ingatkan kembali, pada pukul 8 Anda dapat ikuti dialog Fakfak Menyapa. Dan mendatang kita bersama di Para-para Pinang.

0: Para-para Pinang untuk hari ini awal pekan 13 Juli 2026 suada Mace Pinang. Pagi Mace Pinang.
1: Selamat pagi Mace Isa.
0: Ini selama sekali ya ketemu.
1: Langsung bertahun-tahun.
0: Angin apa yang bokok kemarin nih Mace?
1: Ya biasa angin Senin.
0: Angin awal pekan tuh.
1: Iya betul sekali.
0: Yang pasti ada kabar apa nih Mace?
1: Kamu bilang kabar sih pagi ini. Mungkin untuk keluarga Fafak yang pagi ini di awal pekan tepat di tanggal 13 Juli ini kan liburan telah selesai ya untuk anak-anak sekolah, adik-adik pelajar. Buat Bapak Ibu guru juga hari ini sudah mulai kembali lagi dengan aktivitas belajar mengajar. Ya mungkin sedikit jalannya padat. Yang sudah hampir 3 minggu ini kayak pagi tuh sepi, tapi hari ini luar biasa padat. Lalu tetap berhati-hati karena sedikit gerimis begitu. Lalu kalau bicara informasi, mungkin ini Mace Aisyah, saya ini kan beberapa waktu kemarin ini kan berapa hari berturut-turut itu kan hujan. Nah ini mungkin sekedar informasi saja mungkin untuk pihak-pihak terkait. Ada di beberapa titik itu ada genangan-genangan air. Bukan kenangan ya,
0: genangan.
1: Genangan-genangan air yang pastinya mengganggu juga kita punya arus lalu lintas di sana. Lalu sudah banyak genangan, lalu apa namanya parkiran. Parkiran kendaraan itu, aduh bagaimana ya? Saya sekarang heran itu begini, bahu jalan ini sebenarnya dibuat untuk apa? Apakah untuk pejalan kaki kah? Atau mungkin untuk kendaraan yang lalu lalang kah? Atau juga mungkin untuk parkiran? Nah ini juga menjadi apa perhatian penting juga untuk ketorang semua bahwa ketika kita punya beli kendaraan itu kita juga harus memikirkan punya garasi. Kenapa? Karena memang jalan di Fafak ini kan sudah sempit, Mace Isa. Susempit,
0: baru kendaraan banyak,
1: kendaraan banyak, terus parkiran ini kiri kanan jalan. Jadi akhirnya apa ya Mace Pinang berharap sangat supaya ini perasaan ini Mace Pinang sudah sampaikan barang ini dari apa ya
0: dari tahun
1: kemarin, iya dari dulu begitu sampai semua akhir tahun ini pertengahan tahun ini belum ada realisasinya. Nah kalau untuk masalah kebersihan kemarin-kemarin kita patut apresiasi ya untuk dinas terkait dalam hal ini dinas PUPR 2KP khusus bagian apa namanya kebersihan pertamanan ya itu sangat luar biasa kita berikan apresiasi dengan apa namanya seadanya saja ya peralatan seadanya tapi mereka beberapa waktu terakhir kalau kita lihat di media sosial itu ramai begitu ramai karena banyak warga juga yang masuk memberikan mereka punya tanggapan gitu merespon dan juga menyampaikan keluhan-keluhan mereka namun mungkin di sini bukan keluhan ya tapi kembali lagi ke kesadaran masyarakat. Nah ini khusus juga tempat sampah yang di SMA 1 itu itu sampai hari ini juga masih menjadi perhatian terus warga di sana juga banyak yang mengeluh begitu dong sudah bilang kayak kita kalau sudah jalan dari bawah naik tanjakan tuh baru sampai di sini kita harus tahan nafas lagi begitu. Nah ini juga jadi Mace Pinang perhatian lalu ini bukan hanya tugas apa dinas terkait ya peran ketua RT itu sangatlah penting begitu supaya masyarakat juga lebih sadar buang sampah itu harus pada tempatnya begitu.
0: Tapi terlebih lagi kan kembali kepada kesadaran masing-masing untuk Mace tapi tadi yang Mace sampaikan itu tuh kan kita nggak ada program Halo RRI.
1: Iya betul.
0: Nah itu ada masyarakat juga yang memberikan keluhan Mace terkait dengan bahu jalan.
1: Iya.
0: Kemudian juga tempat sampah. Dan ini serasa merupakan hal-hal penting yang tentunya menjadi perhatian bersama toh. Yang tadi Mace bilang katanya ada genangan air itu bukan kenangan tapi dengan adanya genangan itu bisa jadi kenangan.
1: Iya toh. Betul. Itu tidak akan dilupakan kenangan.
0: Oke, siapa tahu kan mungkin pada saat Mace lihat genangan di titik mana begitu tuh tiba-tiba berikutnya ada hujan tidak ada genangan kan ada kenangan khusus begitu.
1: Ada kenangan khusus. Kemarin-kemarin kalau lewat itu ada genangan. Sekarang tidak ada tinggal kenangan.
0: Tinggal kenangan.
1: Oke, jadi itu beberapa hal yang memang perlu ketum sampaikan, lalu berharap sangat itu ada respon. Nah ini juga yang jadi Mace Pinang punya hari-hari mungkin harus bosan gitu ya, terkait dengan penerangan jalan.
0: Oh, lampu gitu, jalan nih.
1: Lampu jalan. Mace Aisyah dong kompleks itu mungkin karena dekat itu depo perusahaan kasih menyala lampu ini jadi ya mungkin di situ menyala, tapi lepas ke bawah sedikit itu tidak ada lampu.
0: Iyo.
1: Sampai di kuburan pahlawan itu sampai hari ini tuh gila gulita. Ya, gila gulita.
0: Terus kan? Ini lagi Mace di apa namanya? Kawasan menuju ke tumbuhan
1: ya,
0: itu gelap.
1: Itu gelap sekali.
0: Terus di lampu merah sebelum teologia juga itu.
1: Betul, itu semua gelap. Jadi yang menerangi jalan ini lampu-lampu rumah warga gitu. Jadi kalau kita bicara masalah penerangan ini di dalam aturan undang-undang itu kan sudah jelas ya bahwa itu menjadi hak hak kita begitu. Cuman sampai hari ini memang ada di tiang-tiang lampu Mace. Deputi yang tiang lampu ini ada kakak Sia. Deputi yang lampu ini tidak ada. Kalau kita mau bicara-bicara lah, kita di seberang sana itu lebih rawan lah. Lebih rawan. Kau mulai masuk dari ini pol air itu pol air pun lampu kecil ada di situ dengan nyala. Itu bukan lampu jalan, ini lampu jalan mungkin seputus. Yang ada itu dong lampu lampu sapanggal yang ada di situ menyala. Sampai nanti kau laju sampai di sungai itu tuh warga pun apa dong lampu-lampu teras itu yang menyala begitu. Jadi sampai di Tunas Baru ya, kalau saya hitung-hitung deputi yang lampu itu mungkin ada sekitaran 40.
0: Mamai, 40?
1: Iya, memang ada beberapa lampu, mungkin ada sekitar 5 lampu itu dia menyala, tapi kasihan kita lampu senter HP ini depu menyala lebih apa terang. Iya, begitu. Jadi memang kemarin warga di seputaran sungai itu mereka juga ada kerja bakti, dorang ada pembersihan. Tapi mungkin solar cell-nya mungkin bermasalah kali ya. Jadi lampu-lampu itu dia tidak berfungsi dengan baik. Di sana mungkin karena sekarang sudah ada beberapa tempat usaha yang akhirnya ketong juga dapat sedikitnya ada penerangan gitu. Kalau tidak ada aduh wayam, itu ini jalan macam di dalam terowongan gitu, gelap sekali. Jadi ini Mace Pinang punya apa ya, bukan hanya di situ. Di dalam kota contoh, coba nanti kalau Mace Aisyah kalau malam jalan itu mulai dari ini lapas Kodim naik tuh. Itu tidak ada lampu.
0: Tidak ada lampu,
1: tidak ada lampu sama sekali. Yang menerangi itu justru kios-kios warga yang ada di sana, lalu gereja, lampu-lampu taman gereja tuh, itu ada menyala. Makanya di situ sepanggal itu terang benderang. Tapi mulai lepas dari situ sampai naik di pengadilan lama sini itu tidak ada lampu. Tidak ada lampu. Jadi ini Mace Pinang.
0: Barusan juga ada lihat ini Mace yang tadi kau sempat sebut di dekat gereja itu. Itu ada jalanan yang berlubang toh?
1: Iya, betul. Di situ ada jalan yang berlubang. Jadi kemarin-kemarin ini kan mereka ada tambal nih, tambal jalan kayak kita di bawah tebing. Cuman mungkin informasi lagi bahwa di apa jalan di bagian tengah itu di garis putih itu coba diperhatikan bahwa ada beberapa titik itu berlubang.
0: Berlubang.
1: Nah, ini juga kadang-kala ketung kalau sudah malam mungkin sudah capek kita punya konsentrasi sudah kurang. Nah, ini juga jadi perhatian. Lalu di mau turun-turun ini apa? Gudang lama ini itu di situ juga sedikit berlubang. Jadi itu beberapa hal yang mungkin non teratau ya. Tapi Mace Pinang ini kasihan jalan tiap hari hanya duduk di pantau-pantau barang itu saja.
0: Sampai segitung lampu jalan itu bukan main.
1: Betul saya hitung karena memang saya ketong ini kan tiap hari punya aktivitas di sana ya. Kalau masih tempo itu lumayan karena banyak kendaraan. Tapi ketika kita ini kan ketong ini orang sudah bisa bilang ketong macam kupuk malam begitu toh. Toh pulang kerja saja orang setidur begitu. Jadi apa ketika ketong melintas di sana itu dia bilang apa ngiri-ngiri sedap
0: begitu.
1: Iya, karena memang gelap. Biasa beruntungnya sekarang itu karena memang ada tempat-tempat usaha di sana yang akhirnya membuat ketorang juga ada sedikit penerangan begitu. Nah kalau kita bicara lampu jalan di sana oke lah masyarakat punya lampu-lampu. Nah ini juga jadi perhatian Mace Pinang di lokasi apa namanya tebing situ. Ini juga informasi nih. Mungkin dinas terkait bisa turun. Saya tidak tahu ya di sana itu ada IMB-nya atau tidak ya. Bangunan dengan usaha-usaha yang ada. Nah ini juga di sana itu kan usaha kayu ya, jual beli kayu dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat mengganggu keturunan juga. Karena proses bongkar muat itu dilakukan di sana sementara jalan itu kan sempit. baru trek yang parkir di sana itu bisa 2-3. Jadi ini juga jadi perhatian. Kenapa baru pas itu di tikungan? Jadi ini juga jadi perhatian mungkin dinas terkait, mungkin dia jalan-jalan sedikit ke sana kak, bagaimana kak? Ini persoalannya bukan masalah orang punya usaha ya. Kami pengguna jalan merasa resah karena memang sesungguhnya jalan itu sempit dan tidak bisa dilalui ketika ada proses bongkar muat begitu. Jadi ini yang menjadi harapan besar supaya marilah fak-fak ini sebenarnya kalau dilihat mungkin biasa-biasa saja, tidak ada masalah, tapi kalau kita lihat secara jeli bahwa ada banyak sekali masalah yang terjadi di masyarakat. Cuman masyarakat ini mungkin sudah capek mau sampaikan kemana begitu toh, sudah tidak ada lagi kita sampaikan juga kayak dong berikan tanggapan itu juga tidak sesuai dengan toh punya harapan ya. Tapi setidaknya respon lah ya, supaya masyarakat merasa bahwa oh, iya ada perhatian dari pihak-pihak terkait. Mungkin itu saja Mbak Jaya Aisyah.
0: Iya, terima kasih. Kok ingat dulu kak, sebentar ada dialog Fak-Fak menyapa tentang CKG.
1: Iya, buat warga Fak-Fak yang pagi ini dong ada dengar para-para Pinang ini, Mbak Jaya Pinang informasikan juga untuk dong semua bahwa pagi ini kita ada di dialog Fak-Fak menyapa, yang mana pagi ini mendatangkan narasumber yang pasti narasumbernya itu berkompeten ya. Betul. Dalam bidangnya. Dengan topik itu cek kesehatan gratis, penyakit tidak menular pada integrasi layanan primer. Jadi untuk keluarga Fak-Fak ya, ini ketong ini pemerintah lagi kasih gratis terlalu banyak begitu. Jadi jangan ketong takut ya, ketong periksa kesehatan gratis. Setidaknya ketong tahu ketong punya penyakit supaya ketong lebih waspada, lebih bisa menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang jangan yang salah-salah ya, supaya ketong juga bisa menikmati hidup ini lebih lama begitu. Ya, dengan ketong punya narasumber yang akan hadir itu Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM.
0: Terus jangan lupa jam 11 ada apa, Mbak Cepina?
1: Ada Halo RRI, sampaikan keluhan Anda ya di Halo RRI. Sampaikan keluhan apa saja, kami akan tampung dan juga kami akan berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk dapat menjawab setiap keluhan-keluhan Bapak Ibu. Seperti itu Mbak Caisa, Mbak Cepina undur diri, kita jumpa lagi di para-para Pinang berikutnya. Selamat pagi.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, kita jumpa di Dialog Pak-Pak Menyapa pagi ini, Senin 13 Juli 2026. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, topik kita adalah cek kesehatan gratis CKG, penyakit tidak menular PTM pada integrasi layanan primer. Dan saat ini telah hadir di studio narasumber kita, Ibu Matilda Rumatora, SKM MEPID, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2 PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Pak-Pak. Selamat pagi Ibu Matilda.
1: Selamat pagi Mbak Isa.
0: Iya, sebelumnya terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di studio.
1: Sama-sama.
0: Oke, melalui dialog ini pendengar kami juga mengundang Anda ya untuk berinteraksi melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, seperti yang kita ketahui bersama pendengar, pemerintah Kabupaten Pak-Pak melalui Dinas Kesehatan telah menjalankan program cek kesehatan gratis atau biasa disebut dengan CKG dengan pendekatan berbasis siklus hidup yang terintegrasi pada integrasi layanan primer atau ILP.
1: Iya, benar.
0: Iya, Ibu Matilda, ini sudah sejak kapan mulai pemeriksaan CKG? Kemudian cara daftarnya seperti apa nih dan sejauh ini bagaimana nih proses CKG tersebut?
1: Iya, terima kasih Mbak Isa. Jadi kegiatan ini kan turunan dari Kementerian Kesehatan. Jadi oleh Menteri Kesehatan itu keluarlah KMK di tahun 2000 nomor 33 tahun 2025 yang itu bahwa pemerintah menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Kalau di tahun 2025 itu sesuai dengan KMK 233 itu jadi ketika masyarakat itu jatuh hari ulang tahunnya dan 30 hari setelah hari ulang tahun dia boleh mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tetapi di tahun 2026 ini pemerintah kembali mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 84 tahun 2026. Di sana tidak harus menunggu lagi hari ulang tahun dari masyarakat itu untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini, tetapi kapan saja dan dia berhak mendapatkan cek kesehatan gratis ini sekali dalam satu tahun.
0: Sekali dalam satu tahun. Kemudian untuk cara daftarnya dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat?
1: Jadi tadi kembali lagi bahwa sasarannya ini mengikuti siklus hidup ya. Jadi mulai dari bayi baru lahir 24 tahun di atas 24 jam. Kemudian dia sampai lansia. Nah, cara daftarnya ada tiga nih. Jadi pertama secara mandiri. Jadi masyarakat boleh mendaftarkan secara mandiri melalui aplikasi. Jadi tentunya memiliki HP tentunya. Ya, jadi melalui aplikasi Satu Sehat di menu Play Store kan biasanya begitu tuh di HP. Nah, itu di-download dulu lalu kemudian masyarakat membuka aplikasi itu mencari menu CKG lalu kemudian isi identitasnya ya tentunya pakai KTP itu kan pasti ya kemudian kalau ini pakai nomor BPJS nah itu dia ini daftar melalui aplikasi itu kemudian nanti sama aplikasi itu dan tentukan dia mau pilih kapan nih pergi ke fase pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dan di mana tentunya di tempat wilayah tempat tinggalnya jadi nggak usah jauh-jauh milih vaskesnya untuk mendapatkan KG itu atau CKG lalu kemudian di tahun 2024 itu juga ada WA yang disediakan pemerintah sama juga jadi WA itu juga kalau tadinya kan di hari ulang tahun. Jadi CKG

0: di wilayah tempat tinggalnya. Jadi puskesmas mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang dibentuk di dilaksanakan di wilayah tempat tinggal masyarakat yang namanya Posyandu ILP itu. Jadi Posyandu integrasi layanan primer.
1: Ya tadi Ibu sempat sampaikan bahwa salah satu persyaratannya adalah punya HP, kemudian ada kartu BPJS,
0: KTP.
1: Tapi bagaimana kepada masyarakat yang tidak memiliki HP, Ibu, tidak memiliki kartu BPJS, apakah ada alternatif lain begitu, Bu?
0: Iya. Jadi sebenarnya kan kegiatan ini nanti kan dievaluasi itu sampai pencatatan pelaporan. Ya, jadi keberhasilan satu kegiatan kan lihatnya dari ini berapa banyak nih orang yang dijaring, berapa banyak yang penyakit-penyakit yang terjaring. Nah, itu kan untuk mengisi aplikasi itu ini harus ada kartu KTP dan juga BPJS tentunya ya. Kalau kita melayani ini kan BPJS mengharuskan itu untuk dapat pelayanan kesehatan gratis, salah satu syaratnya. Tetapi khusus untuk Fakpak nih, jadi itu Fakpak ini ada program misinya Pak Bupati kita nih ya. Jadi itu kan jadi setiap orang tanpa diberikan pelayanan kesehatan termasuk pengobatan kesehatan gratis itu ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya orang yang tidak memiliki misalnya KTP ujung-ujungnya KTP atau BPJS gitu, boleh dia datang nanti teman-teman di puskesmas itu mensiasati bagaimana supaya data orang yang di screening ini terlapor di dalam aplikasi yang terbaca sampai di pusat loh itu.
1: Intinya datang dulu begitu.
0: Mereka datang
1: ya,
0: dulu.
1: Untuk persyaratannya nanti bisa dibicarakan.
0: Iya, nanti gitu. di bagaimana teman-teman sampai data orang ini terimput dan terbaca sampai di pusat bahwa mereka sudah terlayani untuk kegiatan cek kesehatan gratis ini.
1: Ya, untuk program CKG sendiri nih Bu, apakah memang diharuskan kepada masyarakat atau bagaimana nih Bu mekanismenya?
0: Jadi sebenarnya ini adalah tadi kado yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat supaya mereka dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah. Jadi banyak untungnya sebenarnya. Jadi masyarakat kita tidak mengharuskan, tetapi ini diberikan kepada semua masyarakat Indonesia. Jadi mari kita manfaatkan kegiatan cek kesehatan gratis ini karena tadi tanpa biaya gitu.
1: Jadi gratis ya, Bu, ya?
0: Gratis gitu.
1: Kalau bukan sekarang kapan lagi?
0: Kapan lagi?
1: Kan kesehatan penting gitu.
0: Penting banget.
1: Biasanya kita merasa diri sehat tapi
0: sehat,
1: tidak
0: tahu itu
1: apa yang terjadi dalam tubuh kita.
0: Benar, kadang-kadang orang saya sehat karena gak ada gejala nih. Nah, tapi tiba-tiba udah pusing, udah jatuh bahkan langsung tiba-tiba dibawa ke rumah sakit. Nah, ternyata selama ini dia tidak tahu status kesehatannya, merasa sehat padahal tidak sehat sebenarnya.
1: Ibu, kalau boleh tahu tahapan CKG ini mulai dari memenuhi persyaratan, daftar dan lain-lain ini seperti apa, Ibu? Pemeriksaannya apa saja?
0: Jadi tadi kita kembali lagi cek kesehatan gratis ini kan mengacu ke siklus hidup yang dibagi ke kelompok usia. Jadi tadi kan udah dibilang mulai dari bayi baru lahir di atas 24 jam. Nah, itu kami membagikan sasaran dari cek kesehatan gratis itu menjadi 5 kelompok usia. Jadi mulai dari bayi baru lahir, kemudian kedua balita dan anak prasekolah, kemudian ketiga anak sekolah. Nanti kelompok umurnya kalau itu kan bayi baru lahir sampai 1 tahun nih. Anak balita sampai prasekolah berarti 1-6 tahun. Kemudian kelompok anak usia sekolah 7-17. Kemudian dewasa 18-59 dan di atas 60 itu lansia. Lalu tahapannya yang tadi caranya kan dia datangi terus pakai aplikasi atau pakai WA. Itu kan untuk dia secara mandiri nih membantu petugas agar okelah saya kasih identitas saya terus datang kan tinggal dilakukan cek kesehatan gratis itu. Nah, ketika pasien datang berkunjung ke fasilitas kesehatan dan ini bisa ke puskesmas, bisa juga tadi komunitas seperti saya bilang tadi misalnya ada Pospindu, Posyandu ILP, kemudian misalnya kalau teman-teman melakukan di tempat kerja atau di Pustu, Polindes, nah itu kan jejaringnya dari puskesmas. Nah, di sana ketika mereka

0: datang, kita ngikuti alur-alur dari yang tadi ILP itu. Hmm. Jadi kalau ILP sendiri itu adalah struktur dari pelayanan puskesmas itu, kemudian dibagi dalam klaster. Nah, klaster tadi itu dibagi sesuai dengan kelompok usia siklus hidup tadi. Oh. Nah, jadi kalau misalnya dia datang nih ke puskesmas, misalnya si A itu umurnya 18 sampai 59 atau sampai 60 lah. Nah, ketika dia datang di fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas, sama nih seperti posyandu ILP. Alurnya sama. Jadi ketika datang, dia daftar, terus ditanya ini keluhannya atau petugasnya, ini kondisi orang ini gimana nih. Nah, misalnya kalau saat itu dia perlu penanganan segera. Nah, itu dia enggak usah lagi masuk ke alur-alurnya puskesmas dalam pelayanan, tapi langsung diarahkan ke UGD.
1: Oh.
0: Nah, itu ini penanganan yang segera harus dilakukan oleh tenaga medis. Nah, tapi kalau misalnya dia datang nih enggak punya keluhan apa-apa, datang di screening, terus tadi karena kita pelayanan ini sesuai dengan siklus hidup. Jadi kalau untuk ILP itu di puskesmas itu pelayanan dibagi menjadi 5 klaster.
1: Apa-apa saja tuh, Bu?
0: Ya, jadi klaster 1 itu untuk administrasinya. Jadi yang dulu TU itu maksudnya klaster 1 tuh untuk TU-nya, untuk merekap semua kegiatan di puskesmas, evaluasi monitoring itu ada di klaster 1 administrasinya. Nah, klaster 2 ini bicara untuk kelompok usia di bawah 18 tahun, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, ada di situ remaja, mulai remaja, anak sekolah itu ada di usia klaster 1. Pokoknya di bawah 18 tahun termasuk tadi PLES, ibu hamil, ibu melahirkan, nipas, bayi baru lahir, balita semua ada di situ. Nah, ketika dia datang usia 20 tahun misalnya, dia masuk di klaster 2. Nah, klaster 2 situ kan klaster 2 itu layaninya dewasa lansia. Jadi usia di atas 18 tahun sampai 60, pokoknya sampai usianya mentok sudah situ. Nah, di situ dia masuk, nah itu mulai screeningnya di situ. Screeningnya di situ. Kalau di klaster 3 kita screeningnya itu ada 8 metode screening di situ. Nanti di screening semua, ketika misalnya keluhannya nih 20 tahun, ada sakit gigi misalnya, butuh pelayanan gigi, berarti nanti kita tinggal rujuk nih di poli gigi. Tapi nanti kembali lagi dia di klaster 3 setelah poli gigi ditangani, kembali lagi klaster 3. Tapi di situ misalnya dia kepingin nih, sudah misalnya penderita DM, dia butuh konsultasi gizi, nah itu dirujuk lagi di satu poli lagi, satu ruangan di mana nanti dia dapat penanganan. Jadi pokoknya ketika seseorang datang kontak di fasal pelayanan kesehatan, kita harapannya semua apa yang dikeluhkan itu terjawab, sehingga dia pulang puas gitu. Jadi masalah kesehatannya tertangani.
1: Baik, intinya jangan takut, jangan ragu.
0: Ayo, gitu, jangan takut, ya. Pokoknya full sudah.
1: Lengkap. Iya, ini kalau boleh tahu penyakit tidak menular apa saja yang menjadi fokus dalam program CKG?
0: Iya. Jadi kalau untuk CKG itu untuk penyakit tidak menular ya, di klaster 3 kita bicara ya, karena di sana itu sebenarnya enggak mesti harus di klaster 3, karena misalnya di klaster 1. Klaster 1 itu juga ada screening ketika seorang ibu hamil misalnya nih, dia memiliki faktor risiko gula darah tinggi atau tekanan darah tinggi. Nah, itu kan juga bagian daripada deteksi faktor risiko dari penyakit tidak menular. Karena kita tahu bahwa gula darah tinggi sama tekanan darah tinggi ini merupakan faktor risiko yang terbanyak yang menyebabkan angka kematian yang paling tinggi di Indonesia. Karena dengan gejala dua itu banyak penyakit-penyakit seperti stroke. Stroke itu sekarang kematian yang paling tertinggi untuk penyakit tidak menular. Nah, di klaster 3 itu tadi lagi yang kita dapat itu untuk tadi penyakit tidak menular, kita deteksi atau kita screening gula darahnya, tekanan darahnya, kemudian faktor risiko dia merokok.
1: Ya, karena itu pasti yang paling banyak itu.
0: Padahal sekarang kan pemerintah udah mengeluarkan udah punya perda kawasan tanpa rokok. Kalau dulu tuh kami biasanya sering di sini kami sosialisasi ke masyarakat untuk adanya perda itu, perda kawasan tanpa rokok. pokok ya, itu dikeluarkan pemerintah fak-fak tahun 2021. Nah itu juga, nah itu kan salah satu faktor resiko untuk seseorang 10 tahun ke depan dia mungkin saja bisa berisiko kena stroke kalau dia memiliki faktor risiko perilaku merokok. Lalu kemudian ada lagi talasemia. Ini kanker darah, ini masuk juga di situ, di screening itu di klaster 3 atau untuk PTM. Lalu kemudian ada lagi tadi risiko stroke kita tanyain lagi, terus penyakit jantung, kemudian ginjal, kemudian ada kanker paru, kanker-kanker misalnya untuk ibu, kanker leher rahim, kanker payudara, karena kita tahu sekarang kematian perempuan yang terbanyak itu karena kanker payudara, dia memiliki angka kematian yang sangat tinggi untuk kanker. Dan itu ada di kanker payudara. Iya, jadi banyak yang sebenarnya yang kita screening nanti untuk khusus penyakit tidak menular.
1: Oke, ini kita kembali mengundang partisipasi para pendengar ya di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung atau yang baru tonton kami melalui YouTube RRI Fak-Fak Official, Anda boleh memberikan pertanyaan terkait dengan program cek kesehatan gratis CKG, penyakit tidak menular. Ada hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan ataupun perhatian, boleh ya disampaikan kepada Ibu Matilda selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2 PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Bapak Wisnu.
1: Bapak Wisnu. Oke, silakan Pak Wisnu. Tapi sebelumnya mohon pesawat radionya agak dijauhkan ya Pak ya, agar tidak feedback. Silakan Bapak.
2: Halo.
1: Iya, silakan Pak.
2: Halo.
1: Iya, halo Bapak. Ya, silakan langsung dengan pertanyaannya Pak.
2: Oh iya, baik. Ibu Matilda, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak. Bapak Wisnu, iya. Selamat pagi.
2: Baik, tadi ada kalau tidak salah tiga cara ya,
0: iya,
2: yang disampaikan kepada calon pemeriksa kesehatan gratis.
0: Iya.
2: Baik lewat WhatsApp,
0: yeah,
2: basket maupun yang satu lagi
0: mobile atau satu
2: itu ya. Biasanya para calon ini biasanya mau ingin untuk periksa,
0: yeah,
2: periksa kadang-kadang sampai petugas datang di apa tempat khusus di sekolah atau di mana posyandu,
0: yeah,
2: yeah, tapi masyarakat tidak datang. Akhirnya petugas pulang.
0: Iya.
2: Ini sudah pernah terjadi. Jadi yang mungkin menjadi tanda tanya masyarakat itu,
0: iya,
2: setelah misalnya mereka sudah mengikuti cek kesehatan gratis.
0: Iya, benar.
2: Itu kan gratis kan?
0: Iya, benar, Pak.
2: Tapi setelah ada penemuan penyakit atau, yeah, observasi dari petugas,
0: yeah,
2: ini yang tanda tanya ini, mm-mm, nanti lanjutan dari biaya perawatan atau pengobatan itu, itu biasanya hambatannya di situ.
0: Yeah.
2: Jadi kalau yang punya BPJS, yeah, enak, tapi enak. Kalau yang tidak punya itu masalah.
0: Masalah.
2: Akhirnya ketika mereka ke puskesmas misalnya, yeah, obat itu tidak ada, akhirnya, yeah, diarahkan ke apotik.
0: Oh gitu.
2: Ke apotik akhirnya disitulah
0: keluar lagi disitu duit.
2: Tidak ada biaya.
0: Iya. Yeah.
2: Ini bagaimana penjelasan Bu Matilda supaya, yeah, kalau sudah dicek di awal kesehatan itu gratis.
0: Iya. Yeah.
2: Bagaimana dengan penjelasan lanjutan mengenai pengobatan atau, yeah, perawatan itu?
0: Iya. Yeah.
2: Terima, yeah, kasih.
1: Oke, okay, baik. Yeah. Terima kasih kembali Pak Wisnu di Torea sudah gabung bersama kami dan penelpon lainnya, silakan ya di 0811-495-9490. Iya Bu, sambil menanti penelpon berikutnya, silakan ditanggapi.
0: Terima kasih Pak Wisnu untuk pertanyaannya. Memang sudah benar tadi disampaikan Pak Wisnu, untuk awal kita mendapatkan cek kesehatan gratis tadi kan ada tiga pintu nih.
1: Yeah.
0: Ada lewat aplikasi Satu Sehat, kemudian WhatsApp, kemudian datang sendiri. Nah, tetapi ketika seseorang itu dengan kesadaran nih. Jadi harus sadar sendiri nih untuk dapatkan status kesehatan yang maksimal. Dia harus punya inisiatif untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan itu untuk mendapatkan cek kesehatan gratis. Nah, ini gratis nih ceritanya. Sampai ke tata laksana kasus ya kan. Jadi waktu ketika seseorang datang diperiksa faktor risikonya, apakah dia memiliki indikasi menderita satu penyakit. Nah, itu kemudian ditata laksana, awalnya di sama dokter, di ketika dia menderita satu penyakit itu ada pengobatan awal dulu. Nah, pengobatan awal ini untuk PTM sendiri itu dari Kementerian Kesehatan menyediakan gratis. Jadi obat BMHP untuk pengobatan awal itu pasien ini ketika sudah terdiagnosis menderita satu penyakit, misalnya DM, kemudian HT, hipertensi, terus misalnya kolesterolnya tinggi. Nah, itu oleh Kementerian Kesehatan disediakan obat gratis untuk pengobatan inisiasi selama 15 hari. Nah, ini kemudian diedukasi sama tim medis untuk dia minum obat teratur, kemudian rubah pola hidupnya, perilaku hidup, supaya yang faktor risiko yang tadi udah minum obat nih bisa terkendali. Tapi disuruh datang nih ke fasilitas pelayanan kesehatan tuh memastikan bahwa dia benar menjadi penderita. Nah, ketika dia penderita, di sana kan ditata laksana diberi pengobatan. Itu di puskesmas nih. Kalau di puskesmas ini semua kan tadi gratis nih. Nah, ketika dia membutuhkan rujukan. Nah, rujukannya tadi nih kapan? Atau misalnya tiba-tiba di puskesmas juga enggak ada obat ternyata. Ini bagaimana harus nih? Harus beli dua, padahal ketika seseorang memiliki kartu BPJS itu kan dijamin oleh pemerintah untuk dia sampai mendapatkan pelayanan pengobatan gratis, obat gratis nih kan, kartu BPJS. Makanya kenapa sekarang diwajibkan nih seseorang harus memiliki kartu BPJS. Tetapi kita juga tidak lupa bahwa pemerintah Kabupaten Papak juga mempunyai program untuk membebaskan satu orang datang nih di puskesmas, kalian pasti akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Gitu kan. Nah, memang pada kenyataannya memang BPJS menanggung sampai pada obat ya. Tapi ketika enggak ada biasanya akan dirujuk kalau kita di puskesmas pak-pak misalnya ya, di puskesmas. Nah, itu biasanya umumnya dia dapat obat harusnya sampai tuntas, sampai sesuai dengan indikasi penyakit. Nah, tapi kadang mungkin seperti yang tadi ditemukan kasusnya sama Pak Wisnu tadi, misalnya itu dia enggak dapat obat tidak sesuai dengan indikasi penyakitnya, kan itu biasanya akan dirujuk sama BPJS sebenarnya nih, nanggung di satu apotek yang bisa diambil obat secara gratis. Nah, tapi tidak terselesaikan di puskesmas, akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, di sana juga demikian, dia dapat obat juga nih pemegang kartu BPJS nih. di rumah sakit itu kan gratis juga kan dapat obat. Nah, tata laksananya itu setelah misalnya gak dapat, biasanya rujuk juga di farmasi yang bekerja sama dengan BPJS tentunya. Nah, di situ. Nah, mungkin saya enggak tahu juga, mungkin siapa tahu mungkin ada satu pengecualian ketika ditata laksana kasus obatnya tidak terpenuhi di Fasiankes misalnya, di primer puskesmas ataupun rujukan di rumah sakit, dan kembali lagi masuk ke apotek rujukan yang dari BPJS dan tidak ada ya. Akhirnya mungkin saja, tapi kalau BPJS ini Pak Wisnu itu kita beli di luar, tapi karena biasanya akan dirujuk ke rumah apotek yang rujukan BPS, jadi biasanya tidak bayar, tidak bayar. Nanti dia bawa resepnya ke apotek yang bekerja sama dengan BPJS. Pernah satu saya juga dapat pernah kasus segitu. Saya bawa misalnya kemarin kalau nggak salah, ini mohon maaf ya, saya ke apotek Bima itu. Ini nggak promosi ya, tapi bawa ke sana. Kesehatannya tidak bayar karena memang obatnya di situ dan ditanggung kerjasama dengan BPJS. Jadi biasanya begitu kalau misalnya tidak tersedia di Faskes, di pelayanan kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit.
1: Oke. Ya seperti itu ya. Apa yang ditanyakan oleh Pak Wisnu sudah dijawab langsung oleh Ibu Matilda. Dan Ibu, dari awal program CKG berlangsung sampai dengan saat ini, kira-kira seberapa besar nih angka kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Fakfak saat ini?
0: Ya, jadi saya kemarin ada ini. Jadi kami dari evaluasi pemerintah, jadi kami ada standar pelayanan minimal SPM kenalnya. Jadi di sana kami ada indikator 12 indikator standar pelayanan minimal itu yang menjadi evaluasi kami, termasuk evaluasi ini juga nih, evaluasi CKG. Jadi misalnya untuk penyakit tidak menular. Nah, di 12 indikator itu ada 3 untuk penyakit tidak menular, yaitu indikator usia, pelayanan deteksi dini atau screening usia 15-59 yang tadi masuk di klaster 3 itu kan dewasa lansia. Nah, di sana minta maaf, ini ternyata saya agak sedikit kecewa karena ternyata kesadaran masyarakat ya secara individu untuk sadar menggunakan fasilitas atau pelayanan yang sudah disediakan pemerintah datang secara gratis ini masih rendah. Iya, masih rendah, sangat rendah. Jadi di tahun ini di semester 3 E2 ini ya, hasil dari kesadaran masyarakat untuk secara otomatis datang memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini ke fasilitas pelayanan kesehatan itu baru 36% dari sasaran kita harapkan di tahun di semester 2 ini. Lalu kemudian hipertensi dengan DM, karena kita tahu bahwa dua penyakit ini menjadi awal pemula masuk ke komplikasi. Jadi kematiannya sangat tinggi ketika seseorang di dua penyakit ini, hipertensi maupun DM, tidak terkendali. Nah, ini untuk kasusnya ini syukur-syukur nih untuk hipertensi ini sampai triwulan 2 di mulai dari bulan Maret sampai kita evaluasi dari Januari sampai Juni itu sudah kita terlayani itu 97% dari sasaran kita. Jadi sasaran kita di tahun di triwulan 2 ini sebanyak 980 orang yang kita harus deteksi dari tadi cekakan gratis itu kita ketemukan dan kita diagnosis dan kita layani sesuai standar ya SOP-nya itu sudah 97%. Jadi lumayan. Bukan lumayan, sebenarnya udah sangat bagus ya. Jadi artinya kita ketemu dini nih supaya jangan masuk ke komplikasi ya. Kemudian untuk DM sendiri itu sampai triwulan 2 ini di bulan Juni itu capaiannya sudah 91%. Jadi orang-orang dengan penderita gula darah tinggi yang masuk ke DM itu cepat terdiagnosis, cepat ditangani awal, jadi jangan sampai komplikasi. Jadi lumayan bagus. Cuman kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan yang sudah gratis ini masih sangat rendah. Masih baru 36% dari sasaran yang kita targetkan. Kali di triwulan 2 ini sebanyak harusnya 29.000. 29.000 orang yang harus bisa kita cek kesehatannya itu. Tapi sayang nih masih sekitar 10.000 yang jadi masih 36%. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya ini masyarakat dengan sukarela datang. Jadi yang tadi yang merasa sehat, nah datang loh tiba-tiba ini ternyata saya tidak sehat.
1: Belum tentu dalam kondisi yang sehat kita betul-betul sehat.
0: Betul-betul sehat. Ya, okay. Jadi merasa sehat saja.
1: Baik, kita terima lagi penelpon yang sudah gabung setelah Pak Wisnu. Halo, selamat pagi. Halo. Oh,
3: selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ya,
3: dengan Pak Tuturop di Kapar Tutin.
1: Pak Tuturop di Kapar Tutin. Oke, silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih Ibu untuk Ibu narasumber.
1: Iya, Pak Tuturop.
3: Saya berapa kali ke rumah sakit umum?
1: Iya.
3: terkait dengan PD, penyakit dalam.
0: Iya, penyakit dalam. Penyakit dalam apa tuh, Pak, Bapak? Kan boleh tahu.
3: Apa namanya? Ginjal, kan?
0: Oh, ginjal. Iya, iya, Bapak. Oke.
3: Jadi, saya sampai di rumah sakit kok tidak ketemu dengan dokter penyakit dalam.
0: Iya.
3: Nah, yang saya sempat ketemu itu hanya dokter umum.
0: Iya.
3: Akhirnya hanya dikasih obat anti nyeri, apa sepertinya antalgin, seperti itu saja. Terus saya balik, tidak ketemu dengan dokter penyakit dalam.
0: Ya.
3: Nah, itu yang ibu mohon maaf, saya minta supaya kalau bisa ada dokter penyakit dalam, sehingga mungkin kita masyarakat ini mau berobat seperti itu, kita bisa dapat berobat. Dan saya ketemu juga kemarin ada salah satu pasien, dia juga di rumah sakit kemarin. Itu juga penyakit dalam. Dia punya apa namanya, juga di dalam tubuh ini, tapi tidak dikatanya mau dioperasi, ternyata tidak dioperasi, hanya dikasih obat anti nyeri. Nah, itu artinya ibu mohon maaf seperti itu, apakah bisa untuk menghadiri dokter penyakit dalam atau mungkin ada tapi kami yang tidak ketemu. Jadi itu itu ibu.
0: Baik.
3: Terima kasih ibu.
1: Terima kasih. Selamat pagi Bapak Tutorop yang sudah gabung bersama kami ya di pagi hari ini. Ini bagaimana nih respon dari Ibu Matilda ini?
0: Iya. Terima kasih ya Bapak Tutorop. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ketersediaan dokter PD di rumah sakit, ini mungkin lebih tepatnya kita bicara sama dokter ya, Mbak Isa.
1: Karena ini kan saat ini kita bicara tentang kesehatan gratis gitu Bapak. Tapi mudah-mudahan dalam dialog ini ada yang mendengarkan.
0: Minta juga nih Mbak Isa nanti ke depan bawa tuh dialog lagi biar terjawab nih pastinya.
1: Mungkin Bapak Tutoro baru bergabung gitu ya Bu. Ya Bapak, ini kita berbicara tentang cek kesehatan gratis penyakit tidak menular PTM pada integrasi layanan primer. Ibu Matilda ini selalu aku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2 PTM Dinas Kesehatan. Namun dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa apa namanya, bisa diteruskan gitu ya. Dan juga ada yang mendengarkan langsung keluhan dari Bapak Tutorop tadi. Ibu, tadi kita lanjut lagi ya. Ini sambil menanti penelpon lainnya yang mau bergabung bersama kami, kita masih punya waktu sekitar 17 menit ke depan menuju ke jam 9 Ibu. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa terkait dengan penyakit tidak menular yang ada di daerah Fakfa, kemudian juga minat masyarakat ini masih rendah,
0: masih
1: ya,
0: rendah
1: ya,
0: sangat rendah
1: melakukan cek kesehatan padahal ini gratis loh,
0: gratis
1: ya. Kapan
0: sampai
1: lagi,
0: tata laksana kasusnya. Jadi ketika dia terdiagnosis langsung ditata laksana kasus sesuai dengan indikasi penyakitnya. Ya udah, nanti kalau memang tidak bisa terselesaikan di puskesmas, kita masih punya rumah sakit rujukan RSUD Fakfa. Nah, kita di sana banyak sana dokter-dokter spesialis yang punya kualitas untuk dapat menindaklanjuti rujukan dari puskesmas.
1: Oke, Ibu, untuk program cek kesehatan gratis ini apakah untuk masyarakat yang terlihat sehat saja? Tapi kalau masyarakat yang sudah terindikasi memiliki penyakit, apakah boleh, Bu?
0: Boleh. Jadi semua tadi mengacu ke siklus hidup dari usia 24 jam sampai lansia. Jadi mau dia sehat, sakit dan merasa sehat, misalnya jadi sehat, merasa sehat, terus dia memang sudah memiliki menjadi penyandang penyandang penyakit, silakan datang, pokoknya minimal 1 tahun sekali. Nah, tapi kalau mereka yang menjadi penyandang ya harus setiap 1 bulan minimal dia harus datang kontak dengan Faskes. Nah, itu untuk monitoring pengobatannya, kemudian ada edukasi, jadi mencegah yang tadi misalnya dia cuma terdiagnosis sebagai penyandang hipertensi atau DM, karena kita tahu dua penyakit itu kan berisiko sekali untuk masuk ke komplikasi. Yang tadi misalnya jantung, stroke dan lain sebagainya, itu jangan sampai ke situ. Jadi kalau sudah jadi penyandang berarti minimal sebulan sekali dia harus datang ke vaskes. Oh. Jangan tunggu sekali setahun. Kalau setahun sekali itu mereka yang tadi sehat, yang merasa sehat. Ya. Tapi kalau sudah penyandang datang tiap bulan.
1: Baik. Kita terima dulu Ibu penelpon yang sudah gabung lagi. Selamat pagi.
4: Halo.
1: Ya, halo Pak Wisnu ya.
4: Yo.
1: Oke, silakan Bapak.
4: Baik, kembali dengan Pak Wisnu. Ibu Zelda, terima kasih. Tadi itu pun sudah apa? Artinya bahwa berobat gratis saja mengenai pengobatan dan perawatan selanjutnya pasti kita harus apotek yang kita harus talak bekerja sama dengan BPJS tapi terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Wisnu. Oke. Dan Ibu, tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, bahwa untuk cek kesehatan gratis ini kan tidak hanya untuk orang yang sehat saja, tapi yang punya riwayat penyakit juga boleh.
0: Iya.
1: Termasuk tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tutrop juga bisa ya.
0: Iya,
1: bisa langsung datangi Faskes untuk melakukan cek kesehatan gratis.
0: Sedangkan
1: tentunya nanti kalau memang gimana-gimana ada penanganan
0: lebih lanjut.
1: Tapi jangan lupa juga untuk mendaftar terlebih dahulu gitu ya.
0: Iya. Jadi bolehlah dia kalau mau pakai mobile silakan. Tapi kalau bagusnya ya datang aja ke Faskes atau misalnya ada posyandu ILP yang dibuat sama Faskes, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Puskesmas, dan hal ini di kelompok tempat tinggal masyarakat ya datang di situ biar nggak usah lagi ke Faskes, ke Puskesmas. Jadi ada itu CKG komunitas namanya, bentuknya posyandu ILP itu. Jadi yang pelayanan diberikan di Puskesmas, gambarannya masuk di posyandu ILP itu. Jadi semua akan terlayani di situ. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi, datang aja di posyandu.
1: Iya. Sekali lagi untuk ketersediaan dokter ini bisa langsung di RSUD Fakfak.
0: Iya benar. Karena saya juga nggak sampai begitu ya. Jawabnya salah lagi.
1: Oke. Bagaimana nih? Apa indikator keberhasilan program CKG dalam mendukung integrasi layanan primer?
0: Iya. Jadi tadi lagi. Jadi kita CKG itu mulai dari kita screening sampai akhirnya evaluasinya di pencatatan pelaporan. Ya, jadi harapannya teman-teman ini sebenarnya tanggung jawabnya ke teman-teman nih. Setelah mereka melakukan screening sampai ke tata laksana kasus penanganan ya pemberian obat. Nah, itu mereka punya tanggung jawab untuk mencatat, menginput di satu aplikasi namanya Sehat Indonesiaku. Nah, di sana akan bisa kita evaluasi monitoring nih apakah cek kesehatan gratis ini sudah diakses oleh semua masyarakat tadi siklus hidup itu dan memberikan manfaat yang tadi itu yang mendapat faktor risiko, kemudian penanganannya secara dini, kemudian mencegah komplikasi sampai kematian dan kecacatan. Nah, itu indikator keberhasilan dari cek kesehatan gratis itu. Gitu. Jadi penemuan kasus lebih awal, penanganan, pencegahan sampai pada kecacatan dan kematian.
1: Gitu. Itunya sudah didata semua begitu ya, Bu.
0: Gitu.
1: Ya, sebagai mungkin evaluasi
0: iya, benar evaluasinya.
1: Kemudian sejauh ini, Bu, bagaimana keterlibatan tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam pelaksanaan program CKG.
0: Iya. Jadi kami kemarin kan kami pendampingan nih. Nah, itu kami datangi dan kami memastikan bahwa teman-teman sudah siap baik tenaga dan juga pelaksanaan program yang ada di CKG itu. Jadi kami evaluasi teman-teman sudah siap semua. Sudah siap. Tinggal bagaimana nih menggerakkan masyarakat supaya bisa memanfaatkan kegiatan pelayanan kesehatan gratis ini. Jadi teman-teman semua sudah siap. Semua puskesmas yang kemarin kami datangi, kebetulan sudah aktif itu 10 puskesmas, itu udah bagus. Mereka lakukan datang, ketika masyarakat datang, udah diikuti alur-alurnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sampai pada tata laksana kasus. Jadi didapatkan pengen secara lengkap sama tenaga-tenaga di puskesmas, jadi pada siap. Karena semua puskesmas sudah ada macam-macam klasifikasi dari SDM yang tersedia sampai kepada dokter udah lengkap. Jadi silakan nih masyarakat, ayo sama-sama datang. datang ke puskesmas, fasilitas yang lainnya, posyandu, posbindu, untuk mendapatkan itu cek kesehatan gratis ini.
1: Oke. Kalau untuk jadwal pelaksanaan program CKG, Ibu mungkin bisa disebutkan.
0: Iya. Jadi tadi kan kita selain di puskesmas sendiri, dia kan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis nih, pakai klaster, karena kan tadi bentuknya kayak NILP. NILP itu kan strukturnya terbagi kepada klaster siklus hidup. Nah itu jadwalnya kalau di puskesmas kan tiap hari nih, tiap hari silakan datang. Tapi kalau di posyandu komunitas, yaitu nanti teman-teman ngikuti kan, misalnya nih puskesmas Fak-Fak itu dia punya posyandu ILP-nya itu ada sekarang kalau nggak salah sampai ada 20 deh. Jadi itu nanti silakan masyarakat datangi tempat-tempat yang memang puskesmas mendekatkan akses pelayanan ini di tempatnya dia, jadi datang aja. Jadwalnya memang diatur sesuai juga dengan kesediaan masyarakat, di mana ketika datang itu jangkauannya lebih banyak. Nah itu nanti jadi memang jadwalnya kalau sama puskesmas itu mereka udah tentukan, misalnya nih RT1 dan RT2 di puskesmas wilayah puskesmas Fak-Fak, RT1 ini hari Kamis tanggal 2 gitu. Jadi setiap tanggal-tanggal begitu, mari masyarakat yang tinggal di wilayah itu pas tanggal 2 datanglah di situ. Jadi nggak perlu lagi harus ke puskesmas. Tapi puskesmas setiap hari. Cuman kalau komunitas yang tadi posyandu ILP itu memang terjadwal.
1: Oke, okay, baik. Setiap hari mungkin kecuali Minggu kali, Bu, ya.
0: Oh, iya. Entar kalau Minggu nanti marah lagi masyarakatnya.
1: Soalnya setiap hari ini diberikan dari Senin sampai Minggu.
0: Iya, benar. Jadi jadwalnya diatur sama puskesmas sehingga semua masyarakat yang tadi tidak sempat ke puskesmas nih karena merasa tadi sehat. Jadi langsung didatangi nih, dibawa pelayanan kesehatannya langsung di tengah-tengah masyarakat.
1: Gitu. Oke. Okay. Dari awal program cek kesehatan gratis, Ibu, sampai dengan saat ini, kendala-kendala apa saja yang pernah dialami oleh Ibu dan kawan-kawan begitu?
0: Jadi memang untuk pelayanan kesehatan gratis ini tentunya tidak lepas dari penunjangnya, ya, pendukungnya maksudnya. Jadi selain tadi SDM, kami juga sudah semaksimal mungkin untuk menyediakan SDM untuk memenuhi kegiatan cek kesehatan gratis ini. Lalu kemudian BMHP-nya. Nah ini kan kalau misalnya kita misalnya nih perlu periksa gula darah nih, kan harus ada stiknya gula darah nih. Nah tapi oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis ini juga langsung di drop langsung nih dari kementerian. Jadi ada misalnya stik gula darah, kemudian ada untuk misalnya cek kesehatan di anak sekolah, itu ada misalnya disediakan misalnya untuk perawatan gigi. Nah, gigi mulut itu disediakan dari kementerian. Nah, langsung drop dari sana. Tapi memang masih saja terkendala, belum cukup kan kita ini kan banyak nih. Sasaran kita untuk penduduk Fak-Fak saja, sasaran kita untuk anak usia 15 tahun ke atas itu aja ada 59.000. Untuk Fak-Fak nih, ini prediksinya. Nah ini kan kita harapkan kan semua nih harus dapatkan cek kesehatan gratis. Nah tantangannya di situ salah satunya BMHP-nya kadang-kadang ya masih kurang. Terus laboratorium kita juga untuk rujukan ketika misalnya seseorang ini kemungkinan dia misalnya mengarah ke jantung nih misal. Nah ini kan ada mesti laboratorium yang lebih mantap lagi nih. Nah kita juga masih kurang di situ, ketersediaan sarana prasarana bangunan itu juga tetap masih ada masalah untuk tetap pelayanan kesehatan gratis itu kami sediakan dan maksimal kami buat maksimal untuk masyarakat bisa mendapatkan cek KKG dengan gratis.
1: Oke. Lantas bagaimana nih peran keluarga dalam mencegah penyakit tidak menular?
0: Nah ini paling besar sekali. Jadi penyakit tidak menular itu dia ada juga karena faktor riwayat penyakit keluarga. Nah inilah makanya ketika misalnya nih seseorang di dalam keluarga ini punya orang tua ini misalnya udah menderita DM, diabetes mellitus nih. Ini kan faktor dia turunannya ke anak secara langsung ini risikonya hampir 50% pasti dapat nih. Jadi dia udah membawa faktor risikonya. Nah ini dengan adanya cek kesehatan gratis ini, malah yang tadinya tidak berpikir bahwa orang tua saya nih udah penyakit gula darah nih atau diabetes mellitus nih, tapi dia merasa cuek nih karena saya merasa sehat. Ternyata dia ini pembawa risiko nih. Nah, dengan adanya cek kesehatan gratis ini membantu keluarga untuk lebih awal menyadari bahwa ternyata saya ini berisiko banget nanti sama aja dengan orang tuanya sakitnya gitu. Jadi mantap ini seharusnya dengan cek kesehatan gratis ini membuat masyarakat lebih cepat mendeteksi diri sendiri, faktor risiko, status kesehatannya baik atau tidak gitu.
1: Oke, Bu, pesan kepada masyarakat yang sampai dengan saat ini masih enggan memeriksakan diri di program cek kesehatan gratis, mungkin karena takut dengan hasilnya kah atau bagaimana?
0: Iya, silakan Bu. Iya, jadi macam-macam sebenarnya tergantung penyakitnya. Nah, harapannya memang tadi seperti saya sampaikan, untuk deteksi atau screening aja itu baru kita baru untuk PTM ya, kita baru mencapai sampai triwulan 2 ini baru 36% dari sasaran kita yang 59.000, itu masih sangat-sangat kecil. Artinya bahwa kesadaran masyarakat untuk mendapatkan status kesehatan maksimal dia untuk kualitas hidupnya berkualitas lagi itu masih sangat rendah. Jadi harapannya mari kita manfaatkan apa yang sudah disediakan pemerintah untuk melakukan cek kesehatan gratis ini dengan baik. Lalu kemudian kenapa dia juga kadang tadi, karena tadi gejalanya tidak terasa nih, misalnya seperti orang gula darah, misalnya mungkin gula darah tinggi tapi tidak merasa gejalanya, atau hipertensi tidak merasa. Mari kita ini ngikuti ini. Lalu kadang seperti misalnya untuk perempuan, untuk kita deteksi kanker payudara tadi ya. Kan paling banyak itu kanker payudara di menyebabkan kematian paling tertinggi di perempuan itu, kanker payudara itu dan kanker rahim. Nah, ini kadang-kadang kita perempuan itu malu untuk datang ke puskesmas untuk lakukan deteksi dini. Nanti ketika dia datang itu udah masuk stadium lanjut, stadium 2, 3, jadi langsung udah parah. Nah, itu kadang-kadang malu dia untuk datang ke pelayanan kesehatan, diperiksa, buka-buka baju. Ini kan kadang-kadang jadi tantangan juga nih, gak mau dia. Tapi gak apa-apa lah, harus kita bagaimana ya, harus maulah perempuan-perempuan jangan merasa malu untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan melakukan cek kesehatan gratis. Nah, untuk mencegah jangan sampai gejala yang tadi terindikasi masuk penyakit lalu kemudian masih ke tahap yang lebih parah. Jadi jangan malu lah, maksud saya jadi jangan merasa kendala di situ, kadang-kadang gitu perempuan itu.
1: Iya. Oke, baik Ibu, tak terasa begitu cepat waktu berputar ya, kita berada di penghujung kebersamaan. Terakhir Bu, closing statement terkait dengan program cek kesehatan gratis, harapan Ibu sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2 PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak dengan program cek kesehatan gratis ini seperti apa?
0: Jadi harapan saya, karena penyakit tidak menular ini angka kematiannya sudah mulai tinggi dibanding dengan penyakit tidak menular yang tadinya kayak TBC gitu-gitu ya. Nah, ini sekarang sudah penyakit tidak menular ini menduduki angka kematian tertinggi di Indonesia. Nah, ini harapannya saya dengan adanya pelayanan cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah, mari masyarakat semua punya kesadaran yang tinggi untuk mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis ini di fase pelayanan yang sudah disediakan pemerintah. Maksudnya begitu. Kedepannya jangan malu-malu lagi lah. Ayo mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan, pelayanan yang sudah disediakan oleh pemerintah berupa cek kesehatan gratis ini.
1: Oke. Baik, terima kasih Ibu Matilda sudah hadir di studio, dan terima kasih juga untuk para penelpon yang sudah gabung, pendengar maupun penonton di YouTube RRI Fakfak Official. Sekian ya perjumpaan kita di Dialog Fakfak Menyapa untuk edisi hari ini 13 Juli 2026. Ibu, mudah-mudahan kesempatan berikut kita bisa jumpa lagi ya.
0: Terima kasih.
1: Dengan topik yang berbeda begitu.
0: Siap.
1: Oke, sekali lagi pendengar, sekian perjumpaan kita di Dialog Pagi, dan saatnya kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.